0: Lama sih tidak gica, maka tua atau orang adab kesatan cah. Jarang kita ya nampil bangsa orang ulu lebih gica. Jadi kita kejaran tu, lama memang kita rindu masa lama nyautai kebaru, experience kebaru di asal itu dalam penghidup tu.
1: Ya, lama cerita kita di lusol aku dah aku rugi mak aku nanggau kita nah.
0: Okay, jadi cuma lusol aku cahnya mak aku ngomong lama tu aku nemu time kalau ngau Sarawak cah, nemunya aku tu memang muntat.

0: aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalaknya dia lampung pecah atau akan cari volcano gunung berapi cak.
1: Oh,
0: jadi lusung batu lusung batu lusung laku nyari
1: lusung laku ni kelas lusung batu
0: sebab main muni Siti ari tanda sejarah pun bisi cak. Oh baru aku nemu bisi lampu pecah ngopi yang menghabisi air sungai Siti tu cak ke di kumai dah wong beji cak Siti hari wong ya ke cukup apa aku tengok ngangkat hari air mulai cek oleh orang upiap tanam tupik ngirit pulai
1: ya maku muda gambar kita nya tu buka ada iku buah ke cak sigi biasa aja tanya kita mantai ke buah teruang biasa
0: bisik buah teruang semua
1: teruang bisik buah teruang aku muda gambar kita apa namanya air wong hakai mana mai
0: dia benar begaus kayak rumah orang ingat pasuat jangan pulang
1: ya Niagara Falls Sarawak itu
0: menyenai iya tanya apa yang menyukur kita tadi ya kamanya mayuah palan di menua kita Sarawak itu lagi bedau ditemu kita yang pucat jadi nah salah sebelum kita ketinya buat itu gagal hati itu megah madari. Oh aku kalah kita udah Sarawak dulu temu baru kita boleh itu megah madari kediri udah megah menua Sarawak itu di tujah kaki
1: iya betul okey jadi terima kasih Amir ke semua pingat manis kita ada ubah baha terima kasih mega collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupik
0: ya betul
1: NNB 2026 mengharap ke tahun barunya kita bisa cerita baru ke laban ya. Baru ke nah
0: aman laban setiap lagi cak aku pengharap ke tahun baru cak yang ke boleh kita cak mereka menua Brunei Darussalam lalu pihak mega mereka dua kali mereka mengusahakan udah tiba lawas ya setiap lagi lawas pada luar kita itu ngadu utai cak
1: ya ke jadi mana
0: harap jadi mana oke okay, jadi ya pagi itu lagi sekolah saya lain kami bah 2 pagi jam ya ke penuh di jadi abah 2 pagi itu ngenang ke bah pemutus entiknya mak utai itu tadi oleh tikal ke pulai
1: ya ini nemu kita benar duduk pagi itu ngira kupi kini udah nyat temu pengingat nya temu nikal pulai ke belakang.
0: Betul.
1: Nanti aku lihat nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Akhir jaman sebedau tu.
0: Ya bakaya aku siko mari ca. Hari tiga tu tadi cari cakap mungkin mari. Nanti kuliah nikal ke jam pulai meko hari tiga ya. Nombor dua ya tukar kung ke satu ya.
1: Oh ya. Mukanya Rizal eh buku tujuh lemai.
0: Jadi ini contoh ya.
1: Contoh ya nengi rame. Contoh ya nikal ke hari nyepulai ke Tegal belanja tua atau ke Tegal penghidup ke dekat Lubah tua. Berkawal tu dengan orang kini
0: ya lepas si jahat ketinggal ke pemutus kekala digagak nak semua kita tengah pemutus kebetulan yang kan jadi nanti cuma kita tengah pemutus bi mayanya sebab yang kan penghidup kita bisi jauh berinsur hari yang kena toca
1: ya
0: ya aku ya
1: jadi tanya kami begitu nanti nuan oleh nukar tau ke ngubah Siti Utai dalam penghidup kita nya nama Utainya drop komen kita
0: aku lawak Facebook kami itu udah tahu lagi ni cak. Nang sebenarnya aram berpindah baru kita yang regas ke mata pagi hari tiga hari itu
1: juga ngau ke Stelo Jawi ketiak jari seribu ganti.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasanya temak gulanya mayuh kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
2: Wey, mayuh main gula empat, Ilan.
1: Eh, ketika kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotairi YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Pagi
7: YFM.

0: What's up, Ayy Mati? What rock?
1: Dingan aja.
0: Ya.
1: Kapan dingan kau orang Melayu nak?
0: Ya, dingan.
1: Dingan until die.
0: Dingan.
1: What rock bagi itu kebos?
0: Oh, kebos. Kebos.
1: Akhirnya nanti dingan kebos. Tengah nama cak.
0: Naik kau nama cak.
1: Dingan nah. Sampai kebos lah.
0: Dah dingan sampai kebos. Tahu kan ya? Okey, cerita kita pagi itu pada 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tahu ke ngubah Siti Utai dalam penghidup nama Utai ke Kak Dubah kita nya. Kita mesti peningat kita itu Jonas Tulang.
1: Ya.
0: Nanti ya aku ya ya ke ngubah jam enggak.
1: Ya.
0: Ke pulai ngagai maya pun 5 subak ngambil uliah masuk you dalam kurs ke di Kerinduk ya. Ianya engineering. Lalu minta kerja dengan company bak luar negeri ku ya.
1: Lalu Jonas tu ya pengajarnya cak.
0: Ya pengajar.
1: Berarti abe 5 tahun tu masih matap. Nah kalau orang jadi pengajar nak masih matap. Itu masih matap dia cak. Tang apa jak sebut kau ngau pelajar cak. Aku si nanti bakal tai ke ulah ditukar deh. Aku nguji cak. Abis form 3 sebab nampuang bidang bahasa segi art mainnya cak.
0: Oh.
1: Kurnian delapan aku coba ambil tinggal terus sampai technical school sekolah profesional cak. Uji aku nampuangnya baat ketika nasib pada tahun delapan aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Dan ada yang tunggu nak vocational kata pelajar aku cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja tanya pula lagi art megang.
0: Oh lari kia megang
1: lah. Tanya lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengerinduk sikit berdiak dah. Bayar ke ni ah?
1: Oh.
0: Maya namanya teka di kerja batang pengawal dia tu sikit pasal art gak.
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bekal di sekolah aku ni tadi dicak deh. Nang orang kami yang kanya dalam gigi ke permuk ni tu bahas tentang art tu.
0: Ya.
1: Walaupun kerja di bidang art tu pun nak sengaja. Okey sama pagi muka ngegay peningal kita ke pagi tu. Ini tadi Richa Safina bayang pun ada cak aku ya. Nanti utai perlu diubah. Laman semua utainya ngajar kita yang ngambil kita yang kemerti semua utai tangti oleh ditikal. Nanti bukai meski ditikal bapula hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya. Ya ni buci tangan nanti oleh ditikal hari ketikal dah puas tahun cak.
0: Amat. Inilah cermin peningan kita itu hari semanggang. Yang ada ke nanti boleh tikal ke pulai. Kat tikal ke pulai ngai-ngai maya aku gi miat ko ya. Laban dekat pulai baru ngau niang aki niang ini ko ya.
1: Ya mama laban pulai ngau raya kagi dop tu ngau ya ke udah nada itu bila ya. Laban peningannya yang segi sesekali pun nak boleh ditukar.
0: Ya segi amannya. Kemarin aku bisi menda siti video ke FOFP ber TikTok sah. Nemu nak nama kebuah akik ngui ni sayau amat kucuk ya. Yang mana dia laban jam maya begulai ngau kucuk sudah nak panjai. Ya kebuah sudah sayau maka kucuk sudah ya.
1: Ya malam kita nemu sudah bergelar akik ni tu majoriti umur sudah ada piamai. Ada kira bak usia emas teh.
0: Dan fikir rezeki amat ni macam ya.
1: Ya.
0: Ada lama jam tu kemaya kita bergulai dengan akik tu ke ini kita.
1: Ya amatnya. Okey jadi tu peningat kita sekolah lagi cap sekanya komen pagi tu sama pagi dengan gay peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu. Jadi siti perkara kak diubah ya. Nanti boleh ditikar ke pulai belakang baru. Hanya bahas tentang pemerat tubuh ya. Nanti boleh ditikal baru. Enggak ya makai mayuah subak ya. Lepas sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI Yati Ideal. Jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke Ideal dia tu. Pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya ke nak mana ngagai pengerai. Nah siap gak mau interview tak lulus megang bak BMI itu mereka salinya pun okey megantang nangi mai tu di hari lah jadi dia tu ke berengkah dayat baru pedih laban terbak makanya tu kenyamai.
0: Ya hanya bangai betul impu kenya
1: tangan mai cak aku kenyam macam siapa aku kena berani cak nesal aku lebih orang makai bege sebelum pak aku cak uji aku tenang makanya tu dia tu nanya kamu punya mai bege kenya cak
0: tentunya dia tu ini ialah tagang nak Transfer dia nyingkang dari pintu eh. Segi macam-macam mutai oleh empat kita.
1: Ya, amai.
0: Tapi bagi keliak king ini kita dalam babas jadi ni.
1: Amai. Sebab kerja aku kemak-kemakai cheese. Ini kau boleh cheese dari kampung dah jat. Tidak ada pasarnya. Perlu mendapat tiket kemarin cheese-nya.
0: Oh. Ini buah bukai lah. Contoh ke bala nak kita dia tahu. Nak nurun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beredek. Teka biasanya dah si guri yang mi guri yang
1: guys dah. Tapi aku nak mi keluar ke beli nyapa ngai mana cak?
0: Oh, guys dah.
1: Kena kau mesti cheese ke melinak melinak nyapa.
0: Tadi ubah namanya ubah gaya penghidup ke?
1: Gaya pemakai kita.
0: Pemakai.
1: Lama subah semua gaya. Kepama dia nak keluar dia nak makai. Tang dia tu dia di rumah pandu boleh makai cak.
0: Boleh.
1: Boleh lama dia tu ketiak je telefon.
0: Oh. Order je nak.
1: Lama mau kau makan berangkai. Tanya mau kau makan berangkai. Ketiak je me. Apa pandangannya bisa
0: Mia
1: dunia nyak aku tak tahu lagi penyamai dunia ke maya hari.
0: Okey, no lepas tu macam komen kita ke bukai terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi tu.
1: Tahu jadi kita beri aku dah like, tahu like mega dia tu www.facebook.com/yfmibam.
0: Rowing Cherries menang kita dah tu suluku sirus waktu sebenarnya tu Rem Jana.
1: Terus boleh share live pada 2 pagi.

0: Kini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: selamat pagi hari tiga semua angka kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ya ke yang kanya dekat ngerja pengawal tanah pagi tu. Dia selamat nanti berapa boleh ngerja ikan ni cak.
0: Ya, Seriaman ngerikut ke API ke pemadu tinggi di Sarawak pagi itu cak. 168.
1: Di kucing yang baik juga. Tanya penya, lagi tetap nama nak ngerentang. Baik juga lah apa yang dah tetap bah. 108 ni cak.
0: Ya.
1: Lalu mana kebuka kira bah jalannya pemanah ke? Ke mana Sibu, ke Utara Akin. Akhirnya jalan megang ni cak.
0: Sangka aku ketegal bisi hujan lemai kemari ja. Lalu nanti hari sebenarnya pun bisa hujan enggak di Kuching itu.
1: Iya iya.
0: Tentang ke pemadu balat ni lemai kemari meh. Tentunya ujung ke sekedar namanya tai kena manahnya di kemari.
1: Tu bapa atap menua sekedar
0: ni. Bapa atap bisa pun kayu tumbang.
1: Tang hanya mengku kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu tadi putai ya kedatangan dan nak bakal terkarap kita mamai kita hujan meh hari. Nah benar menatan sekali hujan kali tu ya kayu hujan ngapak ni kan. Nyombe tumbang bala kayu tang nasib ga nade bisi kes babadi di report ke ba perusahaan yang kusi jadi kemarin ni cak.
0: Ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu ba 2 pagi. Yeah. Nanti kita boleh nukar atau kan ubah setiap utai dalam penghidup nama utainya. Kita bisi peninggal kita itu Uka Besh. Ya ka ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam agak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Gak gaya maya gini miat subak tu ya. Leban kadang-kadang lebih maya ke diri. Nyo tingat ke lebih maya gini main lutak bertebian sungai di jelatung maya air langkang tu ya. Jadi dia tu entah nak uliah gini kenyak. Leban mayo kokok.
1: Iya. Maya maya cak. Leban itu ukai mana katanya. Kadang-kadang peguang bekas nari utainya pantau bisi kuko kata ya cak. Lalu pihak makan sama pagi gak gaya cap buat kira jadi ko iya cak nanti uleh di tikal ke pulai ba pemutus di digagak semua cak ya nang ya sigi ka kini nyoba to nak ngau orang belajar betabas bekuhul-kuhul ujung minggu lapan nyak meh tinggal jam itu belajar tamayo hamai rubiak lama tu pencakit pun nyau bertambah lapan start hari 2001 sebab ketegal ke habit bekanya dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisi tenuntung ya kalau luput laban gulanya udah taya 26 ml ngopi yang mega BP data 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu ditan kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita nanti udah ndak gerai kapa pedias ya.
1: Ya mai. Laban bahas tentang pengerai itu cak aku nggak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti bakal sagi kita itu tadi nak ada suara makai ubat kira menah terus ke daya hidup kita tik berpengarai lapan ubat tu pama dah beri orang sekali ya okey makan makan padual ja saya tu makai pengilat nan nak kenyak ya terutama terlebih bagi buka aku ke kena ubat kencing ya ke ngasuh semutnya ni tiada cak
0: mani ni
1: ya ke mani senyur di pak semut mama lubang mereka kemi pama dah makai sekali selama lama ya ame makainya
0: ya
1: hanya agak penusah ya pama kita udah berpakaiannya sekali sekali tik kita lagi berdosor makubat pandai-pandai kita jaga pengerai
0: sambil ke sama-sama gerai mana cak. Okey, jadi Yvonne Chris peninggal kita dari Sabah pagi itu kau ya nanti boleh dukar ngubah situ kita dalam penghidup ya bu kau ya kak pulai baru ngagai maya ya boleh jambung sekolah ketika seketinggi kau ya tang tajapan pihak nanti boleh ya kak apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak ko ya. Tang dari ku ngau meh leban nada yang gitu gulai ngau kita ibadunya tu ko ya.
1: Dan di dunia tu cak yang kamu nyau tai ulah di ya tukar tentang pak sentang pemati tu cak.
0: Ya.
1: Asai ku benar kala kita ulah ni liah ku jalan atur petara ti dan mada tu nak kita ibadunya nyau tu menak ya ni cak. Hanya kepedana jadi saya kita ke agi bisi orang ke disayau kita nampi yang kita bersepia dia anak sesekali kita yang nampayak kia udah yang nyau baru kita ngasai kia dan sebagainya cak lawan udah lenyau tu dah lawan kini kati nanti kita boleh mendak lagi deh
0: ya nanti boleh damai kita pulai lagi nah
1: ini nah. Pelaku sulit mendak boleh tikal pulai pihak aku ya
0: boleh tikal pulai. Okey. Sebelum kita baca komen peninggal kita yang kebukai.
1: Baru yang baru kita bahas 2 pagi kita.
0: Felicia V. Bergulai sampai mati.
1: YFM 2 pagi.

0: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balatik lagi abang industri muzik. Pengelanik jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Bye-bye, pagi-pagi hari tiga tu kami peningat cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau mengubah cerita kita dalam penghidup kita nama utainya.
1: Ya, mereka jenis kejuan peningat kita yang hari batu kawah kucing di tocak. Nanti bisi pakej tanya disedia kak yang berapa ribu kak yang ambil pakej ya cak.
0: Ya, mana?
1: Jadi kita mulai ke jeman agak utai ke dekat laban bunyi kreatif si pakejnya. Nang tengok diri kak mulai ke maya agak bergulai ngok apa inai ngok bala menjadi sebab laban maya tajapan asai pedutis asai penisak bergulai ngok tentang the parent love and care agak mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang inai ni cak
0: disi pakej ya cak disi kita boleh menikal kenyak dalam cerita Doctor Strange.
1: Doctor Strange ku ni.
0: Ya.
1: Aku nanti aku nemu dini nuk klinik Doctor Strange. Aku dulu lagi klinik Eca. Tang penanggul lah klinik Eca nak lantap. Nanti tiap pakai TV.
0: Ya, betul deh. Fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi. Genuan ini unyi. Nanti boleh tikal ke baru ku ya. Ngubah tai jalan penghidup ya ko ya. Sigit sekolah pajak ke ngagai tikas ke tinggi lagi. Habis ba Yesen Sarawak ITM di sia suara belajar di Australia ku sebab ku ya. Tang nya meh puji Tuhan gak ku ya lebih lagi nemu untuk perjalanan penghidup kita.
1: Oh. Dami ya tanya sebab of Australia. Nadai. Nya meh apa kena kadang bisi maya ba Siti takat neca nuan digagak di seorang milia sekali kenuan dia itu tak kenuan patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya tusanya kadang-kadang pedih kita kena gaca
0: kau kadang-kadang namanya jalan penghidup tua sedih terjapan dia nak nitih ke penekak di tua yang ke bunyi ke jago bisa hikmah ya
1: ya betul
0: bisa utai bukai ke ngasuh ya bekenya deh cak
1: au kebuah ya
0: bisa kebuah ya
1: bakal Ricky Rex tu cak peninggal kita dan sebagainya nanti uliah kaya kak nikal baru ngagai tahun 1990 nya sebab ya. Laban mainnya tulang sikit namu lelak amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu ninga orang bawum pukul 8 lemai mata pada lu ke tidur.
0: Kayak mani ke sama ana.
1: Sama
0: ini dia ya, lama kena ada.
1: Energi tu ai ngoi energi dia tu lain. Aku enggak saya kumpul ca. Kadang-kadang ninga orang biar aku bawum rumah panjai ca. Nanti lagi sebab cuma kerja aku mupu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah mulai takal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nandai paman nandai nandai ketiak mimin paman aku tu nabi aku dalam pukul 9 dah nguap aku pukul sebelah kadangnya buku ruahnya aku narik wui dia.
0: Ya meh namanya tadi umurnya tu wahai menyi kurang
1: aku stamina ya kita nyelai ya Siti cak aku ngasai umur lagi biar cak nanti pagi ngai mainan mata dan itu muca cukup lihat dan itu mu
0: ya tu otomatik ya auto pukul 5 belum celak
1: ya aku dah pukul 5 lagi petang duga bawa mau pintu jangan nama pengawak gagak itu sehari yang nanti hari kena terang.
0: Ok Mayuh cerita hari peninggal kita pagi tu yang kebisi komen yang tadi Mayuh akan nikal ke jam pulai magang ngagai maya lagi biak sebab maya lagi sekolah menyak.
1: Tang aku kalau pernah ke Siti pos dikunci kurang cak tu maka ketika kita nyebutnya info bergambar raja menyakunya aku itu deh ianya tadi berkenang bak kita mensia cak maknya di agi nembia tenaga energi di bisi deh duit segi kusuang nadai satu patus pepanggai bak apa indai udahnya maknya umur kita nya udah 30-40 ke nyokali manggai 50 cak maknya
0: Duit bisik
1: jam di nadai.
0: Jam nadai. Awak tua tadi nadai kena tua limpang kerja tak ke di kedekak di kerinduk ketua maya tu kibia.
1: Iya, amat. Udahnya udah di datai ba golden age to ke kini betul umur emas
0: kurang tadi.
1: Nyolonggar gi umur deh. Duit bisik. Jam dia bisi awak
0: tulang
1: dia bisi tulang kan ada nung rejanya kita dan juang cukup jan semua kata induk mata cukup jan semua kata induk matanya tadi nanda bisi dalam tiap masa atau kejaman kita mesti itu kita tahu bisi tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngau piam enggak tenaga, berai.
0: Ya, mata dek sigi udah putar penghidup kita manusia, dia di dunia tu menyenyak-nyenyak menyekini cak. Udah atur petara ada.
1: Pau.
0: Tangan lagi ingat utai ke udah lalu ni tadi ambil nyedi ke teladan.
1: Betul.
0: Utai ke dekatnya di nya dikumbai kita kini pengharap ni saja.
1: Ya ya ya betul. Nuk kita ngega Siti cerita lambar baru dalam penghidup kita.
0: Kita ke migai namanya pin pinsil kena kita ngerang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kan ya.
1: Kita tahu skrip kita ya. Jangan lupa juga nanti uliah ya kepada mana. Kebelum kita ngega skrip penghidup kita anang kalau berpanggai ke skrip penghidup orang. Lawan penjalin penghidup manusia tu ya nas bakanya.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semut kan kita berjalan sebari ya saja.
0: Betul.
1: Pencet orang ke spray riset
0: jalan ya. Satu satu
1: hura. Ya. Hura. Pria pencet orang spray cuma mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya ke mana?
0: Oke, okay, jadi itu nak kita mulai pagi itu 2 pagi.
1: Kalau ketemu baru kita ya pagi pagi hari 4 semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi itu.
1: Bye-bye.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Serikai 94.6 FM. Segulai Sejalan.

0: selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coral Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bom Berdua Azlan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang Temerloh ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat

sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Jarin. Datay niya nararumpas tumumin nga surindang at ilantang kansiyang gagin.
1: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran dua pagi pula. Geng Pagi Mira FM bertemankan saya Leo, Syaz, Dom dan sepagi tu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa cerita pagi tu? Dah berapa sebelum?
2: Semangat tapi rasa macam public holiday hari tu. Macam.
1: Bukan apa, sebab hujung minggu tu kita akan menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ya.
3: Betul.
1: Semangat mesti ada.
2: Betul. Bendera sudah berkibar.
1: Sudah, di rumah kami ada dua. Sikit besar, sikit kecil.
2: Iya, semangatnya.
1: Yang kecil atas meja kami. Sebab kami ada meja di luar. Tempat kami lepak semuanya. Dan yalah, tempat kami mendapatkan idea-idea.
2: Ilham.
1: Betul. Sambil ngopi. Tanpa kopi, siadalah kita. Ya.
2: Betul.
1: Okey, begitu. Nampak macam malas sikit.
2: Malas sikit, tapi kita mesti cari di sini part nak malas-malas ni supaya nyesi jadi. Dan kita dah serahkan dengan Dom kelak apa topiknya, kita si tahu Leo. Ada macam sebuah buahnya tadi bah.
1: Kelak kita cari apa topiknya. Keep it secret. Okey, yeah. Lepas tu kita akan kongsikan info cuaca. Dan kita berhibur dengan lagu terbaru dendangan Wan Yasrita, Lembayung Tari.
2: Okey, jom kita dengarkan Geng Pagi
1: FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

memakai bahan sayang katanya. Okey, merupakan jam ketika ini 9.30 minit pagi dan kita akan kongsikan info cuaca untuk ramalan cuaca untuk bagi Miri untuk hari ini 26 Ogos 2026 yang berkuasa 9 pagi hingga 12 selama 12 jam. Pagi ini berjaya debu dan juga petang dan di sebelah malamnya hujan di beberapa tempat ya. Amalan cuaca buruk tiada. Kerana laut di perairan laut berombak 0.5 hingga 1 meter. Kerana angin barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam ya. Suhu pada hari ini 34 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey. Dan apapun selepas ini kita akan kongsikan apa tajuk kita pagi tu.

0: Ya, masa perbankan Elio, Sasha dan Adom di game pagi Mira FM pagi tu. Hebat lagunya saya tu.
1: Rancang.
0: Okay, Syaz.
1: Okay, kita mau kongsikan lagi sebelum kita dengan topik. Hari tu saya mau baca dulu lah iklan kita. Iklan dulu lah, okay?
0: Okay.
1: Silent please. Yeah. Okay. The 60th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
0: Ya, itu dari iklan seketika. Sebelum kita nak topik-topik pagi tu, hangat topik pagi. Bagus je. Okey, topiknya tu
2: morning person.
0: Morning person. Apa yang kita faham tentang morning person tu? Apa yang kita faham tentang morning person?
2: Morning person adalah seseorang yang bangun pagi.
3: Senang bangun pagi.
2: Macam pagi tu.
1: Contohlah. Dom, kami pun suaranya tadi yang besar tu, yang kecil. Iklan dulu lah kita tak nak.
0: Morning person tu mungkin kita tahu. Okay, morning person jadi seorang yang senang bangun pagi. Senang bekerja bangun pagi. Sweet moody. Easy going. Iyalah hatinya morning person. Macam kita dom, kita morning person sih.
2: Bukan.
0: Kita rasa?
3: Yes, I am.
0: Macam kita cari.
1: Macam kami tu depends. Kadang-kadang umur hidup-hidup natural aja macam tu. Contoh macam hari tu, kami si berapa nak morning person setiap pagi. Mungkin selama tu udah berpulas anak pergi sekolah kali yo. Kira tu kan dah happy-happy je. Saya dah fikir mau hantar anak. So kami bukan morning person kira tu. Jam bunyi 4:30, bangunnya pukul 5. Bunyi lagi pukul 5, tutup lagi alam, bangun 5:30. Gitulah saya.
0: Macam kami tu memang morning person lah. Memang si ibu beralam. Memang automatically 4:30 bangun.
1: Bagus sudahnya.
0: Bangun. Mana pakai apa alam dah? Bagus je bunyi alamnya.
1: Sudah bangun. Bagusnya. Kami memang susah. Serius kami pada kami memang susah.
0: Patih.
1: Sebab contoh mungkin kita terpaksa pagi awal. Kadang-kadang kita ada tugas awal lah, Leo. Awal pagi lah. Contoh lah macam ada event apa semua. Kami akan train kami mesti tidur awal. Untuk kami sik jadi
2: long lay di pagi besok.
1: Pagi besok susah kami mau bangun. Tapi masalahnya kami tu night person. Bukan morning person.
2: Samalah.
1: Sebab kami jenis yang lebih aktif pada malam hari.
0: Oi, busang tu.
1: Burung hantu.
2: Burung hantu.
0: Burung hantu. Macam morning person yang kita maksudkan adalah orang yang easy going pagi. Senang. Bangun senang, sumang senang.
2: Energetic sikit.
0: Energetic.
2: Berbanding yang bukan morning person. Yang terpaksa morning person.
1: Maksudnya seri kita bagi tu. Dia dengan morning person. Memang kami dua dom bukan night person.
0: Morning person tu kita dapat tangga dari matanya. Matanya hanya kena ada bag besar.
1: Betul.
0: Okay, apapun mungkin kita orang morning person. Okay, terus komen di TikTok kami. Kami orang Media FM Official.
1: Jangan lupa. Jom kita dengar lagu tu. Apa lagu ya, Leo?
0: Lagu dendangan Syukri Basiron. Segalanya Radio.
1: Okay, umumkan.

0: Survival Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan pada dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
1: Itu tadi iklan sekejap. Okey, masih bertemankan Leo, Chance, Dom dan Sir di Geng Pagi Mira FM. Okey, okay, ada orang tanya, Miri dah musim durian kah?
0: Nyuka ambil.
1: Nyuka ambil.
2: Baru.
0: Ya, bapa ada yang mau habis.
1: Bapa nak agaknya kau?
0: Siapa ada beli? Tapi Dom saya dah beli, kami ada beli.
3: Masih murah.
0: Pertengahan lah.
2: Yang baru murah. Stompok lah kan. Ada yang jual stompok. 10, 5.
1: Sebab minggu lepas kami dari Kuching, kami bermula dari Suai sampai kini nang tiada benda lain.
0: Durian.
1: Berhenti di Ngu pun durian juga. Kami mesti sempat lah tanya, tapi sebenarnya durian banyak.
0: Tapi saya tanya harga.
1: Saya tanya harga.
0: Kami hari tu hari apa?
1: Rabu,
0: Selasa. Selasa, hari Isnin kami makan durian. Kami beli yang pakai kontainer ya, Leo. Adalah ya? Rakan kita tadi nak Afrikahnya jual. So masih murah lah, 15. Tapi kami beli 2 kontainer. Untuk ceritanya tu.
1: Cerita.
0: Kami
1: cerita.
0: Habiskan satu. Dalamnya ada 12 biji. Mesti salah. Plus 12 biji. 12 ulas. 12 ulas. Plus dengan yang kami beli dekat tamu hari Minggu ya tadi, setengah kontainer mungkin dalam 6-7 biji macam ya, ulas ya. Sekian, terima kasih lah. Terus mari kami sesembah.
1: Pandangan apa? Sakit buah.
0: Si kisah. Siapa demam lah, janji puas hati makan buah.
1: Kita suka kah, Dom?
0: Durian.
2: Bulak mana
0: si
2: suka.
1: Mungkin kami bagi kita si sebiji. Kita dapat habiskan.
2: Dapat dua.
0: Nang hantu durian lah.
3: Sama.
0: Okey.
2: Tapi mesti enggak ada air lah. Kan panas.
0: Panas. Benar.
1: Tanpa air.
2: Boleh. Tapi biasanya sakit lah.
0: Slow lah. Ya lah, macam kami hari kurang minum air kan. Jadi sebab kita beli yang berkontainer. Jadinya si ada apa namanya? Kulit durian ni kan si ada. Biasa pun kita yang pakai biji kan, kita akan minum air dekat kulit durian. Tapi kami si ada beli yang biji ya. Kami cuma beli yang dalam kontainer. Sebab apa? Kami pernah ada pengalaman setiap kali beli durian, lain pula isinya di dalam. Rasa macam kena scam pula.
1: Kena scam
0: Jadi kami beli yang udah buka lah. Tapi padahnya sesema kami marah. Malam tadi kami makan ubat sesema peng terus.
1: Iyalah pedangan sakit durian tu.
0: Siapa si jerauh lagi yang mau kelak.
1: Alih-alih pusing durian tu, masa tu lah kita demam, masa tu lah kita batuk. Durian lah benda paling aman dan benda paling mahal. Selalunya bunda musimnya memang mahal lah.
0: Betul.
1: Di penghujung memang murah. Macam kami di CK, di penghujungnya satu CK apa?
0: Bakul
1: ya. Lebih kurang 8-9 biji. RM30.
0: Sebakul. Buat tempoyak. Dah kena.
1: Kan. Memang best. Memang kita musimnya Pak Ustaz. Tamiya memang mahal lah.
2: Limited.
1: Tapi
0: pun dah banyak boleh lah jual dia. Tapi macam kami
1: banyak ya.
0: Rangka-rangka ketuk maka kumpul jak meh. Bapa mana.
1: Okey, lepas tu kita akan dengarkan Dunia 10 Pagi. Dan sebab siap kita akan tunaikan permintaan kita di playlist kita orang.
0: Ya, dah ada beberapa lagu tadi.
1: Okey, lagu tu untuk kita orang. Kita terus berhibur dari Geng

0: Ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Okey, masih bertemankan Syah, Selio, Dom dan Sir di game pagi Miria FM.
1: Ya, pagi-pagi kita sudah jiwang.
0: Aha, dah jiwang dengan lagu-lagu yang best-best. Dan di jam kedua kita ada playlist kita orang.
1: Betul.
0: Yang lagu yang ditentukan oleh kita orang.
1: Oh, kita dah ada beberapa lagu tadi, Leo.
0: Ada empat lagu.
1: Ada empat. So, bolehlah kita orang mana-mana yang ikut live kami orang di Facebook Miria FM, di TikTok Miria FM atau di Jay Shaz atau DJ Leo, drop lagu kita orang siap, okay?
2: Yes, supaya kita orang akan mainkan kelak sampai jam ketiga.
0: Betul, kita akan mainkan lagu permintaan kita orang, di mana di jam kedua tu di Media FM aja ada lagu yang kita orang minta. Tapi kena cepat lah.
1: Iyalah.
2: Cepat-cepat dia
1: tapi
2: dapat.
1: Tapi siapa-siapa minta lagu ya, kita utamakan lagu Melayu.
0: Lagu Iban ke, Dayo ke, lagu Putih ke.
1: Tapi satu-satu je.
0: Satu-satu je kan. Okay. Dan apapun.
1: Lupa kami Leo. Jadi yang mau call kita, boleh call ke Ponti. Nombornya, jangan pakai nombor lama dulu. Kita ada nombor baru. 085-427-053. Yeah. Saya ulangi, 085-427-053.
0: Ya, 085-427-053. 427-053. Itu nombor telefon kami. Kami wang di Miria FM yang 427-053. Taruh. Okey, boleh kongsikan gini kerana tempat kita orang samalah masih berjerbu kah? Sebab IPU masih di tahap okey lah di Miri tu.
1: Sebab malam kan hujan lebat. Syukur Alhamdulillah. Barulah mengurangkan sikit jerbu ya lah.
0: Makulah pun takut juga.
1: Yalah, kami kemarin kan sebab kalau masih hujan nak dong dengan Sir dengan Leo, kami pada dengan mak kami macam tu. Rasa macam mau mandi hujan lah. Si dengar bunyi kilat, si dengar bunyi guntur kah katanya. Hujung-hujung kena sama petik out lah.
0: Boleh mandi hujan tapi jangan dibesar berjerbu.
1: Benar.
0: Pastikan kita tahu masa ya, okay, masa jerbu tu
1: nyakan. Macam si sesuai lah.
0: Sesuai.
1: Sebenarnya marik bagusnya hujan lebat sebabnya buang jerbu. Tapi janganlah pergi mandi hujannya sebab masih mengandungi debu-debu.
0: Debu-debu zarah-zarah yang
2: toksik sebenarnya.
0: Bukan toksik di pejabat. Toksik benar toksik.
1: Bukan apa Leo. Kan orang pada mau kita mandi air hujan, orang pada boleh buang semua penyakit. Konon lah kita pasti tahu kan kesahihannya. Jadi kami maulah pergi, mau pergi. Tapi bila fikir balik, hujung-hujung kelak bukannya mau buang penyakit, cari penyakit lagi ada.
0: Cari penyakit ya. Macam ni lah kita orang mau mandi hujan.
1: Benar.
0: Okey, Ibu dengar cerita Hindustan. Hindustan mandi hujan. Dan nunggah gigitnya. Jangan macam ni, okay? Dan apapun kita tunaikan permintaan kata kita tadi di TikTok. Okay, Jimbara Cinta Pantai Merdeka. Dan juga Diau Ketengal Sayau Sida Banyi.
1: Boleh.
2: Boleh.
0: Ladies kita orang
1: di Miria FM.

0: juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: diam sebab sayang kan.
1: Banyak mana?
0: Itulah kata-kata yang sering orang kata macam ketika mendana.
2: Memendam.
1: Yang macam sebanyak komen lah sebenarnya. Yang mau komen lebih tapi yang masih sayang.
0: Kan. Punya komen kadang-kadang rasa bersalah.
1: Rasa bersalahnya.
0: Sebabnya sayang
1: nak. Nak marah tapi kena sabar. Cuma yang bunyinya.
0: Yang mesti macam sejiwa. Yang punya mendam. Sebabnya introvert nak.
1: Ya.
0: Sebab saya pun sediam.
1: Diam
0: maksudnya nya.
2: Orang pada tak silent treatment.
0: Silent treatment. Kadang-kadang silent treatment tu si mestinya bagus.
2: Tapi bagus.
0: Macamnya treatmentnya ke arah yang
2: menyakiti negatif. Diri sendiri.
1: Tapi bahaya kadang-kadang orang yang selalu silent treatment tu sekalinya mengamuk.
2: Mampus.
1: Lari saya.
0: Okay, dan ada juga minta lagu Kau Yang Berjuang. Katanya
2: ni pun sama.
0: Ni pun sama juga.
1: Berjuang lah ya.
2: Ku yang berjuang.
0: Ku yang berjuang.
2: Bertepuk sebelah tangan.
0: Ada juga. Ada. Berjuang. Sebab apa? Dom baca macam sebab. Mungkin nyampun kali.
1: Adakah Dom? Pernah ada?
2: Pernah.
0: Yang berjuang. Tapi kadang-kadang kita si tahu benda yang diterima oleh si dia ataupun just
1: Ignore
0: je. Kan? Abaikan je.
1: Betul.
2: Katanya buta.
1: Kecewa nak bunyi.
0: Si juga buta. Kadang-kadang dari orang minat kita. Kita ada minat orang ya. Tapi kita si tercakap
1: benda. Kan kita si beri effort pun dengan apa yang kita mau. Kita mau tapi kita si tahu macam ni apa effortnya. Kena tu mun saya ada effort. Sorry to say.
2: Bye-bye.
0: Sebab generasi baru tu nya lain.
1: Betul.
0: Nya saya agak berani sikit. Mun saya sukanya terus padah. Tapi kita dulu lain.
1: Lain.
0: Kita akan sediakan sikit paper, kertas, lamaran. Ditujukan kepada sesetengah. Dan sebulan dua bulan baru berdaya dapat.
1: Tapi ni ada kontak batin je dah ada connect dah.
0: Batin ada. Tapi kena itu lain.
1: Lain. Mau terang-terang lah, Dom.
0: Semuanya atas jari kita.
1: Betul.
0: Okay? Jangan salah gunakan kekuatan jari kita dengan kata-kata di media sosial. Sebab baru-baru tu ada viral juga benda-benda yang macam yang
1: benar-benar
0: akan menghancurkan nama kita juga.
1: Janganlah. Lebih baik jangan.
0: Jangan. Okey. Apapun kita akan tunaikan permintaan rakan kita.
1: Siapa tu tadi? Anik yang minta.
0: Anik, okey. Anik yang minta lagu dendangan Daniel Kifli. Terbaru.
1: Okay. Ku yang berjuang katanya.
0: Ku yang berjuang. Teruskan bersama kami di Media FM.
1: Pagi.
2: Media FM.

0: hadiah menjadi rasuah.
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Yang berhormat Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan, seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Lagu pilihan pendengar, terus dengarkan di DFM.

0: 10.44 minit pagi.
1: Ya, tersakiti katanya. Tersakiti. Oh, dah.
0: Kena ya.
1: Kena ya, Dom.
0: Yalah,
2: dengar pagi tu semua yung yuang.
0: Ya, orang dah hati. Mun kita pagi-pagi bukan orang pagi tu, lain. Sebab pagi kan cuti. Pagi tu awal pagi dah kerja.
1: Ya.
0: Yalah.
1: Moodnya masih belum ya kata kita belum move on ya sebab mari public holiday.
0: Bukan move on tu sah.
1: Kenanya lah, bukan morning person.
0: Yang macam apa masih moodnya masih di
2: yang boleh start balik.
0: Bukan.
1: Apa lagi tu?
3: Masih cuti.
0: Memang masih cuti. Moodnya masih di tilam.
1: Ditilam.
3: Oh,
0: sebab ya lah.
1: Ada.
0: Kena je tu.
1: Mana? Ni bunyi lagu kita dah.
2: Nyak ya.
1: Nama deh.
0: Okey. Sebab ada bunyi zu tadi nak. Nah. Okey, apapun kita orang yang berada di TikTok, terima kasih kerana masih bertemankan Leo dan Chance, Dom dan Sir. Dom rasa berapa lama lagi kita practical?
3: Sebulan lebih lagi. Kurang sebulan.
0: Sebulan tu lah kita orang bersama orang dengar jolteh mewang pasangan duo. Pasangan geng pagi.
1: Si tak lah nya, si dah duanya akan rindu ataupun si sabar mau habis.
3: Rindu.
1: Rindu. Akan beraninya.
0: Rindu ya, bukan apa. Supaya si kena no.
1: Yalah.
0: Tapi di rasa hatinya, si sabar mau habis.
1: Yalah, aku pandang.
0: Kan. Okey, apapun sebab kita akan tuakan. Mainkan lagu pilihan Leo lah.
1: Lagu apa tu?
0: Lagu tu lagu jiwa.
1: Jiwa lagi.
0: Okey.
1: Aduh.

0: Lagu Jangan Paksa Rindu Irfan 17 untuk kita orang yang sedang merindui seseorang seperti Dom.
1: Dom. Kan? Saja.
0: Kita pranknya.
1: Prank.
0: Sebab si Batut orang bujang.
1: Saya tak kasih si Batut.
0: Si Batut.
1: Adalah ya. Ada. Jelingannya.
0: Dia nak mau dia.
1: Jadi kan okey lah.
0: Okey, siapa rasanya yang ada di TikTok ni, Syaz?
1: Si banyak ada ading-ading yang minta lagu tadi, tapi nya si dengar lagu dia minta nyempun.
0: Apa nak lagunya?
1: Nya Cinta Pantai Merdeka.
0: Sudah dimainkan.
1: Sudah. Lagu Anik sudah dimain. Kita ada Syahnun Jamal dari Merapok, katanya panas dengan debu di Merapok. Daya tadi siapa lagi tadi? Oh lupa kami menangkan. Ayun. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Katanya. Siapa lagi tadi? Ni nama suara aku berapa? Adakah saya sudah berada di dalam gua?
0: Gua?
1: Kenapa suara saya seperti berada di dalam gua?
0: Double kah?
1: Ini kah? Saya punya volume itu tadi. Saya lupa padam dia. Okey, ada Ellen Umang, ada wife Ricky lama paduhalnya dah tukar nama. Okeylah suami isteri solehah. Tak nak nyebut pakai nama lakinya aja. Bukan wife Ricky lagi, pakai Tito Ricky.
0: Yang jadi CEO nya menyamar.
1: Tapi lagunya sudah tadi kan? Lagunya kita sudah mainkan tadi. Lagu nama tadinya dia ketika saya.
0: Serang menangis. Menangis gembira.
1: Masak ya tadi yang ada sambil dengar kita.
0: Masak apa ya?
1: Entahlah. Okeylah kita tanyanya, okey. Okay. Tapi malah lagu kita orang untuk lagu aku tu out. Pendek okay. Kita lagu aku. Jom kita dengar lagu tu dululah dan Pulsar Moon.
0: Okey.

perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda.

0: di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Jom layan Media FM.

0: Yang lagu dedangan Mai Kejumat, Pengerindu di Lambun Sebun. Nah, maksudnya apa, hanya pun kasih sayang dibalut dengan jerbu.
1: Sebentar musim jerobo.
0: Maksudnya mun jerobo ibu lah keluar. Tapi seratus hari tu pagi tadi direkodkan di kawasan Seri Aman paling tinggi lah untuk kawasan jerobo, dan apapun ada yang nak dikongsikan oleh sas kita.
1: Sebelum ya kita kongsikan yang tu dulu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
0: Terima kasih Syaz dengan iklannya. Tapi waktu sekarang 11.18 minit pagi. Dan mungkin rasanya lepas tu kita keluar makan.
1: Boleh.
0: Ada yang keluar makan,
1: cukup
0: ada
1: masanya.
0: Ada yang membawa bekal rumah.
1: Ada.
0: Tapi kami tu jenis orang membawa bekal dari rumah.
1: Sebabnya morning person pun orang.
2: Rajin berapi.
1: Alhamdulillah. Bak kata cerita Piramli, pun ada lauk semalam, nasi semalam. Panaskan lah.
0: Tapi kami
1: ada kopi semalam.
0: Memang morning person tu. Bangun-bangun. Kami kan terus ke dapur.
1: Ya.
0: Paling wajib pagi memang wadah teh air air suam. Lepas ya kami kemar makan masak nasi. Ya aja. Kami pun duty kami.
1: Kita pun duty lah.
0: Lepas ya memang kami akan ialah.
1: Sedia-sedia serapan anak-anak apa semuanya sedialah. Bagus juga tolong menolong. Tapi memang semua morning person lah, kita orang di rumah ya.
0: Sebab mun mau pula untuk serapan pagi senang je. Mun anak-anak kami senang. Air teh ke apa? Kami kasih ke teh. Teh kami engkah dua uncang bagi yang jak besar. Jak besar engkah air panas dulu. Mandi lepas habis mandi engkah air.
1: Ya, faham. Sebab kami pernah mengalaminya, Leo. Tapi kami rasa kita sih lama lagi lah. Paling lama pun 10 tahun lagi kita jadi morning person. Lepasnya kita akan kembali ke night person dah.
0: Tapi ada lebih kurang 6
1: tahun lagi kan. Lepasnya kita akan ada dalam satu fasa yang macam kami tu rasa macam malas mau fikir lagi lah. Ada makan saya ada
0: tapi saya masih jauh.
1: Jauh lagi. Sebab sidak duanya akan mengalami fasa macam kami. Kami dah limpas pasal Leo ya. Sidak duanya akan on the way. Jadi good luck lah. Tapi saya percaya memang boleh.
0: Tapi kami nangga setunya akan sambung belajar lagi.
1: Betul sir. Niat di hatinya lah.
2: Ada
0: niat. Yang penting niat ya.
1: Ya betul.
0: Niat kena pasang.
1: Betul.
0: Okay. Segala urusannya Tuhan.
1: Betul. Kalau ini, Tuhan mau suruh kita pasang niat dari tadi, contohkan mau belajar. Tapi gimana? Stop dulu sekejap lah. Kita sambung katanya.
0: Tapi dom kami nanggap macam
1: mau kerja dah.
0: Macam 2 tahun lagi kahwin.
1: Ni ada pandai set cari set income oi. Start menabung.
0: Dah start menabung dah.
1: Tapi jangan dulu kahwin lah, sabar.
0: Jangan dulu.
1: Berapa umur kita dom?
2: Dua-dua.
1: Tunggu 4 tahun lagi lah.
0: Dua-dua.
1: Tunggu 4 tahun lagi.
0: Bunda graduate 24. Masih bebas
1: bergerak. Bebas. Cari kerja lo. Gaji dah tetap 2-3 tahun kerja. Memangkan kahwin lah. Pandai mak yang atur kehidupan anak kau.
0: Sebab zaman kita dulu. Kita dulu habis balik dulu.
1: Ya.
0: Bila baca bahasa kita pandailah cari kerja.
1: Mudah kerja mak bapak biasanya lah Leo macam kami lah. Mudah kerja mak bapaknya si akan halangnya mau kahwin.
0: Betul.
1: Mudah kerja 2-3 tahun dah tahu kan keuangan anaknya macam
0: ni. Asal tetap. Asal benar. Tetap ataupun dah ekonominya dah stabil, okey.
1: Bapaknya nangganya, okey boleh dah anak tu. Pergilah, mana kata kita orang lah mau kahwin, kamu apa. Tapi jangan mula hal dengan anak orang. Ya ja. Ya ja.
0: Dan ada om, dengan om. Tujuh om dah kerja om hari tu.
1: Tujuh ya.
0: Okey, baik, kita akan terus layan lagu tu. Lama kita si layan lagu ya? Inustan.
1: Inustan.
0: Lagu dendangan
1: film tu.
0: Mary Mehbub.
1: Ya ya ya, tahu
0: Mary Mehbub, Mary Sanam.
1: Na na na na na na na na, betul kan?
0: Betul. Okey, lepas ni kita akan dengarkan Kublai Aziz, Rindu Serindu Rindunya.
1: Okay.
0: Di Kem Pagi,
1: Mary FM.

0: Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: lagu yang diberi nafas baru oleh kumpulan Aziz pada tahun 1997.
1: Betul.
0: Selepas kumpulan Spoon yang menaikkan nama kumpulan Spoon seawal tahun, kalau tak silap dia 1994-1995
1: kot. Berkuranglah dia.
0: Masa ya kita masih apa ya?
1: Tiga. 36 lah, lebih kurang lah. Tahu dah orang umur kita dua, Leo.
0: Mursa, waktu ya?
1: Belum bercinta lagi.
0: Belum cinta. Okay. Lagu-lagu yang lama diberi nafas baru, betul. Banyak sebenarnya. Lagu yang dapat mengambil kenangan dulu.
1: Betul lah. Tapi kini tu lagunya lain-lain sikit. Banyaklah lainnya.
0: Lain sebab teknologi.
1: Ya, betul.
2: Mengikut peredaran zaman.
1: Benar.
0: Kadang-kadang kita suka lagu lama. Ada yang suka dengan lagu baru. Ada yang suka dengan lagu lama. Macam lagu siapa teh? 1950-an, Ramli, Arazmi.
1: Banyak-banyak lagu lah yang ikut peredaran. Benar pada Dom tu tadi.
2: Nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Tapi mau kembali lagi, Leo. Perasan kita lagu-lagu jazz ya, yang macam mau kembali lagi.
0: Kebanyakan macam apa? Peredaran zaman. Macam roda. Macam fashion kita ala-ala dah kembali kepada zaman lokat. Yang baggy style.
1: Benar.
2: Yang macam nyambi zaman lama ya. Yang beri nafas baru.
0: Betul. Sebab benda yang memang fashion, lagu memang berdasarkan apa peredaran zaman.
1: Ya, sebab tahun tu tadi Leo, apabila kita tengok peredaran zaman lah, kami dah nanggap tahun tu yang peliknya masa raya, pandai kembali pula pattern baju kurung yang tahun 90-an. Pattern baju kurung dulu lama-lama tu kan jenis yang besar-besar bunga. Ada jenis kainnya lah. Desainnya pun memang kembali. Lekat ya setidaknya boleh pakai baju kedah ya. Baju opah ya, bang. Baju opah ya. Setidaknya boleh pakai pergi beraya ke rumah orang. Lepas ya pakai kain. Tapi kainnya dijahit jadikan kain lah. Maksudnya kain batik ya. Setrend ya orang gini tu.
0: Sampai kan kain batik yang digunakan batik yang kain pakai mamak mandi
1: ya. Kain tapeh ya kata kita.
0: Dipolah pakai baju. Berjalan ke supermall.
1: Betul. Lagi yang baju kelawar ya. Orang dah pergi pakai ke airport, pergi keluar negara. Kan? Kan? Berapa macam kita orang? Dipakainya sneakers dekat Dibah ya. Kasus sneakers ya. Nah, udah. Nyaman berjalan. Tapi benar juga ringan bah. Kami baju kelawar belum pernah cuba. Lain kali kami cuba. Dekat
0: try.
1: Airport
0: tak cuba try.
1: Tapi janganlah pakailah inner seluar panjang di dalam. Cumanya nyaman bergerak lah kami rasa.
0: Pakai inner, pakai apa? Kasut sport.
1: Kalau kita cuba.
0: Dapat berikut.
1: Kan?
0: Sebab di airport ya mun
1: benar Leo.
0: Mun kita akhir berikut kita.
1: Betul.
0: Kan?
1: Mungkin kita pakai yang high heel apa semua bila mau sampai.
0: Nen tahu.
1: Benar ya.
0: Okey, lepas tu kita akan dengarkan ataupun kongsikan info solat.
1: Solat lepas tu.
0: Kita dengarkan lagu tu, lagu dendangan kumpulan meditasi, lagu yang diminta oleh sahabat Leo Syahida Abdullah.
1: Jomlah kita dengar je lah. Dengar banyak komen.

0: Kami berempat, temankan kami berempat itu. Dan di penghujung siaran, okay.
1: Jadi, adakah anda lapar melihat orang ini?
0: Sebenarnya kita menghampiri jam 12:30 ni, di mana 12:30 ni nanti kita akan teruskan bersama rakan kita di Sri Aman untuk YFM Sri Aman.
1: Betul.
0: Untuk mulai tengah hari dan berjumpa lagi
1: minggu depan
0: kan?
1: Minggu depan lah kita dua Rio kembali ke hari Rabu. Ya, dan yang bekerja, selama bekerja, teruskan perjuangan kita semua.
0: Dan selamat hari kemasaan untuk semua yang akan datang.
1: Jangan lupa juga, semalam kita menyambut hari Maulidur Rasul. Jadi salam Maulidur Rasul untuk muslimin dan juga muslimat.
0: Okey, Dom.
1: Menyesal saya keluarkan gambar orang makan keks panas tadi.
2: Jadi bawa tak blank.
1: Blank. Sejuk gila. Saya dah halah.
0: Okay. Kata-kata?
2: Kata-kata hari ini, semangatlah bekerja. Selamat menjalani hari Rabu.
1: Dia belum move on. Mari pergi holiday.
0: Belum move on. Okay. Setelah.
3: Macam biasa, terima kasih kerana mendengar kami pada hari ini. Sekarang ni musim jerembu, jangan lupa minum air banyak-banyak.
2: Jangan keluar rumah.
3: Kurangkan aktiviti di luar.
0: Betul? Okay. Betul. Okay, daripada Rio, kalau merindui suara kami, pandanglah langit yang di atas sana.
2: Kerana hari Rabu.
0: Kerana kita kongsikan langit yang sama.
1: Kita.
2: Di bawah langit yang sama.
0: Okey, dua lagu untuk kita berpisah. Okey, lagu dendangan Francisca Peter dan Royston. Siapa dia sebelum aku? Dan juga Natalah, hati terperasa.
1: Okey, bye-bye semua.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang sudah dipinta ngagar report pasal 68 buah rumah ke sudah rusak. Ngam megak perengkat diguna mensia mayuah ketegar ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke ari upis bomba, polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Arinya tulung ke terubah genap ikut sidak ke dituntun penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi ari upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar di pemansang tu, ianya ngagak upis perintah, masjid ngamegak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai seminak marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tamaga oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jaku tu lebuh nutup pengerami Malidu Rasul rengat pelilih menua gedung ba Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suahagi diatur ketau dipasuk bala nembiak rebak baru. Atau program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai raban bangsa. Ia megak madah ke program ke bangsa tu uliah ngada ke nembiak rebak baru di ngemeran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai seminar ungkup Maya Ari Malido Rasul ajak tang uliah ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke Jakoto bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malido Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah raban zikir hari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pembersih angin ke Saritu nyau majak manah henti dibanding ke ngau ngalih hari kemari. Nakak pukul 9 pagi tu tadi, seminar bisik 3 bengkah hendur agi bak tikas enak manah ke pengerai ianya Seri Aman 167 IPU, Serian 164, ngau Samarahan 162. 10 bengkah hendur kebukai bak tikas jalan persi ianya antara 56 ngagai 97 IPU. Untuk nakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati, selamat tengah hari. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Okay, terima kasih Puan Imelda Joni dari YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Begulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari dengan balap di dengan 6 miliar Dini Nur kita jam dia tahu. Terima kasih 8.4 miliar YFM Suriaman. Pihak muka terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Saat itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam dia tahu, Dini Nur kita jam dia tahu. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi balap ninga, dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tanpa selengau kita dalam awak tu mai macam berita dekat di perkongsi ngau kita. Biar moga lagu dah ditusun di karap ke tahu ngelantang kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Suriaman surat ke sekali itu 26 hari bulan 8 2026. Okey, tajapan kita lagi dalam gaya hari ya kena manah ke pengerai lagi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita, ya kediatur kita, nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke, kurang kegit meha pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bila nemu, nembiak kita ya tahu ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah, lebih lagi kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mega sekedar di pengerami, di menua kita di tu, bisik mega dilanjar ke, ditukar hari bulan. Nanya di diatur bak anggur ya ke udah nitih ke anggur ya ke udah diatur ya ke udah di tetap ke tegal hari gaya hari ya ke bensato empai berinsur manah agik mengkang dalam penusah sebuah nasab. Okey, ngarap ke gaya hari kita itu berbalik manas manah. Lalu kita di Suriaman tajapan bisi hujan dari pagi tadi. Bisi hujan nak bas kena nur kebenar ya. Bagi menu Suriaman gawa dibagi menu betuang. Hanya lagi nak. Lagi nak ngasuh gaya hari kita berinsur mana-mana. Lalu ungkup sehari itu punya aku penerang dari berita tengah hari tadi. Tiga bengkah menua yang kawam Masri Aman bagi Masri Aman ditap kaki mengkang dalam tikas ndak bermanah ke pengerai. Tikas pengamah angin syarito 26 hari bulan 8 2026. Tiga Masri Aman Serian Ngosmerahan. Lalu bagi Masri Aman 167 nak pukul 8 pagi tadi. Ha, agi batikas ia ke oleh ngerugak pengerai kelebih lagi kita ia kira kumai golongan berisiko. Kita tajapan pihak kita lagi dalam bulan kebangsaan. Dalam ada lagi kita ngintu hari kebangsaan 2026.

19 minit dah pukul 12 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari, bakal selama Nur berkongsi ke pesan-pesan berat. Ia akan diterima di email YFM Iban, pihak Megari Lumer WhatsApp YFM Iban. Lalu pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedebaik temuai kita sore itu. Lalu pukul 2, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak Megangau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penudi hari pukul 2.30 ngalah hari dalam program Seruan Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga. Ya kebisa dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang buka live Facebook Suyaman FM. Jadi ngelalu ke bala peninga ya kebisa mendiang kita. Bisa mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawit, Iba Vincent. Ya kami bisa berkongsi ke pesan dia. Ya moga bala kita buka. Ya kami bisa mendak kami live hari Facebook YFM Suyaman. Suyaman FM. Selamat ngali hari. Harap kemujur dalam semua pengawal kelebih kita ya kami bisa. Dalam perambu deka makai de pasar. Ya ke makai kediri tisi jalai. Lalu kita ya ke rumah agak mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai ke depilih kita ungkup dari sebilik. Ya ke depan dua kita tengah hari itu. Harap kemujur mewah. Kita ya ke badapur kelebih lagi dia itu. Atau lagi sida ikino, nak milih sida kelaki. Ya ke kira lagi, inyak lama lagi ada dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawal kita. Ya ke ngintu pemakai jam dia tu. Ya ke udah makai jam dia tu. Terima kasih. Alamak kita dulu hari orang bukai. Lalu nyangkung sama kami ya kempai. Ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawal bukai kreator kita Baluardian. Harap ke nadai nanggul. Mujur dia pejalai ketemu pengawal. Kelebih lagi kita ya ke benung bumai jam dia tu. Dia pelabak ke aku. Nanti mendak bulan. Udah pansus setengah, nanti munyiko ilmu sida apai menyak. Nanti bulan udah pansus setengah, arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh ke benih. Atau ke bisik pedak ayan bintang tiga. Nyerumbak bulan ya ke setengah penuh, setengah pansus. Alai nur mana nur ngelabuh ke benih. Pihak kok penemu, kita kedai rumah panjai ya kengemberan ke pengawak. Bumai petawan. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari yang kena berkongsi ke Opis Pengmata Gayari Menukutan Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 25 hari bulan 8, ungkup bagi menu Suriaman ngau dibagi menu betung. Amai ini tiap penerang yang kena padah ke dito. Bisa hujan basukda nur di Suriaman ngau di betung pagi tadi, lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak mega muak kelemai itu lagi di adang bisa hujan bas ke danur bak dua bengkah bagi menua itu. Di Suriaman, engau dibagi menua betuang. Lalu ribut berpupuk sehari itu hari barat-barat daya, engau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letak siap peninggi ia hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua itu. Suriaman dengan betuang antara 24 degree Celsius nyentuh dengan 34 degree Celsius. Terima kasih dengan pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gayari ungkup sarito, info gayari ungkup sarito 26.08 ungkup bagi menua Suriaman engau dibagi manua betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kedekombai di Sindir Entua.

Bisik sekedar tadi madah balap ninga yang kebisik mudah kami yang mudah kita live jam dia tu di Facebook Suyaman FM. Mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisik ke lagu disindir entua. Nyangka namanya meh udah menantunya ngasih diri hari oh panggau. Kira ke bisik utai ngasuh entua. Nyindir menantu menyakini namanya bermata ya. Kita kena mau mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak tentu kak muda utai ya ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agen tua tentang ngasuh agen ya nyindir buat orang bukai kau dek minta dinga mimik-mimik nak nyindir bak mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisik menantu okey balan tua ya kedek saya ke magang akan ngelansak kita Siti ari berita tok tengah cara ngelansak bekawal ngau Siti ari pengerami ya kediatur menyadik kita ya ke bebangsa Cina Tionghoa jadi ungkup kita di pelilih menua Suriaman Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat datur berengkah hari 27 hari bulan 8 semak nadai penanggol tau jadi itu penerang ya ke pemadu baru dipansut ke komiti tepikung Cina tebiang air batang lupar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nadai penanggol dekat datur berengkah hari 27 hari bulan 8 tau dipenjalai ke berengkah hari lemai 27 hari bulan 8 bagian turun tepikung Cina tebiang ai batang lopar. Okey, semudah kita meniang ke lagu dari Mr. What Rock di Kometrabai. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan berat.

Ya, ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tahu kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, now, nur kita tahu ngatai ke nyanyo pesan pesan berat pia megajak kugrah tahu ketesau ngagai lumurnya tadi. Lalu pia mega tahu dianjung ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke basra keterubah tu berkunci ke pesan berat tiga bengkah pesan mati. Kali pesan keterubah tu data dari Mikar anak Canggan ngari ke sidak sebilia. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakek mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dianjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan pendam Besai Basimpang Pengkalan Lubang. Nyalep santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temesok, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, ngau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan nomor telefonnya 013-5605-321 013-5605-312 tahu kan ngagai Munai Canggan nomor telefonnya 013-819-4312 013-819-4312 tu tadi pesan ya kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami, Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam Besai Basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Berita atau ke pesan kedua pesan mati mega data dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abut madah ke pemati inai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah lu buat pas tak tahu tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indah Yesiah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluak Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kabar belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu. Sidak Japang sebilia tau kapai Guini, tau kapai Wini Bagenan. Kabar belayan di Semuruk Bakas Anil anak Thomas sebilia Bak Lambir Miri. Sidak Konselor Jantiang sebilia Bak Sepupuak Nia XSM Jalian anak Dau Barumah Indi Medan Nangaluau Julau. Gau semua kabar belayan tinggalala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026. Bak rumah Rabayah lu buat pas tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nomor telefonnya 013-599-8090 013-599-8090. Pesan mati yang kedua data dari Davis Romoles
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai ba hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 ba rumah Satu Malaysia Kapit tau ke rumah kongsi Kapit. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Surikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter anak Anar tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Anar. Peter anak Anar tudah nadai 22/8/2026. Niang dekat disenggai 28/8/2026 bar rumah Satu Malaysia Kapit tau ke rumah kunci Kapit. Dianjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan penderang kesili atau telefon ngagai Sumba anak Nuyeng. Nomor telefonnya 014-9475-388. Guna nok baru 014-947-5399 014-947-5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

0: Setelah gua hari bibis dulu ke dikumbai angkun, aku terus berkunci ke pesan-pesan bukai. Pesan berat yang diterima hari balap ninga. Sita itu pesan kita sulit ya ke data dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawas semiang kita sulit entua ya. Niang imbai anak tindin. Tau kini bangga. Diatur 28 hari bulan 8 2026 hari 5. Kalemanya itu ngatur pengawas ulit. Lalu kita sulit diniari 29 hari bulan 8 2026 hari 6. Barumah runggul nanga sepayang Lijan Julau. Pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kabar melayan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga. Tau ke inai bangga. Jadi pesan itu tadi madah ke pengawak sembiang tak sulit niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28 hari bulan 8 2026 hari 5 menyatu diatur pengawangan ulit lalu ngetas sulit dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari 6 barumah runggul nangas payang Lijan Julau. Penerang kesilap berkawal dengan pengawak tu kita tahu telefon ngagai Inai Peter tahu ke menantu ni yang tu nombor telefonnya 0112-5181-261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit mega data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang ineknya ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang turu masigau anak sempun disebut mega ngau gelar inek Nomi pengawak tur ka diatur malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu kabar melayan ia ke ngelala niang ineknya ianya niang inek Lucy anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang tak sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun disebut mega inek Nomi lemai 28 hari bulan 8 2026 rengkari pukul 8 lemai barumah ucok ya ia ke belumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu penerang kesilia berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertelepon ngagai Mr. Roni kedua balik nama Nomi nombor telefonnya 019-8268-767 019-8268-767 tau ke ngagai Christine ngagai Christine nombor telefonnya 012-528-3832 012-528-3832 Siti itu mega pesan ngetah sulit ia kedatai dari Kerwana Johnny Wis madah ke pengawak sembiang ngetah sulit apa ya ia nyanyiang ex-konselor Johnny Wis Engkamat deka diatur 29 hari bulan 8 2026 lemai hari 6 berengkari pukul 7 lemai barumah Peter Tingom Bawang Hasan Sibu jadi temuk pengawak ngetah sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu Indai Sidaya nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ia kebak Bawang Hasan nang teliak krian seratuak nang luau awek seratuak Julau Sibu nang Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Kakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kapit Kucing, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Pulunga, Roban, ngau semua yang kengelala, niang ex-konselor Juni, Wis Engkaman. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak sembiang, kita sulit, niang ex-konselor Juni, Wis Engkaman, dekat diatur 29 hari bulan 8, 2026, lemai hari 6, berengkari pukul 7 lemai, barumah Peter Tingom, Bawang Hasan Sibu. Tembok pengawak kita sulit, lalu diatur pengawak ngupas entebalu Indai Sidaya to. Nyalai, kabar pelayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah Peter Tingom, Bawang Hasan Sibu. Penerang ke Siliak, sebarang tanya atau telefon ngagai Kerwana Johnny Wis, Lembut teleponnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tau ke Bujang Kalos, lembut teleponnya 012-23-24711, 012-23-24711. Lalu tu mega pesan, nah, jadi itu pesan berantu sebenarnya. Siti itu pesan berantu ya kedatai dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya yang niang ama anak sawop tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah jati. Rumah jati menalang asal batu lintang undup. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di Lubuk Jo, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayu Batang Undup, pihak mega Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawung Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemanak, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, pihak mega Selanjan Empaliang, serta kita yang ngelala, Niang Ama, Anak Sayup, Tau Kebini Bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah jati menalang asal batu lintang undup. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak berantu ke indai Puan Poni anak bunya ianya niang ama anak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur buat rumah jati menalang asal batu lintang undup. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan Puan Poni Bunya. Lumur telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu. Pesan kita sulit data dari Nelson anak Cali. Ngari kesidak menyadik, madah ke pengawak kita sulit. Niang indai sidak ya, ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30 hari bulan 8 2026, jam 10 pagi bak rumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaman belayan ya ke baka inik pama di Miri timah bak Kucing Munah di Sri Aman, Mira ngau Gloria bak Miri, kaban belayan di Kucing, Miri, Grand A, B, C, ngau E. Ngau kaban belayan di Banting, pihak mereka semua yang ngelala, ni yang libai anak mindar. Jadi pesan untuk tadi, madah ke pengawal kita sulit, ni yang libai anak mindar, diatur pagi 30 hari bulan 8 2026, peringkat pukul 10 pagi, barumah Bobby, anak Ndawi, Grand D, Sri Aman. Menerang kesiliap berkawal ngau pengawal tu, kabar belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal nombor telefonnya 013-7490-775, 013-7490-775. Tau ke Roslyn Siti anak Charlie tau kemit nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699.
1: Lagu hari Austin kedekumai semangat nuan kubrap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya menyang kelagu hari Ika, kerekombai, nadai agi pengerindu.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalai.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngela tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Selamat tengah hari balap ninggal. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ke genuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak oleh kena tek direk. Jika konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiap patut ditemu manusia mayuah kelebih lagi berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus genuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kena sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulut besar terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tarik tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekuman yang tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembali. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralitik rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit keban satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut gagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk atau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
0: Nya nanya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk tau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejia kita ngau ubat.

0: kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya, bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
1: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah, ti udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke diketup udua atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
0: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies berklinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke ndak.
1: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, ti udah kena penyakit tu nanti ndak diperubat ngau jampat. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
0: Penyakit tu boleh diseliah kita yang ngena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai, tau ke klinik ti, dampir.
1: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penudia sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Okey, tanah kita Taluk serta sayau ke menua kita Malaysia sekali kenya menua kita Sarawak Ibu Pertiwi kau. Terus ke meha pengawak nuat ke tambai menua kita. Ngitang tambai menua kita Malaysia. Jalur Gembilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi kau nyerombak bulan bansa. Nyerombak bala kita ya kenya di kita ya ke rakyat Malaysia. Menyambut Hari Kebangsaan Engkau Hari Malaysia. Hari Kebangsaan 31 hari bulan 8, Hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hei, salah. 16 hari bulan 9. 9 bukan dia ngon 6. 16 hari bulan 9, Hari Malaysia 2026. Okey, namun malam ni aku benuang ya medak siti hari info berkawal ngau sebagi hari penusah megah ia kedi asai ke kita mensia berkau gaya hari ia ke bensoto sebuah nasab kita ninggal ke dulu berita berkawal ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia kita berkongsi ke ngau kita balap ninga siti hari info ia ke berkawal ngau mata

Penosah pedis mata kena kumbai konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari ikan dikumbai penosah sebuah nasab. Jadi penosah sebuah nasab tu uliah ngasuh mata kita pedis. Lalu nanti disebut engkau bahasa perkara pengerai, ya disebut konjungtivitis. Jadi konjungtivitis tu atau disebut kita pedis mata bekau hari pengudah kresia ia kebisik bak sebun kedi kumbai megangau nama partikel zarah pencemar bisik bak putih mata bak anak mata atau keselaput nipis ia kebak mata tok selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata ia akan melindung anak mata kita eh? Ia kena kumbai selaput nipis engau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita eh? Bekawari gayari ia ke balat nar beketo ia ke napik penusah gayari bersebun sebun nasab jerbu tengok ujung ke mayu macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah. Nangkan kenya mata kita dekat berai lalu dintudi ke asai ke, ke pedis bak mata nangkan kenya mata dekat gatal lalu ngasuh kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita tu bisik pedis tu ngujung ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggul pedih mata kurang kege aktiviti bak luar sepemanjai musim sebun asap pihak megal lebih kita bak luar di perangsang kena cuman mata ngambil ke ngelintong mata ari sebarang utai ia ke kamah, kresiak ia ke bak, angin jam dia tu. Lalu pihak muka semenggunah kita ia bak luar rumah. Jam 4 kege tau ke anang nak nuci jari. Ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kenyak ngusap mata. Ngendas mata. Lalu untuk ulih anang ngendas mata. Anang negok mata. Bak musim kemayari tu. Lalu pihak meganti kita dekat nuci mata, kita di perangsang opis pengerai ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita nda berupai kering. Nda berupai rangkai okay, kering. Keringnya jako Melayu ya, disebut kita ngajako iban, ngambil ke mata kita itu nda berasai ya. Terlalu kamah laban sebuah nasab lalu ya mega ubat titis ubat titik mata tu uliah meresi mata kita lalu risiko mata kita pedis nada mayu nanti kita kena titis mata titik ubat titik mata kena kita meresi ya anang ngusuk mata jam dia tu laban jari kita mudah ingap partikel tak kau tai ya kekresiak bisik bak angin jam dia tu. Tapi sering baik kau nyerombak gaya hari kita yang kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis empelua di perangsang anang muka ya. Ngambil ke sebarang kresia sekali kena utai ya kena manah di luar din ya kebak angin partikel-partikel ya keulih ngemedias ke mata kita nak tamak ngagai rumah. Lalu untuk gejala atau ke yang disebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif ngagai utai ketampak. Berjurut 2-3 hari. Bisik pansut. Utai hari mata lebih hari selama. Nak bakal gaya mata kita selama.
Mata majak pedis, kita ada perangsang datai ngagai klinik tau kepalan pengerai ia kesemak ngau kita ngambil kesidak upes pengerai sidak dari pegawai upes pengerai ngobat kita ngadu ke penanggul ia kebisik bah mata kita. Ya tadi info ngau cara ngelansak berkawal ngau penusah pedis mata kedai kumai konjungtivitis ya. ...25 minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM... ...agi mengkangi bian ngau kita. Lagu hari Ricky L. Kedekumai Anang Salah Sangka.

Aku kan nama ketawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ berai. Engkau aku bisik salah sebut atau kita salah dinga tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata atau okay ya berai nanti mata nanti tu sati baru berai. Betul tak? Ya, terima kasih yang boleh meninggal ya kekunci ke komennya tadi. Pihak kita tahu baca ajar, okay? Tidak aku salah sebut pada dia. Nanti bisa utai dekat dia kekunci ke mega. Ya kebetul, ya ke pemandu baru. Bekawal ngau sebarang pengawal ya bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kekunci ke buat live Facebook Suriaman FM. Terima kasih yang peninggalnya tadi. Okay, berai DJ, berai kau ya. Okay, terima kasih hangga semua balap tinggal kita, kelebih lagi kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu baka Tok Mayuh tu Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Ellie Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Pia Mega, Mawar Jingga. Oh, Tok mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Sunny N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Stewart Hengus. Terima kasih angga kita labas mampai natai ke pesan pian muga semampai support live Facebook Suriaman FM. Terus ke pengerindu mendiang ke YFM Suriaman. Sadik mari kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke pengerap Islam ianya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemare sejak penpia di bagi menos Yaman ni tiak penerang pe arakan bersemai ngau pengerami nyambut Maulidul Rasul nak de perjalai ke tegal gayari kita ya di bagi menos Yaman ya ke Mengkang Besebun jam dia to ti ulah ngeruga ya ke golongan bersiko. Nanti ke penanggol nggak kita ya ke bisi penyakit kita ya ke lunga rumor nyalai ya perarakan Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Sri Aman tak diatur ya semina ngatur pengawal bukulu bak masjid pasar Sri Aman. Semangka muka berita berkawal ngau pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menurut seratu mujur diatur kemari 25.08.2026 bak masjid Al-Muhtadin Seratu. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Negeri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipenjalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan nak dipenjalai ke megak. Berserimai dengan hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratu. Tegal hari gaya hari tiagi balat pesebun tikas pengamah gaya angin di menua to agi bertikas uliah ngerugak pengerai lalu pengawak di luar nda uliah di penjalai ke anangkan kenyak nyerumbak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat peliliah menua seratu bisik ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang megak ba info to dikongsi ke komiti pengatur bagi pekir sepandu kategori A ungkup upis-upis perintah tertulis ke nomor 1 ba program ngagak sepandu bersembai ngau hari Maulidul Rasul peringkat peliliah menua seratu ianya raban upis pengendara api ngau penyah penusah peliliah menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis pekara pelajar peliliah suatu. Anangkan kenya pekit ngagak sepanduk kategori B ungkup sekolah-sekolah di peliliah menua suatu. Lumur satu ngagai lumur satu pulang ngagai SK Kampung Kupang. Lumur dua raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu lumur tiga pulang ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu bak pekit ngagak sepanduk kategori C jadi tungkup genturung pendiau di peliliah menua seratu nomor 1 pulai ngagak raban JKKK Melangu Baru Ulu Seratu nomor 2
Raban Surau Silaturahim Suratua, nomor 3 ianya Raban JKK Apagan Suratua. Anangkan kenya berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat pilihan Menua Suratua diatur kemarin 25-28 ba Masjid Al Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ya ke pemaduk mana berserimai ngau program to peringkat pilihan Menua Suratua perimbunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ya ketulih ke nomor 1 to ungkup kuntijan ya ke pemaduk mana ianya Hospital Suratua. Lumur 2 pulai ngagai upis kemas peliliah menua Suratua. Lumur 3 upis pelajar peliliah menua Suratua. Jadi mereka pengagak hati ngagai kita ya kemujur, semua tim ya kemujur tulih ke lumur. Bagaimana pekiat ya kebisik datu bersumai ngagai program tu. Tanangkan kenyam mega program bergolok balamanyuah Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman mujur dipjalai kemegak ba Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi dipjalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir pian megak selawat lalu program tu mujur digolo yang berusaha Tuan Mahra Saleh Residen bagi Menua Sri Aman timegak chairman komiti TAP pengerami menyadik kita ia kebab pengarap Islam di bagi Menua Sri Aman.

Cerita lagu hari Dayana Sini Kedai Kumai Singkang. Ya, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Sri Aman.

0: Jarin. Datay niya dalarumpas tumumit, kasurindang at ilantang kansiyang gagin.
1: Ya, lagu Arimawan kini kumbaya tungkat semangat. Sebengkah lagu baru, Siti Ari lagu baru Mawat. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos ya ke dikumbai kos ngagak produk manu ayas ayam sejuk beku. Ya kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna Pelilih Menua Sepawah Betuang Empai Lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah Palan Arai Nampung Pelajar Menua Kita Sarawak Yahus School of Skill Empai Lama. Jadi maya tu Empai Lama bisi 102 ikut nembia belia pihak mega aurang Indo tebal lagi Arisita N37 Bukit Saban belak ngau kos tu sebagai dari inisiatif Perintah Sarawak nambah kage penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Tim Gakkaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Program tu koya cukup manah serta ulih ngada ke mayuh agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang bukan menambah, yang bukan madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi tidak ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megarentayan jalan besai serta second trunk road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Bala nembiak debat baru kuya belia megak diperansang belak ngerebut peluang bak pekerja dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk makai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak ibu pertiwi ko. Ya tadi berita berkawal ngau Siti Ari program yang kuda diatur di Dewan Mayoguna Pelilihan Menua Sepawah Empai Lama dipegai bagi menua betul produk tau kekus ngagak produk manu ais ayam sejuk beku udah diatur diperjalaikan ngau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban ngau kerjasama sebengkah di Palan Nampung Pelajar Menua Kita Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebelum nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi, kita berkongsi ke setiap berita kalau apa lama ia keudah megak balap ninga wujud di penyadi ke program Berjadi Ketaba ala ngatur projek ngemansang ke jalai ulu rimbas betuang. Lalu program itu dipenyadi ke megak sapit premium Nukte Sarawak ya berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lalu projek itu megak nang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur ia kepentingan serta besai lalu penembok ia ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan Jalai Alun Community Ulu Rimbas Betuang. Lalu pemansang akses Jalai Alun tu ialah ukes minak maik pengelantang genap komuniti di benua tu yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita atau pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau, engau SMK Saribas, serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai, bakal klinik pengerai debak, serta hospital bagi manua betuang. Nyata ada rintai, tak ke berita-berita pemansang di perkongsi keungkup kita balap ninga. Sebelum kita ngepun ke program Saruran Dikenang, Hes Dia Hes Kia, lagu kedekumai Kaban Sampai Mati.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bahwa YFM Sri Aman

0: ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliapor rindu ninga pati ninga. Ya. Sidang ngalai sida anu namanya teh tidak bunyi jem ora lama mana magang. Ora kliya baru rindu ninga.
1: Ya, ke sekali itu kita ngepun ke program Saluran Dikenang. Ngatai ke lagu wari Andrusan Ngalai Kedekombai Ngajih Kediri Uliah Bertemu.

Okay, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbaik datai. Rindu kena ingat ke lagu tu. Nama kena kita sebuah sebuah nara bersemak ke burung nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai uleh mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelur bukai nah. Lapa aku tentu ya tegal burung tu rumpas mindah tau ke jampat mindah ari Siti Alai ke Siti Alai nyak ke buah ya bersemak ke kita mensia bersemak ke burung ke perkara penyampat mindah dengan Siti Nur ari Siti Nur nanti aku buka burung aku boleh datai nemuai tanya marmeh laban aku anak mensia nadai diberi petara sayap kena aku

Anang nama aku ya tadi. Anang main mata, anang main api, anang lalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar mata hati. Nyak kebenar ya. Anang tu abah tundik-tundik nanti kak pada kak nanti ngai pada ngai tu kira ketik kisah orang ke berkuntik pengandiri nyata de al dalam lagu Kedekumai Anang Me Anang Ari Mira Adam. Kita ngerancak kaki program berkunci ke lagu-lagu lama ngau cara berkunci ke pesan Rino Ati tu tiga bengkah pesan al abang itu mayu pesan itu. Siti itu datang dari Dayang Jega. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Seminaknya aja DJ Mary Antayen. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Lalu gaya hari kami bersenadin Miri. Panasku ya. Minta tebah ke sebarang lagu. Lalu Siti itu sebelum mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Surina Sendai Janal. Selamat berjalan ke pengawal. Salam gaya. Salam hari suratu. Nuju semua kaban Facebook. Ya kenglala. Semua orang kenglala muka ku ya, nuju pesan Arab ke semua kita semampai gerai belama. Setiap lagu dari Michael Jemat, Joget Milih Menantu.

Kita terus ke ini mengenal lagu nyao. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu kedek umai keran ati dekat bertemu. Aku harap ke lagu tetap rindang meh kita menyang ke lagu tu. Ditujuh ngagai Mr. Man ya ke benua ngatriba pulai remukah ngesibu.

0: Boneka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

Okey, kita terus meniang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Astiwa Tinggi kena kumbai Nada Yage, Pengarap Hati.

Lagu kena kembali nada agak pengharap hati Ari Stewart Tinggi. Jadi dua lagu ke penundi itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang ungkap ke sekali itu. Siti itu lagi lagu Ari Penny Lily gawa band Nasib Teruna kena kembali terubah bertemu. Ditangkan ke lagu Ari Dato' Zamri Amira kena kembali kena jayau tubuh nuan. Terima kasih kita ya kebisa minta lagu Ari Dato' Zamri Amira. Tu lagu Ari ya kena kembali kena jayau tubuh nuan. Sebenarnya kita mendiang ke lagu Ari Pini Lili. Enggak band Nasib Teruna kena kembali terubah bertemu.

Ya, selamat ngelih hari ngagak kita balap ningah. Kita udah datang dalam setengah jam ke penuh di Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati ke bisa dikenatai ke balap ningah di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala akaban kita ya ke bisa dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Jadi situ itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sidak di bintangur bisa rami nah. Harapkan ada tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai, henti nauliah. Tahu ndak ngendak ke diri. Ngolok sebarang pengenami yang kebisik buat luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gayari yang kebesatuk. Kaget mengkang bak gayari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu si Teto Debi apa ya kuya hari kami di Johor. Kami tu hari Johor kebenarnya kuya, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua yang kenglala ngajak ko pesan harap ke gerai belama ngagai kita ya ke di menua minta lagu hari Anthony Igu Anthony kuya lagu hari Igu Anthony ke di kumbai maligai pengerindu ngatai ke mengga pesan hari Sinun Edi amat sino lagu lama. Ya, kau dah dikenatai ke Nuan, ke Sinon Edi. Terima kasih sudah kenatai ke lagu Ari Penny, Lily. Lagu ya kena kerindok ke ya. Nama lagu Penny tadi, nah. Terubah bertemu. Sinon Edi nang sige rindok ke program Seruran Dikenang. Siku hari peningah kita, ya ke rindok ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Siko tu Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan, panas kami bak lumbang di tu, minta main ke lagu hari Winnie Albert. Nak ngigak lebih, kena merindang semua peningau YFM Sri Ahmad. Atau Mr. Samuel Mudin, selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Sibu Jaya, jam dia tu, nanti bisi awak, minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang diri empu, engkau semua yang kengelala. Aku jaga pesan dari Samuel Modin. Atau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu, dari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngalai hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony. Dia kena merindang animate di selulap betuang Bulan Pengerindu di Batunia Ripien Nyandang. Pihak Megakaban Facebook Alex Yakebukai, Alexander David Biju, Wellington Imai, Richard Unop, Rusi Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Golbin Golden Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayu lah kabarnya tu di Facebook. Ya kini di tag ya, ya kini pesan dituju yang agak ya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam saya, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami Basrian, agak mengkang bersebun, minta Nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana. Dikenak merindang, balam nyadek. Di sebarang dor sidak tu diau, kawan Facebook, harap ke semampai gerai. Nyata dia pesan hari Michael Johnny. Atau pesan yang kedatai hari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna dikenai merindang
Semua yang ngelala, lebih agak kita ia ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Ali Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi, Aris Tampin, Iban Kuching. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selama berjalan ke pengawal Genuan, panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak mereka Mr. Uka madah ke gayari bakmu yang sibu agi mengkam panas. Jakob pesan ngagai semua, anang dak mayuah ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip merik selamat ngalih hari, semina nyapa ngau natai ke pesan selamat ngalih hari, panas menua kami kapit jam biato. Ko Rita Philip. Lalu situ itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan likun jalan ke pengawak Genuan. Gerai belama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayang. Dikenal yang merindang Anti Selina, Indai Endun Bak Miri, Elysia Tony Bak Bintulu, Doni M, IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine Kelina, Aiden Lang. Ngau semua peninga YFM. Jakob pesan, harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey, Mayu, kita minta lagu hari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tu, kena kita berperindang. Lagu hari Mr. Igu Anthony, kena kumai meligai pengerindu. Okey, terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu agi mengkang ke YFM Iban, Suyaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh saya kepangan diri menyikus kedak lagi leka lagu Meligai Pengerindu di sadak Igu Anthony. Terus mengatai ke pesan-pesan bukai hari balap ninga 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming hari suratu selamat ngali hari ku ya. Hari kami di suratu ngali hari itu mengkang panas. Salam ngage balap ninga yang kebisi meniang ke radio tengah hari itu. Nya aja hari aku Zek Ming hari rumah minggu suratu. Lalu si Teto Kristina Penting. Selamat ngali hari. Ari Jalai Ulus Bawah minta lagu Ari Gumbang Ndak Kalak Salah. Ari Gumbang lagu Kedai Kumbai Ndak Kalak Salah. Bisa lagunya? Gila kita mendak. Okay. Lalu Tonor Agat, selamat ngalai hari minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat Jalai ke pengawak bakal ngalai hari itu minta main ke lagu Sayau Noan Ndak Dimpu Aku Ari Juniaman. Dikenak merindang semua peninggal ya ke bisa mendiang ke bisa mendiang ke program Ari YFM Seriaman baka kengali hari itu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu ku ya hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Ya tadi pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Alice Spencer, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal panas bapakus bawah dito minta tebah ke lagu Pobi Kolawi, aku Ukai Pak Nuan dikenak merindang Mak Ken di Seri Aman, Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau, menyadik ya Apai Kibien di IPD Miri, kami serumah Bak Angkerbai Paku di Tokku ya, serta ya kenglala. Ngejuka pesan, salam saya ngegai semua kita ya kenglala aku ke Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawal. Ngagai Nuan, seminaknya ajak pesan aku. Noju Nuan, ko Felicia Komit. Lalu terpesannya kedatai dari Lina Bugis. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai Nuan, bak konti dia. Hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Ko ya dia, kota Madai. Lama aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia minta tebah ke lagu. Anderson Ngalai. Ngai Jawa Nuan, kena merindang dari empu. Kami serumah di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C bak Sungai Poi Kenawin. Biar mereka dituju ngagai kaban Facebook baka Dana Tenggoleng Indok Kenawin Miri Ubuang Matin Sindun Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngaucok ya di Sibu Jaya sidak serumah Bajohor. Ngagai Nuan mega di konti dia pesan salam sayau ngagai semua yang kenglala nya aja terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya makin sari makin benci dikenai merindang sidak serumah lain lah lagu tujuh ke serumah tu nah kena merindang sidak serumah di ya ke benuang nyedia kediri dekat berami ujung minggu tu minta lagu makin sari makin benci hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sidak serumah ko Mawar Jingga tu tadi. Lalu lagu okay, lagu pesan ke sekali tu Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing, selamat ngali hari, selamat bertugas di konti minta tebah ke lagu aku tetap sayau dituju ke ngagai semua kawan Facebook ngagai Nuan Lemah Thomas di Bayong Serikai. Semua peninggal Radio Suriaman, pihak megang ngajak pesan, harap kita terperindang ngalih hari hari Rabu tu ko ya. Ngalih hari hari tiga. Bisa mendak nuan live, terima kasih ya ko Jeffrey Jeff. Terima kasih megang ngajak kita ya kesemampai nyukung YFM. Lagu kenis dia, lagu hari ya Bobby Chloe. Lagu kerikumai, aku ukai Ipa Nuan.

Ya terus ngenatai ke pesan-pesan bukai yang diterima di Balap Ninga. Dua itu pesan to sebenarnya kita berkongsi ke lagu yang dipinta Balap Ninga. Siti itu pesan yang kedatai dari Nisa Andrew. Selamat berjalan ke pengawal, panas muari kami, panas gayari kami ku ya. Panas gayari kami di Sungai Spasiar Sibu. Minta nuan main ke lagu peminat nuan dari Floren Low. Lalu pesan kedua ke penudi, datai hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal genuan di konti. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang semua peminat setia. Kawan Facebook yang kenglala, Kawi Kurus, buat sebarang dur kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak. Ninga Kawi Kurus bisik berkongsi ke pesan itu. Nyangka... Sif Nanggol menyeneh nak berkongsi kepesan di ruang bagi ban YFM Suriaman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminat penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bas serupai tengah tatau bintulu kok Neo Fu. Okey, mendiang ke lagu dari Juni Aman kerikumbai sayau nuan nak diempu aku.

Okey, bukan selamat di pukul 3. Ya dah, penuh waktu dekat Suak Baru ngagai YFM Kuching, terus ke program YFM Kuching ngal program Rentak ngalih hari. Lalu YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 didengar kita lagi. Lalu Tok Meh Naka ngau YFM Iban Suriaman FM ngau kita dalam program ngela tengah hari kita berperindang ngelengkap kita bala peninga. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru. Jaga dirimpu musim hari ya ke nak mana ngagai pengerai to. Jaga pengerai biar mega lebuh musim sebun asap to. Bertemu baru bawa ke bukai kita meleka berperindang mendiang ke lagu hari Mary Camilla kedekumai 7 mimpi. Bye-bye.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Halo halo salabi sepabung manitam lim dalam kelarah tam lebih 2 tahun 26 bulan saya.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yes, lebih sebabung menitam lima taklam kelarah tam lebih dotolok ni aku senukong kereta ma taklam mendapat kedua tam oi tam piji di hene DJ ba un nama na buka la perdua bluak do atau nga buka la tolok lebih ani de taklam segmen ning kelarah ngeluan dahin hapan mana buka tolok lebih mutama taklam mendapat kedua piji di hene kelo taklam kelarah tam di tolok ni dengah mana tolok lima lang tek taklam madale jan hado men tolok lang teh awang adale menitam lang murip ha umaru ha kampung. Yang kita ada nak taklah mengklarah perjidihan kami ngejeloh hadui alang anak kalau nak nunan pelahu ngejeloh klarah alang anak kalau hipun. Ya mana kalau alang kita perjidihan kami bijam toka alang layu dahui nak mana kalau alang hijapan kalau ni leboh perjidihan kami taklah mengklarah tam utama dawa kedua tam lebih ni di hangulan mai saya kena mana kalau lim mai tak dengar timah dengar bahat bijam toka alang layu nak ante ha WhatsApp dan paha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, mana alasan nak dengar lagu kedua tamat lebih ni Amamuna alangkanan Alex Lihan.

0: Iya nentukan cerita dalam lagu hai kedua dalam mengelarah tama lebih ini lagu langgar kuma amamuna. Alang kenan Alex Lihan alang geritam pejoha tak lama kelarah tam lebih ani utama pihani ngeriang lagu mitos alang kenan kumpulan Ezra Music and Hub Day pejoha tak lama kelarah tam lebih ani pegawai lain tolak junang hitam peji tak lama dahun surat dengah hitam peji tak lama dahun surat dengah hitam temu peji tak lama doa ni halam sejarah pegawai pak lebih hitam peji tak lama segmen ngelarah jaki ampai hitam peji pejoha tak lama program yang minggu tam doa minggu ani. Dan jangan mana ridokan apa mahu terpukul lepas 30 minit lebih menjam tokalang layona apa yang tak peji telah berdengah usun tanah. Dengah mana Kuala Lumpur apa mahu terpukul 5 lebih menjam tokalang layona apa yang tak peji telah mesik mana tukitam. Dengan keliah pukul 5 junang, empat yang tamihat enggak kelarah peji dina kamek telah kelarah tam lebih dalam segmen PDK peji dihina kalau atau enggak pukul 6 lebih. Ya mitam lim, nunah nah hitam peji tak lama kesut anu program tak lama kelarah lebih ado telok ani 26 ado bulan saya. Dahi na tak manhang telok alang tak peji dina kami suka nak mana kelok alang peji usu peji dina kami tak lama kelarah tak muta mana pak kedua tamah lebih ane.
1: Anu piwe pedah te alang. Pelihe sayu asem timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

0: Aku Mak Annabella lagi na na jolly jangan ya. Selebih mana tu lengaran Annabella lebih ane. Mana tu lengaran Annabella alam Sarawak awang Sarawak. Yang dengan mana tu lima dah yang tu gaya doha dah awan na tu lengaran ni. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 sangana manjia tangan telok dua bulan napi tanah 2026 tino alangnya sang peluang haduan ni yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri tek dua bulan napi tanah 2026 megak tek dua telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur ikim jam dalam jatuh kanan kalau dang tepalan http://csam.my /CRC 2026. Teman pencirin dan kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.
0: Ya, teman pencirin dan kami dalam kelarah lebih doh telah aduan ni nundengah mana tak lem tak menang tama petrung adin ado lang bapan lasu kita menyenang tak jauh kiok layan do lebih ani anengi bahi belarik kuri-kuri awan alang tak talam madalih lirin dahin malam anengi usan kuri-kuri awan alang tak talam madalih lirin dahin agahan kesudu hena mana 24 tangan 34 derjah Celsius. Wana na 27 de bulan ni tiga tek dok pat jima. Ni tam nyenang tek jauh ke layan do lebih aneng yo do ma apa kena nak lisun lebih bahwi belarek ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin de malam an ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dah hinagahan ke sudo yana mana 24 atang 34 derajat Celsius. Ada 5-20 saya ada bulan jima an ngiom up kenan lisun lebih bahwi belarek ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin he malam lim ka an ngiom up kenan lisun dah hinagahan ke sudo yana mana 24 atang 34 derajat Celsius. Wanana do 6 27 bulan saya ani tam nyenang tek jauh ke layan do mana jima atang malam nak na bara do jerebu depah ngelisun ma apa kenan lisun. Dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau nga 34 derajah Celsius. Wanan na do minggu 30 do bulan yang saya alimkah do anabara maaf kenal lisun. Anu na alimkah atau nga 30 ji do bulan saya hati do ji. Dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau nga 34 derajah Celsius. Jadi kena tam jam lim tak jauh kiok layan do. Jadu na jihang minggu ni. Iti mana 26 atang 30 ji do bulan saya. Kena ada ngebara menitam alang tihreti tak alamak dale.
2: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui melai men ulegah hak pesan. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kelunan alang bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Ya, pihak lawat teh hadi-hadi jakan lagi kami sang pesewa ke peluat itam kelunan bangu. Ya, lagu yang tujuh main tamlim, lagu-lagu ma'amai aku ikawah, alang kenan Floren Bulan, Radio Kayan Ngapji Itam.

0: Ya, yeah, aku ingin nampakkan dan hari ini sangin-sangin tolong mengklarah apa jadi kami hari dua kaya Namir FM nak teman hang tolong sangin-sangin tapi ini habis nun telok sangin-sangin sangat telok barah janpa. Ya, saya kenapa tolong mengklarah apa jadi kami hari dua kaya Namir FM. Wih nak mana kalau leng pejidin kami wih nak mana terleng tak dalam dalih Miri utara Sarawak untuk dengan hamba terolim kembara kerjaya SPA Miri 22 bulan 2026 anan nah haji program melangat ke seulan ujung minggu ni dah Korea ke wih nak mana terleng tak dalam dalih tam Miri ini nyelimah tak menahang terlok leng u api hawa ngiyo program alang anan nande. Ujung minggu alang u aridem. Ya sebenarnya mana kalau alang lebo pejirin kami jam kita ma tak lama kelarah pejirin kami hari do kaya Mir FM. Kita menyenang ngate jo hakio layando, kita menyenang ngate jo hakio layando. Lebih ani tak lama dalam taman Sarawak anang yo bahi belare ha kuri-kuri awan, menitam lang teh ha bintulu kapi te kucing muka semarahan, sreke serian sibu dehin mentrok lang teh tak lama dalam Sri Aman betong miri dehin limbang an barate lokah do ma apa kena nak lisun. Dahin malam ni tak lama dari Taman Sarawak anang yang usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dari Sri Aman betong kapit kucing miri limbang di mentolok lang tak bintulu muka semarahan Sri Kesrian Sibu bat lokah bat anabara malam ni sang maapa kenali sun dahin nak menentuk lim alang nahadui awang banget tak menyenang tak jo gahan daripada bo lupak banget bangal Sarawak kena menji atau ngeji penlima mita bo nak dahin kena nagahan di heti tak lam 20 atau 30 kilometer jik jam. Dah nak tak nak dah awak bara ni dan pihak kita melim hui nak menita malang teh rehti tak lama dah leh nunan pelahu mana telok leng nak hadui hak awang banget. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 sangana manji atang telok 2 bulan pitana 2026. Alang sangat peluang hadiah ini berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 2 bulan Pitan 2026 do telok pukul telok lebih ha, Hotel Bangi Resort Kuala Lumpur Tek menahang tok ni kemjama dalam Tek tok ni kalau dang tepala pala http://csam.my/CRC2026 Jadi dan kami Rido Kayan Miri FM
1: Panopiwe Pedah Tek Alang Pelihe Sayu Asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

misalnya uang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity saya saya kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tidak. Tapi cara nyukat.

ngoài ta làm mặt ngang hà lăng tề bà ra hay tề hà krona na lăng ô pen chen mần hà đi guru nrepa hà pesara guru anake ala đăng pa ke pang jam ala ngang đa hay pun ala đăng na mần bè bagi hà đi hà mần masyarakat menteri pembangunan wanita kanak-kanak di kesejahteraan community Datuk Sri Fatimah Abdullah tề bara ya hadui alang anda nanan adang ana talam melebaan antok hang na dang geri dehna pakatok patangan dah tabinyam dehna kusi pengjam sekolah alang anda hipun nunan pelahu kerjaya hadir alang anda hipun nunan pelahu talam urip alang anda hipun dehna dah alim ka anake ala dang na ayak man beh bagi hadir dah dalam bidang alangan hai pun macam tu ke kesusteraan kebudayaan dahin kebajikan ya donunan teguh ya duan dalam majlis pahabung dahin pesara guru dalat hak kompleks kebajikan dalat ya tu mampu jadi nak kami redo kaya Amir FM 10 minit lalu bukan lepas lebih pada saya telah mano telah alangan ni pejadi nak kami nguak saya kenapa ya.

Happy habab jo kana bobi laing tala malagu na alang grita ma temoh tala malakra tama labi ani de naman tro langa ne lebo peji de ka Facebook Luna Pulau Awas Radio Kayan, Meri FM, saya lebo dan dia saya watang mana telok lem, tak lama kelarah telok, ngejelok hadui Luna Pulau kelarah langan telok na, dia nasan hadu, jaruna telok pihana nawa hadui langan telok na, asan telok hadu kat langan telok mana, ha uma awo tam. Dalam dengar mana telah lebih ini melalui netizen jauh hari tu. Sarawak seng hati anda bara, hipun lebah awang apa nak maju ekonomi alangan dah hipun. Wina tak lama di rumah kata hana. Tak lama sektor hadi rumah alang teh hongi asap kerani alam hadui ihat-ihat hadui dah nana. Ala nak dengar jadi lasan apa nak na pertanian nak kemasan lah ngajelah aplikasi teknologi dan inovasi alang deng mejad hen maju sosio ekonomi dah kerana lebah alang teh ha dari leren. Ya Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utama Tek Bara dan Tek Nahadui Tek Mai Stesen Pertanian Sungai Asap Alang Maring dan Alang Uhlong Janak Tua itu ngejilasan Alang Dang Pubo Hadui Alang Hui Tersen Lahu dan Kinah Alak Dang Mejat Lebak dah Usahawan Tani Nureh Pelahu dah Alang Nahadui Agripreneur. Dahin ya bara tengah ada berita anah deng kina deng mude juta makna hadi lumak menagaya tam nah hadi lumak manuna jana ji tok awan tam ngabdu belajar pengumuman urip tam potong do majam tok alang layu nak tek jaka jaka alang ude bi jelasan alang deng majana sayu usang ekonomi nerepa uliti ekonomi talam mamin talam masyarakat. Ya amin anan tak nak tok-tok mariang anang putula alak dang mejat dah tabin nyam tabin na talam sektor hadui lumak. Dahina pengguna teknologi mejam tok nak pakai na hadui pertanian pintar. Nerepa Internet of Things. Nonan pelahu, mihat lahu hasil-hasil hadui alang anak dah hipun. Ya, donunan tunggu ya pejadi hadui TMI daripada penyerahan projek stesen pertanian Sungai Asap alang anak te 22 bulan saya anideha asap belaga. Ya, minta melim dan tamah pijak okai tak lama dengar hadu lumak tak lama kelarah tam malawi ani tak lama kelarah tam pijak dihina kami hari dua kaya Amir FM kena tam jam lima tak jauh peng jam alang peluntam jam tak jauh hadu lumak tak lama kelarah tam malawi adu telok aneh.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM. Okay, Arin Romana, luan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang lead mereka.
1: Anan ada ha kita lihat kalau 15 aska Miri ini muna deh. Oh, am tenya urip gani ngasan deh penyanyi Iban Iban buta hari deh ha ngelit gitaris na.
0: Oh, lang dah piano man kelo.
1: Dalo lim ka dalo aska na lim ka.
0: Oh, dalo lim dah lo.
1: Ah, kita lihat 18.
0: Abah hitok lo ka balay man halang da ka music halang lagu ni mik. Iya lim dah lo.
1: Alang aki hitok anan doa.
0: Urip urip gani anan. Yeah. Nunuk tu kaya idea ka na lagu alang gak lan halam kenap tak. Abi kata nai tak tempur di panosu kan. Gak lan halam kenap tak.
1: Alang lagu anak ku ini, abin teguh ke sekolah muna dia. Aku petukit lah gaya tu sah tak ke libo sekolah tak. Tahu tak tak besok urip urip alam maran ngaliman halam tahu sengalan dia. Kira tahu tangan lim ka lagu napa manita lim ka. Yeah. Maksud ku ya karang lagu. Datang pengayat libo sekolah tak.
0: Kuri darah kak na lirik na. Apa yang proses nama ti music na?
1: Usi kira jido minggu tu.
0: Wow.
1: Tapi nan sendiri kat nanti ilokot, pakai gitar ilokot na penang na. Tak ngomong dah nak kuda RTM recording.
0: Oh, tugu dah alang nyadui membeh radio telok kaya alang teh RTM nan. Hi, dah lakukan perancangan teguanan.
1: Urip kata nanti Lawrence Soyo.
0: Oh, teguanan.
1: Ya alang kuat lante recording ni teguanan lah.
0: Oh.
1: Alang alaku ya dengan tak alaku ni.
0: Mana nak hek jam Ika ti na laguanan?
1: Jekanan tegu kalau me bertanding SMK Lutong.
0: Wow.
1: Nggak mau kute megalubun lah.
0: Jadi. Mau kuri kat teguanan?
1: Bunji kat teguanan.
0: Wow.
1: Jadi te jangan kel berdua aku teguanan. Telim kan ni nang menenang hari ngak ngalaku pa. Abis hari nang kui bangsa tempayan. Kebetulan masanan dahil lo agam itong kayaan niya lah, penyanyi kayaan niya dahil lo.
0: Laguan ni ka lang imgri?
1: Sika, baya ako na ni lagu amayan din lang the first recording ko.
0: Lagu amayan na?
1: Dahin barat na hanan din.
0: Narajaki,

0: man ito alim lang at hirahti tala madali. Abi na kanan na aje mentor din batong na alang na ji ang kota Pasca Tentralaut di Raja Malaysia dan tahan ngelatiang dara 15 jam ha banget dari pahalau Cina Selatan empayan ya dan ana selamat. Laskar kanan PAP FKL Michael Kakun Johan man kampung Boba Sejinjang Sungai Bau hena tahan enam anggota alang lisang men apa na patut na apa na dah lo napa teguh dah lo pekali pakai payung terjun ha pulau layang-layang tak perlu dua ada bulan saya alang URD dah ini teguh dah lo gak susah ni lima long dah bakeh nak dan hendak selamat dahin neha dengan dah selamat doh lah jina 25 minit 25 jam 25 jam ya ngelatiang ha laut Cina Selatan empayan dah atang nyelamat neha. Okey neta ma peji tak la mendengar alang pedong na eta ma ne pikir tak jo perlu nak te ake te akang mental de pezi kata ma klunan tunggu ta ma petrong adin tok alang deng na eta ma te lemah.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, pecah talama klarata mangwa lebih ani. Mereka kena man rain dengan Adam alang salina dehina basak dengan man telok lebih ani. Lang cerita man telok puluh tusu minit lalu pukul pat lebih talama segmen PDK PC dehin kelok. Man telok lima talama dah bara heti enter heti six International Cyber Resilient Conference CRC 26. Sangana manjia tangan telok do bulan pitan 2026. Alang sangat pelong hadua ni enah yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, Tek 2 do bulan pitan 2026, do telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Selangor. Kam jam te tokan ni kalau dang te pala http://csam.my.crc2026. Jadi nak kami telah mengklarah tama lah bani. Pukul 5 lebih hari tama peji tak lama dengah alang anak pomo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ada yang ngomno pengakai dah rina tolong alang lebo hawa saya berdo kaya anda ke lagu alang kena sendi sangun alang kuma kena melu iha nah ubat. Ya, so aku nak mana tolong alang ngetak ke lagu ni mana tolong alang tiak tak lama dalam asap belaga saya ngelarah lebih mana tolong alim.

0: Iya, tangan marung sekolah lagu Rosian Aurai Elang Keritam Peji Temohai Tak Lama Keratam Lebih aneh Iti de 6th International Cyber Resilient Conference CRC 26 Sangana menjiatang telah ada bulan Apitan 2026 Alang Sangat Pelong hadiah ini anak yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 ada bulan Apitan 2026 ada telah pukul telah lebih Hotel Bangi Resort Selangor Tek jam dalam Tek Tokan ini kalau dengan kepala http://csam.my /CRC 2026 Tak lama dengah menawang dalih tak lama kelarah tam lebih ane dengah mandalai bangkau kaleng tek bara dua loong mati dihina dua alaan ambara awak tak lama tu sahal petimak jauh pejihima deha daerah Nikom patanah wilayah rayong Thailand nunan kurin dengah halang anusang tak lama online menesiasan jauh dah polis dah jam ji lake panjang dahina ji kerunan langhipun kedai tek balanalan teguh ya te meleata lake anan wanan uli ngwa te mutam wanan tindai pelangguli ngwa anan tindai pelangguli ngwa geri ji kat alang nurepa senjata api nunan empayan ha lemka kuri-kuri timak Dahina kelunan langhipun kede alang umur 40 duman dan bakih nak 30 duman ana baria ambara mati alamatu sahanan dua ngwa awa negeri ha hospital Tak lama dengar Suntana, tak lama dengar lah Nusang, tak lama minggu ini dia duduk di depan Los Angeles dah langgar kuasa tak lama negeri barat Nevada. Teh akhir dah kelunan lang teh pananan ala dah pude pala apa lang selamat do minggu deh abin tutung tuan ayak nyarap tak lama dalihanan dahin apui hafalan nyebulik nyebulik kate pergi nyarap pala awan dalam pekateh dahin abin kenana bahui alang mahnga Ia dengar lah anu sang teguh dok jide pak kira 42,000 long kelunan negeri bulak dahin 45,000 nyuhu sediaan sang nyuhu bulak pala awal lang selamat. Ya tu sah tu tonganan anwara jadi te do enam deh. Alang te petasa 45,000 40 ekar tanah. Atang ngak do minggu deh. Dehin awana negara saya kilometer barat laut Reno kawasan metropolitan alang awan hui 210,000 long kelunan teh awananan nyenang mabeh hukah kelunan lang murip ha dalihanan talam hadi puja palang ana talam maduman 2025 alang udeh Dengar halang baiklah, taklah mendengar Suntana lebih ini dengar mana penompen alang bara. Hati so ayak sungai Mekong alang te 63,000 nama tu saya puluh saya jahan panak hapat wilayah Kemboja dahin ngabdala jiribu 550 ji jahan panak ngak pude pala awal lang hui selamat taklah matusah suho nerepah lepah ha sungai Mekong. Tehang awan lenggah nak kerati dihin bong mum. Melawin tu 1,000 pitanatu telok puluh pak long kelunan. Dihin men telok 1,000 pitanatu 50 ji jahan panak. Soho anak nanti pelenyap hui pitan 1,000 umah kelunan. Hui 4,000 hektar sawah pare kelunan. Talam nuti jinun yang anak kelunan alangga anerpa amayan talam matusah lepa ala anabara jadi hak pat wilayah Kembojanan. Ya minta melim nuna tama peji tak alam dahun surat dengah suntana mana telok lebih aneh dengah suntana ana telok pembong ruak tek jaka alang piah nguak jima selobi mana kelok lim dan tama peji dina kami Rido Kayan Miri FM.
1: Lebih ani, aku nak kuih rumah dahin wala. Oh pakai kuih, mengsam leh leh. Para nak melu jenau su murid sayur.

0: Ya, lagu retro mana telok kena terlalu itu ke lagu lah kena Nasarwa Abdul Rahman Anan.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih hitam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin telunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok hitam halam puasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak hitam. Telu hitam musang men amin telo awa, nurepa tegu hitam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih hitam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Toi ni tau telu nak selamat kata taup. Toi ni tau telu 25 tau bulan ayah 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cina tali dia kenyami Ru FM pemongan ake Pauline Lenik. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak nak kini dalam puyan ngatun kuma 7,000 ca atau 2 projek yang dalam nilai kiok-kiok ayah puluk ca bilion ligit. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas unggah ambas kuma, projek ina pergi ngan sin penolong cin perintah dalam Sarawak ngan cin perintah persekutuan. Cin pengadok ina un dalam telu ibu 6 atau 7 lepak edati ngan un dalam ca ibu 2 atau 65 projek loh dalam ida pasat. Ia pepetangan apan Jabatan Kerja Raya Sarawak nak perhatian yang serius kuma projek yang un masalah kelewatan kumus khusus kuma ida yang un masalah kritikal. Kuah bahan isiu ya kat dalam hantaran rasmi JKR Sarawak. Ia penambah gayeng pekuat keang warga jabatan dengan agensi-agensi patutkan ida menguat lang bagi nyekelan apan inu-inu masalah sukatkan ida ngatun dengan lao dengan binapa sukatkan ida ngatun dengan tiga. Ya ti isiu ini teguk kat ca Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 kat Dalai Kuching. Un dalam pengadok 2 atau 20 pian ida nerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi Uman 2025. Dalam binapa, un dalam 60 ayah usaha pesara atau pepencen ngen bakal pesara pe un nerima teguk Majlis Anugerah ina. Kelunan kado akan petawai apan menukan dalam pejuma ngan risiko penuh satutung dalam gaya isi awang yang panah ngan tagak dalam kudak-kudak majo ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Sarawak, Dato' Rosy Yunus Kuma, dawai elektrik gayang kat dapun ngan puyan nutung terbuka perlu kenukan ngan alat perhatian yang serius. Ya peti isiu, gaya awang tagak ngan pana ini na sukat ti luten te bangok ngan lao, ngan sukat ti penusa tutung. Amin. Dato' Rosy pepetangan apan patak ca amin, unnya dia ca alat pakai mata luten, apan jadi ca langkah ya awal dalam metep kata tutung iut ni na, lebihlah tutung dia jadi kat dapun. Ia peti isu ini teguk tenua ca pengamin ya un siok tu penusa tutung inana Padi Tasim umun ayah puluk tujuh uman kak kampung Masjid Tiris Bekenu. Dalam penusa ya abik majo ini rai, umak ya te salai mong ina umak ya kak ajok pesiok tabin mong ku un tutung ina. Dalam binapa abik un penusa patai dalam penusa tutung ina. Mong ida panak selamat teguk penusa yang lepak jadi ina. Sarawak Forestry Corporation SFC lepaknya dia lisin pakai temo tilo buaya apan jadi catangan apan kelunan kadok sukat mengurus ketai pengadok cen ina ngan tiga ngan mampan. Pegawai Hidupan Liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani Kuma sambutan palak lesen ya ida lepak pendengar kuma kelunan kadok cin dua uman ya lapadai lolok pe un sambutan ya tiga cin kelunan kadok. Sarawak Forestry Corporation sedia dalam kelok nak gayang pekua ngan ida ya un lesen pakai nemo tilo buaya ina uban ina bahaya khusus kuma kat dale ya un potensi embau nak bahaya kuma kelunan kadok. Sarawak Forestry Corporation pe un muke tilo buaya cinca salah tilo buaya ya ida taen kat cal ladang kelapa sawit kat dale mirik. Cin o abe onida ya un lesen kelok tetemo ina. Ya badak, salah tilo buaya ina sukat mengembau risiko keselamatan uban buaya tua atau pebetina ina mengawal dale ukok ketai ya nilo. Dr. Muhammad Izzuan ti isiu ina tegok tai kacap mesyuarat pasukan petugas khas antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 ka Dalem Miri. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KWKM petangan apanti tambahan dalam kiok-kiok ca atau 60 ayah juta ligit dalam belanjawan 2027 bagi menguatlah kebajikan kumpulan sasar pegingan idai dalam sektor penjagaan. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri Kuma, Ketua Pengaduk Penolong Kebajikan yang lepekkan cadang cin kementerian ina pabek 4 bilion ligit. Ini pegingan kiok-kiok 3 bilion ligit kuma ida yak nerima penolong ina. Ia penambah laa, ia petangan apan sektor penjagaan ngan nyukung ida yak menjaga warga emas tanpa gaji ka uma. Perintah kiok-kiok kelokna ngemusit lema polo ibu penjaga cin warga emas binapa kuma ida yak orang kurang upaya, anak dumit ngan binapa cin komuniti-komuniti. Datuk Sri Nancy ti isiu ina kuma idaya alak dengar oleh Majlis Pelancaran Inisiatif Sektor Penjagaan ngan Kempen Penjagaan Kak Kuching. Wek ngan amai binapa penjaga atau pekelunan latak atau pemimpin masyarakat kat Dalai Sarawak kan petangan apan tai ngatun ngan urus ketai kewarga negaraan anak ida ya un masalah pasen dokumentasi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus Kuma, kemudahan pengenyat ti kewarga negaraan ngebayak ketai perkara polok lemak perlembagaan persekutuan perlukan pasat ngan tiga. Nakini, lo'on anak dumit kat dalai daya sungai ngan bina paida ya cin umak ladok, ya lepek un surat kanak, tapi lo pida un status kewarga negaraan ya lepek ida netap. Ini perlukan menukan cin kena bagi mengecoh ida un pejuma ngan penusa atau pemasalah dalam ida kelok tai petuk sekula ngan alak perkhidmatan cin kerajaan bayak tau. Ya tisu ini tegok kak ca majlis penyerahan cek MRP kak Dalai Dun Bekenu, kak Bekenu. Ia pepetangan apan mung pengelata lepok sukat menuken ngan mepo kelunan kadok dalam mepo ida ngatun surat-surat ya perlu kuma ida. Ina tuak dengar toy ini, dengar ini lepak sedia kuun Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai tali do Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nak selamat kata tahu, selamat pemong kejai, yang nyelamaikam ya pemong kejai ke usia tali dua kenyang ngak ini. Tahu ini, tahu telu 26, tahu bulan ayah 2026. Ini mong dengar dengan anak kek sadin sekan uwe amai. Ya pemong kejai, cin pukun telu, ya ikam kumaikam yang ngelingai lu ke siaran radio pengalai, cin pukun lemai ni. Selamat pemong kejai, selamat petegok, selamat pejita ke usia tali dua kenyang. Ya tahu ini, kumaikam yang ngelingai lu tahu ini, kumaikam yang ngelingai ke rumah, ke mengelinga ke dalam kereta, dalam asat ke mulut cin bergayang, ke maikam pengelinga ke kambimbi, petipo dale Sarawak, kat dale pasan biar mirik, ke maikam mengelinga ke kat tanah di pasan menanjong, tiga tawai banikam pak milik ilu jadi bakai, jadi tuyang, pakai pesalau ilu ketet silap tau ini. Dalam bina pasangan akik, ya kok pengalai kam sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai cin pukun lemah. Pabek pukun 6 ke tetaup ke siaran pian polo lemah puan 7 FM, pian polo ayah puan 0 FM. Dalam bina apa kam sukat ngelingai lu ke aplikasi RTM Klik. Aplikasi RTM Klik dengan bina apa kam sukat ngelingai lu ke siaran Astro Channel ayah 7 Ca dengan siaran My TV Channel 7 Ja kosong. Ya ni seukuk-ukuk ikam suka ngelingai lu cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tau. Dalam binapai ikam suka ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ka live Facebook Miri FM tali dio kenyang.

Dan bina pakai keluar ke baca isi gaya awang kumai lumong ke usia telido kenyang gaya awang kata taup ini ya kata silap taup ini gaya awang kata taup ini pabek taup tena abis on hujan tapi lo jerebu lo jahat awang ke dalam mirik kini jerebu ya pabek taup tena ini saya dah dengar awang ke dalam miri ilu tena dengar awang ke dalam marudi dengar awang ke dalam marudi kata taup ini jerebu ngan taup tena on hujan ke ca dua uko ini saya dengar awang ke dalam marudi ilu tena dengar awang ke dalam telangusan dengar awang ke dalam telangusan kata taup ini on jerebu ngan taup tena on hujan ke ca dua uko ini saya dengar awang ke dalam telangusan ilu tepuke nak isi gaya awang ke dalam belaga dengar awang kat dalam belaga kata taup ini jerebu ngan taup tena onujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang ngan kita panggil kumailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya nadi saya gaya awang ya lepas kenanggin kumailu ni. Ini na gaya awang ngabada kado uko atau apa lebih separuh macam biok lah uko jerebu ya ilu pejuma kat dalam Sarawak ini. Ya harap ilu on jaga agak lu ngan tiga apa nilu nadi saya terutamanya kumaya mu ya lah tak udip dengan anak-anak lumit dalam melu perjumangan tau jerebu ini. Nah akhir kekusi ku mai lumong tips penjagaan atau menjaga kesehatan ilu dalam melu perjuma tau jerebu ini. Ente kembi-kembi ilu pasal pabek pukul 6 kata taup. Nah akhir ke pasal ilu dengan belian nak tading lan ini dan belian selamat pesung ke usai tali dia kenyang.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program Realiti Fenomena Jago Rakan Muda musim kedua, terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ya sana ke ya ko ke pada anda ya ke menggini lu ngelinga dawa tips hadapi jerbu. Tips hadapi jerbu dalam hidup juma ngan penusa bino penusa jerbu dalam petipo dari Sarawak to mudah kuda aku dak tahu ini. Jadi perlu perlu menukan apa lunan isi agar usah lu agar usah lu. Ya yang perlu tebau, yang perlu tersalau. Ya dalam bina petip dalam hidup juma ngan tau jahat awang ini. Ilu pakai kepak atau face mask bandu kidi lu pakai kepak kep silong apa ni lu apa nabe inu minu apa nabe direct tu panat tau ina teka laset lu ya bena ilu on cover on tapis pakai face mask ina dalam bina apa ilu kurangkan aktiviti luar ilu hadkan aktiviti fizikal ngan elakkan ilu teka awang uma dalu abi on abion keperluan atau abion gaya ngilu terutama teguk bacaan IPU ya abe sehat ya ini se yang kedua ya ketelu kado-kado ni sep sungai ya ben sungai ini dalam Indonesia sep sungai kado ini nak sukat nak mengekalkan kelembapan saluran pernafasan ilu ya ini kurang-kurang ni sep sungai dalam atau taga atau panah atau jerbu ini. Dalam bina apa dalam gemte masat ngin kereta ikan pakai inu ekon bandulu deh sengim deh penyaman udara ya apa nilu apa na inu mengurang ketika kemasukan udara jerbu terpesek dalam kereta ya pakai ekon apa nilu on ngim kediut on tiga hadir awang dalam kereta. Dalam bina apa pantau bacaan IPU pagat tercek bacaan indeks pencemaran udara IPU pakai aplikasi atau pakai laman web rasmi ngebayak ngan ngebayak isi atun-atun atau nasihat-nasihat cin pihak berkuasa. Dalam bina apa kalau menawaikan dalam pejuma atau panah atau jerbu ya atau taga ini ilu utamakan golongan berisiko golongan berisiko ini kuabaan tidak kulan latak anak dumit ngan bina pak leto ya lemalek ya ilu nat isi ida ben dan bina pak komaida ya on masalah jantung atau paru-paru ina ilu nat ida ngan lebih nu hati-hati lah acuk ida hati-hati menukan ida apa ida suka jaga agar ada dalam pejuma tau awang gaya awang atau pak udara lu ya bek tiga dalam kuda-kuda majo ini dai ya ini saya dengan awang ke kusi kumalumung ka usai tali do kenyah harap ilu ya ngelinga ngelinga tali do kenya tetapi ini alat apa alat sukat kungsi ini ngan sukat mempo kunan kadok dalam ilu pejuma pekua ilu pepo ilu lo apa ilu suka jaga kesehatan ilu dalam ilu pejuma atau pana tau ini itu kata saya anak kek kumai kemong ya ngelinga ke cinta ding jam lemah ada itu kata wai ya nyelamai kempa ya lo ya biok dong ngelinga ilu ke usai tali dia kenya itu kata wai kumai kemong ngeban pagat nyukung ilu ke usai tali dia kenya ya dalam 30 minit lah ilu kejai ke usai tali dia kenya yang terkembi-kembi lepas ini laki ke pasal lawi kemelangan belian ya Cina Tresiana Hosia ake uba iko.

Ya tiga tahu sana ke anak ini telu pulu telu minit lapa cin pukul lemah kata tahu pilu lo pemung kejaya ke usia tali dia kenyanga ke di jelenek ya pesaloi kempabe pukul nama kata tahu. Ya dalam bina pakai kelok kusi cia dengar pasan tu ke mini cia puyan atau apa aktiviti. Cia dengar biok ku pengat tiga aku mai lumung kat dalai miri atau aku mai lumung lepok kenyah kat petipo dalai Sarawak petipo usun tanah lah ini cia dengar. Ino kumu ini pasan pasat Chin Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS yang akan ada pasat Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 Chin ca tebulan pabek 4 tebulan 2026 ada tika Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau Mirik. Nai namung kumu ikam ya kalau nai menyaksikan persembahan kebudayaan tarian tradisional dengan bina pertandingan seni una kadok-kadok pameran jualan kraftangan dengan jualan makanan tradisional kemasukan ada adalah percuma dengan dalam bina apa kado-kado isi puyan kubaan aktiviti dengan kelunan kado ya sukat menu mendekatkan kelunan kado dengan sukat inu pendengar pasan tu ke puyan ini inu ya mainan tradisional main asen pengumuman asen tradisi-tradisi kenyah ya kumakunan kado ya tenat isi puyan ina. Dalam bina apa una showcase kebudayaan, tarian dan muzik tradisional, una dapur-dapur warisan, una showcase kebudayaan nyanyian lagu rakyat, una kelas pengenalan alat muzik, alat sapek, latung lutang ya. Ngan bina apa una prasmi una concert cultural evolution ini cha concert pertama masyarakat Kenyah ya nani kam nenua topo nai nat isek puyan per concert concert cultural evolution Kenyah ini deti alam na telu to bulan ngan bina ke bayam alam ke bayak lannya on pengapa nangguhan rasmi SKCF 2026 tegu ini deti pertandingan bunga lisu dan pertandingan balan nyanding ya ini sek patau pe patau asat program Sarawak deh Sarawak ke Sarawak Kenyah Cultural Festival 2020 nya menyelesau bengge busak laju langge pisu semangat langge pisu mengge kelok pendengar pasen Sarawak Kenyah Cultural Festival ini beninu ini cepuyan nebio ko mailo kelunan kado terutamanya terlebih lah ko mailo bangsa Kenyah ini ko maikan meklo na ya harap ikam masukat na lawang ban ini tau cuti sekolah tu ko ina anak sekolah lepak cuti jadi ikam sukat ala awang tai nua atau pa tai ngeramai ngan dulu ke SKCF 2026 ini. Ya ini saya cedengar ke kusi kumai lumong. Ya nai namong. Ayan lepaskan peluang. Dengan kuma puyan ni dah pasat. Memang ajak lah kurang cincam minggu puyan ini kan ni dah pasat. Dalam minggu mading. Ya SKCF ini berlangsung.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya tu ni ke nakini 40 minit lah pacin pukul lemah kata tahu pula pemong kejaya ka usai tali dia kenyam Yuri FM. Ya dalam ini ke kalau anggin ni lu ngelinga dah tu ini dalam sejarah, ya tu ini dalam sejarah, tu ini dalam uman puluk pian ayah puluk pat ca sekolah menengah toh Puan Datuk Patinggi Hajah Normah Kak Daro lepekan pejadik ku un yang dipertua negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Puyan ina ngebadak penading operasi pejadik sekolah ina ia ida metek dalam kos kiok-kiok 6.2 polok lima juta ligit. Sekolah ina nak ngadan pekuat ngantoh Puan Datuk Patinggi Hajah Normah jadi ca tanda menawai peniga ngan jasa ngan penghormatan kumaleto yang dipertua negeri Sarawak. Dalam puyan yak kuat ina, Timbalan Menteri Pelajaran lepek nak penolong dalam pengaduk 2.27 juta ligit pakai metek la polok tujuh sekolah pergi dengan lemah sekolah menengah ini kendak rancangan pembangunan bayak tau. Ya peti isu kementerian kelok uyan masalah kekurangan guru kat sekolah menengah dengan sekolah rendah dengan kelok lantik dalam pengaduk kiok-kiok telu atau usah guru sandaran. Ya parap apan kementerian pelajaran dengan kerajaan negeri Sarawak penjo nak gayang pekua dalam uyan ketai kadok naan cabaran dalam bidang pendidikan demi mengembau mutu pendidikan ke Dale Sarawak. Dan bina pasal nak kek lo kusi ku mai lumong ngeca dengar pasal tu ke ni ca dengar cenah keluang ya dengar pasal tu ke ca usah laki yak juan nak kereta-kereta terpakai kena kua uban na un pistol tanpa kebenaran ca usah laki ya majuan kereta ya terpakai mengaku ya be mengaku salah kak juma mahkamah seksyen keluang tu ini atas pertuduhan ya un maung atau apa ya maung ca pucuk pistol tanpa kebenaran yak sah tading uman ini dai. Ho Han Wei 33 man yati pengakuan ina olepa pertuduhan lepak kendal baca Kak Juma Hakim Hani Zatul Akmar Zulkifli. Ngebayak ketai kes pertuduhan ina laki ina kendakwa uban ia on maung ca pistol jenis Smith and Wesson tanpa kebenaran sah. Ina neda nyakap ya kak cauma kak taman keluang indah keluang ke 6 atau bulan ayah ya lapa day. Ya ini cah menawai lumong sana ke ya kumaikam ya on ino on senapang atau pistol ikam mesti teti lisin kidi ke mesti teti surat ya sah. Ya ben ini cah salah kanan atau salah di sisi undang-undang dale ilu kini kalau ilu on maung pistol atau senapang tapi abi ona lisin yak sah cin pihak berkuasa ilu sukat kan siok tindakan ilu sukat kan siok hukum uban ilu abi ngabayak isi puyan yak edan tetap minu aturan yak pakai dan tetap jadi kuma ilu sebagai kunan kado ilu harus ngabayak isi aturan-aturan yak pakai na perintah tetap kuma ilu mong.

0: dihormat Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan perlakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan, seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

Ya sana ke nak ini 52 minit lepas cin pukul lemah kita tahu abe majuk lalu ke petat cin usia tali dia kenya. Ya dalam mina pakai keluarga awang ini nak nak biok tiga tawai nak nak terima kasih aku mai kemong ya lepas ke pemong kejaya ke usia tali dia kenya ngak kecin pukul telu pape pukul 6 kita tahu pi aku mai daya ke ngelinga ke live Facebook Miru FM ya bina bikam ngelinga ke live TikTok bina bikam ngelinga ke siaran radio pengalai ke siaran Astro ya ke ambi bikam ngelinga lu ke petipo dale Sarawak ke petipo usun tanah ini na harap bikam undana on salau on nabangan tua dalam minu-inu papetu puyan ikam dalam pasat singgat-singgat tau. Ya terlebih lah aku maikam yang nak mensaj ku mangkik ke usai Mirai FM tali dia kenya Facebook ini ya aku maikam yang lepak nak like ya aku maikam yang lepak nak like ini kadu isikam kini ya besok kat pesong adan ikam apa tak cah tapi dalam mana apa ke nak biar terketawai ku maikam terketawai yang lepak nak sukungan ku mangkik ke usai tali dia kenya ya aku kebaca lah mensaj yang ngebayak lah nak cin Clarence Long, ya Clarence Long yang nak good bini dah nak ilu good tanda tiga dah. Tika tahu Clarence Long ni nak tiga ya. Ngan bina apa message nak cina Max via Max. Ya selamat blok tau cin Qatar kini DJ pana awang kini selamat blok tau DJ. Ah, ini dengar dulu ke Qatar. Ya bina menjauh papanai kem ke inau. Ya harap ikam jaga agar jaga tiga jaga ino pa kesehatan do kami kami pelo on. Tika tahu sana ke dalam ini akek klo pa ini na dawi lo ka pamuka jai ka usia tali do kenyangak ya di jalan ke pasaloi kem ya. Ngan tika tahu ko mai kemong tu yang senganak amai sekan sadin uko we yel pekerjaan ngak to ini. Ko pengalai kami kami pelo on dalam ini no pegayang lo singgat-singgat tau jaga agat jaga kimat jaga udip ilo ka ang ilo serpe. Petegok lo lah kat dalam atau kat ca nembam di je ini pasaloi kem atau kelembam babe to lemai akek ke pasaloi kem kat tau 6 ya tau 6 tau minggu. Akek pasal lu petegok lu kat tenam ya kat jam ek kuat kat siaran ek kuat kat frekuensi ngan luyak ya kuat kat pukul 6 ini nah ilu ke ngelinga Cina YFM Imban Kuching ya tega tawai sana ke ya dalam bina apa ke metit belian ya bayat lan ini pakai pasal lau ilu kat jam ya bayat lan ini o kena ilu petat cin usi tali dia kenya ketai silap tau ini tega tawai sana ke kinana cina ke ading ya ke DJ Lenik ya petegok lah katau kenam ya tega tawai kumai lumong ngelingan na belian ya bayat lan na ka cin usi tali dia kenya pakai pasal lau ikam ikam yang ngelinga ke kambi-kambi pa kumai kam dalam kereta selamat ngin kereta kumai kam akuma selamat menjalani tau ketai silap tau. Ya ini nak belan kau mai kemong kau setelah dekatnya. Tika tawai.

0: The Gulai's Jalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

aku ke terima hari kawalan galak sidaya sampai aku ngarak ke semua pengawak ke di kerja kita untuk ya saritunya mujur magang di kerja kita. Ujan di Bandar Kuching gau sekedap lima menua ke buka bala kita ke benda driver jam ke dia tu ya berjimat pang jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambil ke bala anak bala ucu pulai sekolah tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua. Terima kasih laban kagi ni ngang kami nampung awak tadi ya. Okey, rentang ngali hari ngau kaban kita ianya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung gau sadalamai 6:09 malam tu gau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti ya. Bakal selama nintiang hari 3 pukul 6:15 lagi kita terbaik ke Sibu nak lama mending ke Hello Why Sibu. Ok, terus ingat kami lagu ke terubah tadi Kovalon sampai aku kita nginjau lagu ke di Sada Jazzless Peter ngau lagu ya lebu. Ingat kami secara online mega ngena RTM Click tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: lengkap, nali hari, tak ada lemai, semerindang malam.
1: Wai, segulai, sejalan.
2: Selamat malam, balap dengar. Gulai baru kita dalam Hello Wai Sibu, boleh aku Nana. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ku dalam Hello Wai Sibu ungkup ke lemah itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penaut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi ia sudah ngulu program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak tu dah diatur berkari pukul 5.20 pagi bak camp Rescom Sibu. Udahnya urang pukul 11 pagi dia ngulu program back to school ya sampai ke Mas Sarawak. Jadi pengawak tu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak kepenudi diguluk ya muak ke lemah itu. Ianya pengawak Nabas tapak projek skim pemesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak tu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu berkari pukul 2.30 lemah itu tadi. Jadi antara pengawak bukai kebiasaan di bakana tengah Sarawak ianya kita ke Meraduang ianya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak tu tadi sudah diatur bak Dewan PIBJ SMK Meraduang berkari pukul 9 pagi. Lalu pemesai ke jadi ke pengawak tu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 ianya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing ianya kaban kunci negeri N46 Meraduangnya tadi antara pengawak kebisiknya di Saritok 26.08 tahun 2026. Jadi kita berkongsi dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu. Ianya berkawal dengan Pesta Air Sibu Jaya edisi ke-7. Kedekat diatur kena kari 6 itu 29 dari bulan 8 tahun 2026. Berpalan bak endur ke baru ianya bak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi. Lalu masuk nadai pebaya. Ngau nyak tadi balamaya dipinta datang ngau sama ngerami Pesta Air Sibu Jaya. Lapan maya macam aktiviti. Bukan megak bisi diatur. Pihak megak balamaya ke datai dekat berperindang. Abu gulai ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balamaya mayanya antara tadi nyak Lucy M. Asi Mata Wil, Harry Frances serta Rodriguez Wan. Okey, lalu berita kepenuri kita bawa Hello Wai Sibu. Nyak kena ke malam 30 hari 8 tahun 2026 bergerak pukul 7 malam. Dekat diatur Pekit Ratu Kebaya Nyonya bak panggau karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekit Ratu Kebaya Nyonya tu ilah ianya Johan dekat Mike Pulai RM1,000 crown sash ngabungai. Nombor 2 RM800 sash ngabungai. Nombor 3 RM500 sash ngabungai. Lalu sidak ke bukai dekat nerima sanggu hati ianya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisik disedia ke aiskrim percuma ya. Ngagak sidak ke bisik datai medak Pekit Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anak ingat Pekit Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari Minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekit Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello Wai Sibu. Terima kasih.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20, minil mai, sandal mai, hunggap ya, lemai tu lemai hari 3.26, hari bulan 8, nganti penuduk Monica Media, okey. Lemai tu hari kita ungkap ya, berikan pukul 4 lemai tu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia yang berkudiknya di Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadak Kandang Menua, bakal di Seraman, Betung, Miringga, Limbang, malam lagi megak, di Pelabak ke dekat hujan Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang, lagi bersebun di Kandang Menua, Serikai, Mukah Engau Sibu. Gaya angin di menua kita tungak ke barat ngau utara Sarawak, angin berpupur dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, bila kita kena terima jam ke dia tu, mansak kandang menua ke benung ia hujan berjujimat bak jalai alun ya. Terus dengar kami merindati diri dengan lagu ke desa dan Philip Jambu patah pengerindu. Kedua lagi Felicia V, Badu Ngenang Pengerindu Lama.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, bekas selama berjam ke terima sada lemai kita yang rungi pukul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke bisik diterima kami lemai tu di YFM ya. Ambilkan lagu di sada Dennis Steven, Nujah.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio ni dengan kami. Terima kasih, Son dan Lemai. Ungkap ya, Lemai tu ya. Macam Son, berat dulu. Baru ingat ke Terbatu Datari Judian Anak Likup. Ngari ke Sidak ya, Sebilik Madah ke Indai ya, Sidak ya, Lili Anak Pahit. Udah nandai 24 hari bulan 8 yang tu dintu balamanya Baru Mahyampu, Bak Kampung Sampun Tebun di Asa Jaya. Di Sungai malam tu 26 hari bulan 8 dianjung ke Pendam kena ke pagilah 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kapal belayan kenglala niang tu niang Lili Anak Pahit di Sampun Gerunggang, Sampun Baru, Sampun Tebun, Sampun Kelilik, Sampun Jugu, Tungkah Dayak Sebangan, Sungai Mulun, Sungai Daun, Sungai Bulu di Senangi. Enggak semua kita kena oleh dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Silik. Tahu bertanya ngagai anak niang tu Judin nombor ya 012-881-3815 tau ke judi 011-251-5625-6271. Pesan pemati kedua datang di tuan rumah kanak anak Temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apai kanak udah nadai 25 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Lima Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kenulih dirintai ke di Temagang Niang di malam tu 26 hari bulan 8 bak rumah kana anak Temaga Sungai Kawi di Bintangur di Anjung pagil hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke silik telefon ngagai kana Temaga 012-895-6797 tau ke langgung anak Temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati Indai Yasidaya Sati anak Gasah. Pesan dituju ngagai kabar belayan balang di rumah Gesah di Teluk Batu, rumah Muluk di Selitut Tatau, rumah Buddha di Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan, bala bertungkat Jalai Tatau Sibu, bala di Japang. Sida Japang sebilik takah apa wini digenan kabar belayan di Semuruk di Bakang Sabala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuk Niah XSM Jalin anak Dau barumah Andy Medan di Nangalua Julau Gabala Manyuh akan oleh di rintai ke di Temagang niang tu di Sungai Balamanyuh malam tu 26 hari bulan 8 barumah Rabayah Lubuk Pas tak tahu tak ke rumah niang Termah Mos Subak niang Sati anak Gasah tu ke Indai Siah tu dekat Dianjung ke Pendam pagi 27 hari bulan 8 penerang ke sila telefon ngagai James Jalin dengan nombor 013-599-8090. Pesan ke sekali tu data hari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke Indai ya mawas anak melintang madah ke apa ya labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari bulan 8 baru rumah Boni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di DJ Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak di Tamin Bawah Kenawit di Rantau Limau Liuk Sebuluh Berdegan Sebetung Setejuk Setuan Kuala Balingian Bintulunggal semua kita akan uliah dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Siliak telefon ngagai Peter ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah 014-971-9924. Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madah ke pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalan ke apa bunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkalan Lobang di Ulu Bawan Sikat Daru Ulu Mukah Balingian termasuk di Tiris Megau Bayan Penyana Jalai Selangor Mukah Suai Niah Kalai Apai Siadak Tu Udah Nadai kena ke lemai 25 8 bak sepital sibu dekat di Intu Bala Manyuh bak rumah Rami Jalai Pengkalan Lobang Sungai Bawan Bali Ngian kena ke 27 hari bulan 8 di Anjung Kependam kena ke pagi hari 5 28 hari bulan 8 bak Tanah Pendam Sengayan Enyak Pendam Besai di Simpang Pengkalan Lobang. Penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tau ke Munai Canggan 013-8194-312. Pesan pemati ke penduduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi. Pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidak ia sebili madah ke hindai sidak tu inya naja anak banyang udah nadai 25 hari bulan 8 hari 2 dekat di Intu Bala Manyuh 30 hari bulan 8 malam hari minggu bak rumah Yempu bak rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit di Anjung Kependam kena ke hari 1 31 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak batu pikul wong betung dibangkit nanga ensenggai di Kenawit mapai Kenawit nanga kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau kau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslan Geraji ngena lumur yaku 014-877-6017.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Ya lagi aku macam baru pesan bak renggat kedua kita nginjau Stella Philip ngal lagu ya Sulu Injau.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih kita ke hari ini kami tahu ke muka radio ini kami sound dah lemai ke lemai tu ya nguyang ngegai pesan ngetah sehulit berenggat kedua tu datari Umin anak busang tahu ke apai Linda mada ke pengawak ngetah sehulit inya anak ya niang anak ya Jennifer anak Umin tahu ke Linda pengawak diatur nguan hulit kena kari 6/29/8 ngetah sulit pagi hari Minggu 30/8 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan ditu ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan Rumah Jampak Belungai Pasin Nansang Lemayung Gemuan Bakung Bawang Asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian Rumah Mawang Ngau di Kapit Ngau semua kabar belayan ke ndak uliah dirintai ke di Temagam Penerang ke lihat telefon ngagai Christina Subang 0112-9966-778 atau ke Lisa Giman angin nak lumur ya 0198-497-728. Pesan kedua diterima datari Roslin anak linguh madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/8 nguan ulit ulit dekat di kertas kena ke pagi hari 6/29/8 6 pagi kena cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singit kena lumur 017-804-5411 kiap tau ke Elizabeth Linguah 019-483-3156. Pesan ketiga ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Masmuni anak gindu madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu ehnya niang Anita Gindu anak Indang pengawak diatur hari 6/29/8 pukul 7 lemai berpalan ba Fu Siu Trading Batu 6 di Bintulu pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengala niang Anita Gindu anak Indang tau ke Indai Yud penerang ke silet tau telefon ngagai Yud ngenak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463-415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima datari Nyela anak Sempurai tau ke Apai Api madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di Kangorang enya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawak tu dekat diatur kena ke hari 5/28/8 ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu kena ke pagi hari 6/29/8 pengawak diatur berumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutu Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasu di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pasai Siung Batu Burak Rumah Nor Liza Sungai Menyan Sentosa Baladi Sungai Ilas Banyuk Sungai Salim Simang Lajau Diet di Debak Ngau Munggu Tunggal di Debak Ngau semua kita ke ngelala niang tu penerang ke silik tau telefon ngagai Nyela Sempurai 013-6588-048 tau ke Lundat Nayang ngenak lumur 013-800-6820. Pukul 6.52, kita mendengarkan lagu di Sada Majestica dulu ya. Lagu ke diri nama Ais.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM. Ya, sebenarnya nyengkang dengan jam ke dua. Sadalmai macam baru pesan ke sekali itu ya. Pesan ngetah sulit. Datari Sudan anak munsang madah ke pengawal ngetah sulit. Entuaya embai anak tindian tau ke indai bangga. Nak cara sembiang pengawal ngetah sulit itu diatur 28 hari 5 ngwan ulit. Di tampung ngau pengawal ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawal tu dia terbak rumah runggul nanga sepayang lijan di juala pesan dituju ngagai ke babelayan jauh ngau semak bala kita ke hadiau di batang lijan jalai intabai jalai sangkung ulu kenawit merurun sucung balut ranan kenawit macan lasi ngau semua kita akan la niang embai anak tindian tau ke indai bangga penerang kesilai tau telefon ngagai menantu ianya indai pita agak nak lumur kusung 1125181261. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawal diatur 29 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nangat telik kerian seratu nangat luau awik seratu julau Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku di Sekerang Sibu Kucing Kapit Miri Bintul Lupakan Sungai Maung di Julau Ngau di Pelungak Roban Ngau semua kita kenalan niang apa itu tu niang ex-counselor Johnny West Engkamat pada kesilai tu telefon ke Kerawana angin nak lumur ya 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711 pesan ke penudi tu Datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadi madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya Mira di Miri Engkau ia Gloria di Miri Begak. Engkau semua kebablayan ke diobak tua rumah Bobby Gerandi. Kebablayan di rumah panjang Gerandi Kucing Miri. Bala di Grand A, B, C. Engkau I. Pian Begak di Banting. Engkau di Pelilim Lebukai. Kena boleh di Rintai ke di Temagang. Kalau ia penerang ke Siliak. Bak pengawak ngetah sulit niang indai sedatuk kita tak telefon ngagai Nelson Charlie ngena lumur ya 0137490775 tau ke Roslyn City ngena lumur ya 0194595699.

0: サラのないスナー DYFM。
1: Zoom 99.8 FM。

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hari bersebun bah sekadar kandang menua kita mengagi di lalau sama nyaga pengurai rimpu kurang ke aktiviti bah luar. Ya, kalau ofis meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawak menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Nanti semak gaya hari nyak mana engkeman. Okey, nanti kena ngaga hujan tiru. Nitiah ke penerang, nanti keluar ke sapit premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur raban komiti penguasa penusah ngenyit negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Betati ke sekali ke pengawal menih remangnya ulih diatur tau ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemah hari, tentu ya hujan banget diumbak engkau angin deras bak sekadar kandang dur ya. Tang hujan dah lama, angin deras megak dah lama ya. Okey, bala kita kebenun ribam gak ngarak ke semampai baju jemaat ba jalai alun. Okey, menikah lagu di sada heli. Gak lagunya Baduk Kiruh bagi selama 7.30 minit lemai. Mending ke berita lemai dari kami di YFM. Abang kita ke baru dekat berengkah makai lemai tu. Ya, terima kasih. Laban ke agi terus. Ninga kami dalam awak. Sada.

0: Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah handalah ti meda tikas penyanguh tinjau mata kita nya jauh kira ke kurang mesebun tu ko anak ati ne. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun ya sama-sama kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita nya ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema andu kita ngintu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faisal Tahir. Suah moga di pedak kita iba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya, di tengkebang serta di baik penyanyi.

menua tumpunya Faisal Tahir. Kalau lagu tu dah dipansuhkan secara rasmi, mai menjadi kebulan kebangsaan Gau Kempen nuat ke Tambai Jalur Gemilang 2026 akan diatur di Perak sebedau tu tadi. Ya, kita megat diperansang semenuat ke Tambai tau ke Menera Jalur Gemilang berumah kita tau ke berprimis kita tau ke berbangunan kita. Ya, jadi kita kena kita semangayan ke penalu serta penyayau kita ngagai menua kita Malaysia. Sebelum ini ke berita tulang di sada manca endak berani ngelaban matahari kedua lagi Wings Sejati.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tiknya di ketua ya ruang bilik, nyadi pastor bap ruang bilik, nyadi juru latih bap ruang bilik, nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pegat dunia, tang lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
4: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: YFM, Segulai Sejalai.

Jam kita ini ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kita buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3 hari itu 26 hari bila 8 tahun 2026 Batang Berita. Pengawal menih muari di Sarawak di Sadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambut dengan gemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Pis meteorologi tahu ke Met Malaysia dekat Nuku ke timpuh ti mana hagi antara 3 ngaga 5 hari bulan 9 telah endur berjalan ke pengawak menih muari di Sarawak perkara tu dipansu ke baawum penyelarasan khas Komiti Penyangga Penusah Benua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madaka sebegah awam tinangkan ketua dekat diatur kena kiri dua nyin ilak alai berati ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisi ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyingkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan, hari 11, 1,364 bengkah kandang endur tiangat ke direkod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989-nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur tiangatnya majak nambah ke Tegal hari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah dilalu jadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua atau ke JPBN Sarawak madaka sida udah bersetuju dekat numbuh ke Rabaun Operasi House babili operasi penyangga Penusah Benua. Rabaun tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke Empas Ari Aik ke Majak Langkang di Selampur Benua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi Benua engkau semua agensi megak udah diasuh berarti ke nakak ni sida udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjengkawam penanggul Aik Pipe perkara pengangkut engkau sumber alain tentu ke bantu oleh diberi engkau lengkas enti semak penanggulnya Majabalat. Pengawal nyedia ke diri bakat tu berguna benar laban hari tau kemarau panjang serta bisi empas ngagai tikas air. JPBN Seramaga dekat Semampai Ngemata ke Utai di Nyadi lalu dekat berjalan ke atur kontingensi antara agensi. Pengawal berluar kelas di Sarawak lalu berdau di Kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansir ke Director UPIS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madaka tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertebal lagi kandang menua besi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang UPIS tu agar dikandentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawal berluar. Perkara tu dipansir ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngali hari tadi, seminat 3 jak kandang menua ngerekod ke IPU ndak manah ke pengerai, enyak serian tinggi rekod ke IPU 164 Seri Aman 163 ngau Semarahan 162. Kandang menua kebukai sama ngerekod ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembi arit Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu ngau penelebak sidak. Pelajar di pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah Ari Jalai ti dikena Petronas ngada kemenyagi Raban Profesional ngau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation Yau Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas
Tidak nyaup negak ke orang rebak baru di Sarawak lalu sukung ari kompeninya. Tidak lama jadi tahu yang pemansang menua Sarawak megak cukup di pebahasa ke. Ia mansut ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026. Ti diatur ke 100 iku anebiak ke udah tembu periksa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipenyadi bini pemegai menua Topuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya Senior General Manager, engkau ketua yang bagi perkara pelancar, pemansang modal mentia, engkau pengatur, pengerja, pengawal Raban Petronas, Akmal Niza Ahmad. Madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun itu, dikena berjalan ke programnya, tudukan beri peluang ngagih bala penerimanya nampung, belajar sidak bapalan, pelajar tinggi ke terbilang di benua itu, engkau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ikut anambiak ke udah tembuk perusahaan SPM tahun 2025, udah dipilih nerima pelanja itu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School, kalau ngagih ke mobile STEM kit, gau STEM hub, bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak merambu dekat ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalanya dekat Ndur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang penusah dadah tu endang perkara kedikuasa perintah besar Tang Sarawak Megak sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telah menjadi chairman gerempung penagang penusah dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Mansur ke jakutu dah tembuk AUM Council Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu bisi sebuah palan pemulai pemanah pendiau ari penusah dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 ikut orang. Malaysia patut negap kaki kawal kerjasama antarabangsa dia kena mutar ke kes tipu online. Sekurang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tu terang benar nganyan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu aja endang endak cukup dikena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa Ti Majak Mar ditemu. Ngena kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansik nyidik penungak duit pansut ngau atur penerit adat ulih dikerja ngau jam 4 lagi. Kena ke 18 hari bulan 8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madaki pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Nua Pantuk, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai ke ngena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman, ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar, tiba-tiba dipercayai kenya projek Jalai Mudiang, Tubal, Mentu, kebulian 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyam-nyengkaum Jalai Menangkin Menuang, Jalai Batang Strap, Spak, Isu, Munggu Ubah, Jalai Sebemban, Gaya Ngau Jalai, Munggu Ubah. Perintah Megak, bisa berjalai ke projek Ndur Ngadu ke Parit, Jalai Kebun, serta ngagak jalai di bersambung ke Palan Pengelantang Hati. Datuk Senodan mansit ke Jaku Tubak Program Randa Ruai, Kediatur Bak Rumah Augustin Entika di Rapat Tepus Pantu.
program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke Besi Diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserima dengan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negap ke semangat merdeka kelimpah hari tinggal rapi ke kaul antara agensi penggerembai berita. Program yang beringkah diatur kenyau 5 ngagai 18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi penggerembai berita. Sabri Said mansut ke penerang tu buat program pagi Sarawak bergulai ngau Sarawak FM di Kuching. Dan ujung ke berita lama itu batang berita dibaca baru. Pengawal meniah muari di Sarawak disadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru tu hilang. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansam kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Berita lemari kita ringkai lemari lemari 3, 26, hari bulan 8 tahun 2026. Ditusun Rosita Ampung di Salin, Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di Sriaman 89.5. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun,

Yang terasa kita yang datang jam ketiga sah dalam mai. Sari dari tiga mai. Bila kita kerindu ke program genggam semangat ya hugelenggau. Hanya ya DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang bakunti lagi kena lumur tali alau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana ke lagu lama lagu kedisada Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena berita bala kita kagi mending ke kami di selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Udah tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami kita nginjau lagu kedisada Ram Ringgit ngau lagu ya ukai selatan tua. Okey, kita ke diau di Surian ninga kami ngena 106.9 ngarap ke teramega program di dinga di selampur menua Pedawan Bau Lunduk Sematan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu tentu ya sada lemai segulai sejalai.

lagu hari pengajar kita Ram Ringgit Menjam 8.7 minit malam di Islamabad 14.6 minit. Akan baru ada okey berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemia mit sebuah hospital perintah di Indo Menggeri Pakistan enya Islamabad nitya ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi orang pukul 7 pagi jam menonya nuntung ringkat 3 bak wat pengurai indai ngau anak bak institut sains perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anak mit benung di perubat ke kalai raban berkuasa lebuhnya ya. Okey, sidak ia tertemu ke 14 siku anam itu betul balat bak tubuh dipindah ke ngagai wat ICU tang ditetap ke berbadi nyawa ya. Kalai Menteri Besar menuanya Syazban Sharif netap ke perkara nyawisi nyadi ngenatai ke penyelidik hati ngagai semua sidak ke dituntung pedesanya ia minta begak pansi siliat diperjalai ke kalai report tumu melabak ke kesangusnya nyadi berpun ari short circuit tau ke litar pintas juga madah ke kalai pun pedesangus nyadi Ketegal penanggul bah sistem ekon bah hospitalnya ya. Okey, kalau pasal sini benung di perjalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dedian kita ke benung nyumai benung Charles handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ke kita anang mega overload ngai ke pulang ngai penanggul ya. Ngambil ke kita semua bela likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri-kediri okey ba bilik sewa anang lalik ke kita terus mendekat lagu ke di sada Stephanie G hingga lagu yang nujah penguji merina kita sada lemai ungkap ia sarita 26 hari bulan 8 ia kejeng itu hari pengada sarita ya selamat itu hari pengada panjang umur murah jerki hari kami di YFM.

Ya, balang temui ke dekat ngelantang ke hati ngagai menu kedai Serama Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun yang nyentuk ke 40% buat package ngelantang ke hati. Angga menua kita Sarawak abak kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4-6 bulan 9 tu enya bapalan pemandang gau dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali package ngelantang kati teka cuti ngagai menua kita Sarawak di tu Sia Sito Sarawak booking ya patut di gagak balam manyuh bak pavilion Sarawak semanjai pemandang yang dibuka ya kalau ya timpuh pejalai yang sah nyentuk ngagai 15 hari bulan 12 tahun tu ya nyediakan manjubegah package ngelantang kati ungkep ya di menua kita nyengkaum ia ke pemadu minima enya cuti ngelantang kati 3 hari 2 malam ngagai Sarawak Bumi Kenyalang bisa bega tambang khas ke disedia ke ngena penerba bilun A Borneo tambang Sarawak ku sayang ha nya ya kita perlu datang ke benua kami Sarawak Bumi Kenyalang selamat datang hai. Selamat datang welcome to Sarawak ke kita lagu sada Isna Nala terkenang kenua kedua lagi Jonas Makin terlebak ke diri.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Jangan semakin galang tu ya terlebak ke diri, okey. Jam ketiga, sadar mai, kena ke lemari tiga, kita mesti main asal. Kena nutup program ke malam tu lagi, enyak pantun, okey. Sebelum kita mending ke berita hari, pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Kita gini dengan program kami. Terima kasih manyu-manyu hanang gue madam ke radio Nampung Baru Ngau Pemerintah Malam. Udah tu lagi. Yang pula kita ke belalak malam tu. Okey, bukan selama belalak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya. Tinduk jenak. Sorry kita ke belalak ungkep ya malam tu. 26 hari bulan 8 ya. Sepeda Dani pergi lah. Ungkep ya 27 hari bulan 8 hari 4. Tak berasa ini. Okey. Kita ke gini dengan kami secara online. Terima kasih memangnya. Mengenal RTM Klik. Mengenal channel My TV. Tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi. Kita mendengar lagu lama di sada Anderson Ngalai. Hingga lagu ya Nuan. Ke ambai aku. Okey, dan mendengarkan lagu hari Roslin Abu Nawas dengan lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ MA Bak Lubang Ribut ungkap ya Sarito yang nganti penduduk Monica Midi Sadalmai. Bagi selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke maya basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

mamre tubuh ambang. Kami urai nak mengarman semalam malamnya baru aku dani nanginga delunang urang lakinya baru kunmu nyamimbi kami urang ino ketinuak dalani.

Sarangan mga temo bengap-bengap. Kami urang nak tersubam nak kapiat mengamai wahudu bamat amat ikannya kuluang karangan nyak

Keliang pulai kat biang masuk wang dago kami urai no bapa yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bisa bedawo penyuaikan. Dia

puang ditangkap bawang. Saadwa ewa sakam nini lembang tuwarina kusubara mawang sana naudu pangagang aganya rayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang do subamanga.

Majako madah karire tidak mau ngae makan umban mimiat na tubuh lembuang aku nyadang ikan bawang. Ngak kita orang lagi mengah madah karire sengak jenduang ikan mangalan madah karire

Antakasmati kami uraino naliati labujang sigat dalam makuna kudat rensiang sasdan singyan aku kamai baradai naik kubegadaik bab naik tawa sebaluan maliluang karumuang guang ajilat ngica kalembang tua bunga kami uraino kamai naik kubajual tanah getah kumadang rian ngaliluang kari tangku perutuan saga jual ngau jaragan ragan ngecak kebisek ngau kami urang ngau.

di atma. Aku salah dan tak ada puan aku melihat ke tanah. Kami orang ini mendaumang yang mengamirah. Mengkadah kapucua aku mendadan yang mengamirah sekali-kali.

manya dewae penyakae penyaeng guru ma penyang landang bariran datae dap nae na aku mane guae ngaruman malaya kumenda jalaeng kumenya dewae mangat nyawa kana daet.

alano. Panyae samilan lebu amat makami urai no subawae nal kepuan catku mengatgap.

sae ngembuh tamran manganu mangka mawangku nyawa alunang ngarbah karya.

Takunya dang derembu alar puat jenguat tanah atan kati dekuya naningarita balia. Demanya udah narindiah kuliah ingkasan digiahnya penjual Quran batang rajang kuya.

ada naonya lupa dalam nyalian kaya kalurian racuan ikan ngame panyuat bado mangkebuat dia udah sukuat nyalu buat dalam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan buah kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke Dibai Anderson Ngalai ya, Linda Omai. Jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang pun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peninggal ya, 26 hari bulan 8. Anak baka selama malam hari 3 kita bergulai dengan awak ku Sam. Okey, kabar aku ke malam tau, selamat malam Min.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya, tua berkulai enggak bala peninggal ke malam tu lagi ya. Menyentuh ya, ke
1: semangat.
0: Ni. Ya, lebih lagi bawa program kenang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3 hanya program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tu. Nanti nuan mereka ninggal bala ya ibu kita ini Min. Nang malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Lu sida anu si cerita ke ngasuh tirawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati takut menya.
0: Ya. Penusah ke kalak di tapi nanti kita berarti ke mega cerita ri peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke bebadi ngau mega penusah ke bukai. Okey, jadi nang baka selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat bertelefon au.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dengan 082-258-633. Bukan ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tu nyawut kangau ri peninggal kita ke malam tau Min. Berperindah dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke lagu hari sandai. Udah kalak sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program ngegam semangat ke malam tu. Jadi kita ke bisik cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena urus telepon kita 082258633 ngam ka 62586334 ya. Dua arus telepon ke disedia ke malam tahu ya. Okey.
1: Kami dosen mengerti kangau ribalau peninggal jam ke dia tu untuk kita bisik cerita ke dekat dikunci tau bertelepon lah.
0: Ya tadi bisik berkijamin ada dengan awak ke berdau bersedia jadi inti sudah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi panjai awak kita ke malam tu lagi ni min. Okey, tu dah bisik peninggal tu tua nguji nyawat kangau ke terubah. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin dari Julau.
0: Ini Tirin hari Julau ya. Okey, ini Tirin. Tu ke berkongsi cerita atau ni? Okey, ya nama cerita kita malam tu dah.
2: Dengar ada cerita. Dengar hanya kan nosi ke ceritanya Sidin. Kagak kuno si aku umpung.
0: Okey.
2: Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biaknya berdemik coba.
0: Ne. Nuan po. Ban nuan po.
2: Apa kumpo? Baik jalan ke jadi Julau nya deh.
0: Julau dia ne.
2: Patu tiga.
0: Berapa?
2: Angkat kami mana ke tadi. Kenam tu sikal, kaya kenam ringka. Sebab ketemu tu sikal kena.
0: Kenam tu sikal.
2: Kenam tu sikal.
0: Hari ni kininya?
2: Hari serikai kak kejut kak waktu 12 jalan ke jadi kak gani aku sikok dia.
0: Jalan besar ni?
2: Jalan besar.
0: Berdau temuk pemberniannya?
2: Baik, lama tu dah. Lama tu dah. Bisa lebih 30 tahun dah.
1: Petang jalan.
2: Udahnya tadi dengar dari dengar tadi angkat tadi nyau kan memangnya tadi akhir itu dah hujan panas. Kira pukul 6 lemai begini. Datang letup mentaya motosikalnya.
0: Okay.
2: Tapi nanti yang makan memangnya aku dah. Kenan mereka kedai aku. Ini nak dengan mengan begini. Aku nak nemu tay lalu.
0: Apa luput nane?
2: Luput. Datang kita serikai aku nak nemu. Ia pukul 2 pagi aku sudah buat kita serikai.
0: Apa? Kati balan nek ada deh?
2: Kami aku nak dia tapi nak datang aku laki aku nak lengan ni yang humbek magang.
0: Kai ni?
2: Aku belakang kecil. Kecil. Tepuk muka tayar motosikal. Tan kecil. Pelanti yang lambannya yang ada parit. Dia asyik bisa parit. Kalah nak mati.
0: Apa?
2: Baik ya.
0: Si, nari temu orang ke nyelamat kita mana?
2: Dah nemu. Aku dah nemu siapa nyelamat ke kami. Aku nak nemu. Nampak aku nak nemu tay lagi. Udah nyat tadi. Mencelai aku tadi pedak aku sudah serikai. Pedak aku yang dia tisi aku dia. Balane aku tisi aku dia. Udah nyat tadi. Pedak aku kudai pala aku kudai. Tidak ada hemat kecil pala. Pala aku nyoba ke papau. Nyomuk mau pala aku menggu.
0: Okay, ni.
2: Iduang aku kudai nyo tanya iduang aku terlihat maga-maga. Jumbo iduang nadai mali ke pula kedai.
0: Apa?
2: Dia tu pada merekau jumbo iduang lah. Jahi aku kaki aku nadai kukuat. Ambil semua sepiak kudai. Semua hajai maga-maga-maga. Jahi itu balat. Kukuat jahi aku kudai tinggi. Kukuat kaki aku tinggi. Dia tu pada membelah-belah aku habis ya.
0: Apa ni?
2: Cari ya, tanya tanjut. No, aku kecil kata tujuan ke bawah ni motosikalnya licin. Tapi kau tayar motosikalnya.
0: Namanya licin kan namanya?
2: Udah hujan. Panas sahinya tadi. Banyak sini ya. Tayarnya nak nakal sini. Saya nak kelupa mau petuai kau nak balat. Tayarnya. Gaman tayarnya besar. Kecil tayar. Tepuk kau. Tepuk nanti yang.
0: Nih.
2: Baik. Dia mau tai batu-batu tisinya tau jalannya tajaman batunya.
0: Okay.
2: Aku nan mu kaya sebayang pengledak nan mu kini anak aku nya. Anak aku nya bedang mian anak aku ke dia tau deh. 30 lebihnya kan 40 anak aku ngau punyanya.
0: Lama lama cerita tu dah.
2: Lama. Mai 3 ya mayanya tu pak.
0: Au ah. Oh.
2: Ya.
0: Nasib nak ada nama
2: ni.
0: Au ah.
2: Au. Ya aku mayanya gemuk gitu. Saya aku dah pedih-pedih aku.
0: Au. Au. Au. Kanya tu buat. Pedih ya selapar.
2: Au ni. Ya aku dia tu habak kakunya aku pedih-pedih dia tu. Laban dah kalau balat tangkaknya tu pak.
0: Hmm.
2: Ada aku hanya nyitan ngabah aku nak ada nemu nak ada sedal mata aku nak ada medak orang jahit orang isi mata jahit bapak ruah mata jahit maka bedau habis dia tau
0: au
2: dia tacat banyak aku nak tacat
0: au lama kalau au. Bala apa tu wainan tadi deh minat telih aja
2: tidak minat telih aja dengan yang home anak aku tadi hajai memagian aku sedak medak aku tu lalu pada masa hospital lama aku masa hospital seminggu ya baik. Masa inai aku kumai hendak hidup kau ya, inai aku mayanya. Nemuai ke madai aku kau batu linda undur dia.
0: Oh,
2: oh. Oh, nyape? Saya ya, kumai sedang hendak hidup kau.
0: Oh, nasib kena ada nama-nama ne.
2: Baik ya, nasib kau udah hendak ada tapi besar sekali. Kau dua pagi kau hendak. Aku pada aku datang jelek pada aku mas vital aku dia
0: yang ada. Luput menuanya tadi ini cerian.
2: Nee luput lalu nak nemu angkat nak nemu nama kena main nak nemu.
0: Nasib nak ada cerita mansa ne.
2: Baya.
0: Luri cerita semua kai.
2: Suba lapa nutanya kurang mayanya suba. Muto kurang, luri kurang mayanya. Empat itu bisel. Pak kami mana anak muto sikal mayanya.
0: Amat.
2: Au nya aja kau. Bila mesti tahu agai main wah kita tu sah dah.
0: Yuk sal ninggalnya.
2: Baik.
0: Okey, ini Tiren. Okey, terima kasih ya telefon. Au ke malam tu. Nyak peninggal ke terubah kita malam tu, Min.
1: Ya, ini Tiren.
0: Ini Tiren. Bapak di Pak Jalan Luan. Okey, nasib kena ada nama-nama ni.
1: Ya, nyak meh. Kita nak nemu dah utai ke kanyadi bekenya.
0: Nyak Tuhan aptara yang kuang kita ini tadi ni, Min. Okey, utai ke nak disadang kita nyadi Pak kita ikut kita ini tadi. Berjimat
1: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kah jadinya di mana kuda sem
0: aman ya nanti utai penusah nyuka datai nya tadi datai me ya okey nya peninggal ke terubah kita ini Tirin ke malam tu okey bisi tu halo selamat malam
3: halo sim
0: selamat malam selamat malam ya
3: Ape
0: Nino
3: baru tu.
0: Ake Noel baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih meh Ake Noel. Lama.
3: Ake Nino.
0: Ya ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi.
0: Cerita
3: orang lalang tu isan aku.
0: Ne.
3: Aik si tek ni.
0: Okay.
3: Siapa ni? Lama cerita tu sim.
0: Aau ne.
3: Aau.
0: Okay.
3: Apa orang nade ni? Nasi gak tu.
0: Aau. Nade ngawak ya.
3: Jadi ya pada menunya nurun nintai dan nurun nyawa.
0: Aau.
3: Mada orang belalang.
0: Aau.
3: Mansa ibai sidah edil. Hari lek rumah tu.
0: Aau ah.
3: Lemang udah nyak tadi tengok kemana sayang udah belalang masa kuat
0: masa lengan
3: udah nyak tadi nanti dia buyan pas kita yang bini kau ya
0: milik
3: udah nyak tadi nada ini nyepurai ya. Nyari bukai ni tarik. Ulu ibu.
0: Ibu
3: pintai pagi. Sipo. Kat ibu ke. Di nomor ini yang 15. Merinon.
0: Sampai
3: nak slow pasang isan ko je. Pada tetansu. Tenangkap. Pam ya kedua motor tu, lekat melihat belalang batang kepau.
0: Apa ni?
3: Nah, nasib nak kena ya.
0: Hei, ama tercari ya, Pak.
3: Nanti. Ama nyau yang tu kena ya.
0: Oh, lekat ngelai ini.
3: Lekat, boleh bunuh ya.
0: Oh.
3: Bunuh ya, dia nyulama tu tadi. Udah nyulama. Mulai hari sibu.
0: Oh.
3: Nyulama. Kak kumai ke sebelah dunia. Kak kumai ke. Sekali tengah upah ya, bayalah umai. Pesai, pernah madah ke pemesai ya.
0: Awak.
3: Ura belalang tadi. Besar pesai, kau ya tenak jemput ke pemesai kantor yang besar palo, besar pesai.
0: Awak. Nadanya, madah ke pesai ya, jawab.
3: Awak madah ke pesai ya, jawab. Bisa, ini nggak cerita tu. Atau yang bisa nampak radio.
0: Awak.
3: Udah nggak. Nak nyari sebab ini ke umai.
0: Oh.
3: Nah ya, madah kaku. Badu kuisan ku ya, badu nung di belala. Kaku ya.
0: Oh.
3: Ya, bunyi ceritanya pada sini.
0: Oh, okay.
3: Siapa yang ngadanya?
0: Min malam tau.
3: Oh, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, nak peninggal kedua kita ke
1: Akinuil
0: tadi ne, min.
1: Mama cerita ulah belalang te terbaik pisan kak de tanya ya. Kak di
0: tapat ke?
1: Tapat ke. Te tanya aku dah bisa ulah renyo.
0: Ya kin wheel tu nang sweh buku lain ngau kita ba program tu tu mian ne.
1: Ya, kalau ni ngau taku tu sunah manti ni ngau cerita ke bunyi kan tu nasi cerita antu nya. Takut ni ngau.
0: Au ke gele ni ngau.
1: Ke gele aman asem.
0: Mayu minggu yang kemarin mayu ah.
1: Ya.
0: Nama tu cerita ke bekanya Demen.
1: Ya, ya nangis ke dulu tidur malam sem.
0: Au takut ne men. Okey, nada Ismina tidak ya ke berkenang aja menyata di menu tadi ke Pak Nyadi. Ba tiap kita yang tadi nang bisi tadi ke berkenang.
1: Kelebih lagi orang ke kalak ngasai tanya. Kita yang nak uleh, nak uleh madah ku tanya nadai lebon. Utanya segi bisi.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita ini bakal cerita minggu yang kemarin demen. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri ne. Kena kacau masa doanya tadi. Okey, nanti ngawak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Apa tu?
0: Siapa tu deh?
4: Halo.
0: Okey, angkanya tersat dengan KYFM telefon ni. Nanti ngawak 082-258-633 ngau 258-634 program ngenggam semangat kita ke malam tu. Nyameh dor kita nusi meh au.
1: Nusi cerita kalau dia sai ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
1: Bisik te pedak kini. Kayaknya aja ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita.
1: Ya.
0: Engkanya penusah rumah hangus kini ambil ke contoh tadi ne min. Okey, halo. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
5: So, aku Wilfred Nyawai. Dari Kapit.
0: Orang Kapit tu ni. Wilfred.
5: Saya ingat cerita aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak burung.
0: Ingat. Lapa lama nuan ada tai baru ni.
5: Ya, lama aku nak datang.
0: Okey.
5: Yang ni berketuk, aku cerita berketuk. Aku tu kerja 1973. Aku atas sahabat Raskom.
0: Okey.
5: Raskom dengan kumai orang Rejang Anas Kuti Keman. Jadi kami tu nama bisik operation bukat saya. Dia seorang hari headquarters Raskom di Sibu dia. Operation agak menua tulai.
0: Tulai.
5: Tulai inilah siap. Tubuh kami bisik 15 ekor lah, sebilian.
0: Oh,
5: 15 ekor. Jadi, orang ke skor kami askar Melayu. Bisa 30 kau dah ya.
0: Au.
5: Now kami operation. Mana nama nak bas kami semua.
0: Oh, nak bas.
5: Sangka distrik au, sangka distrik kai.
0: Okey.
5: Ada distrik kai nya kami. Pajo pergi ke Rasyid kan, agak Rasyid kan. Nak orang nak tulai.
0: Au.
5: Nanya-nya tiga mawe tiga tiga tu.
0: Au. Musim tiga lepasnya.
5: Ah, musim tiga punya. Jadi kami pengawal kami kliennya ketuai oleh kek leda, kami exhibit action group leda. Jadi tuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical, kumpul medical lah. Lawang itu untuk buah.
0: Anuan medical.
5: Medical. Nanya aku medical surgery.
0: Aw.
5: Pakaian kena ke, kena baju sedadu megang lah.
0: Baju sedadu.
5: Kena sedadu ke. Minah napang kau minah mesti napang. Minah baju satu aja.
0: Aau.
5: Okay. Seminggu kami dia di menua tuai. Abah sekolah kami. Bira kami nakai semua di kodan segalu megang.
0: Aau.
5: Nada oleh kami aja tahu mandi kai.
0: Aau.
5: Naga sungai.
0: Jaga rumah kai ang mana?
5: Jaga rumah gang kami.
0: Aau.
5: Mak ya malam mari kudi. Ninga munyi namanya munyi suli yang terdebah orang. Munyi lagu-lagu Cina ni.
0: Au ah.
5: Sebab kan au. Pagi pedak merah aja apa jalan lain apa jalannya jalan motosikal deh.
0: Dekat
5: orang nan mula jenis kereta lah aku nan mula nama. Ekornya dia. Tamai-tamai. Nama aku operation dia kira ke seminggu mah. Lah operationnya aku lo cikoknya pertanian.
0: Oh,
5: sikoknya orang agak kaca. Naga simpang jalan situ.
0: Oh.
5: Nak jauh dari bala menyuahnya. Bala menyuah bamen tot. Atau hokian escort sikok sedadu.
0: Au ah.
5: Kopral Ahmad. Ingat ku nama kopral.
0: Kopral Ahmad.
5: Au. Jadi kinang sikoknya. Itu untuk buah orang nanya ke nama pemisik hidayah. Kalau mendak kemis toknya kita ko ya.
0: Au.
5: Jadi aku udah nyaku nyadu ubat. Saya sudah beberek ubat pil nyambok apa penadol. Ubat tu angkat Cina. Cina sebilak je. Cina sebilak je. Bisa 12 ekor.
0: Au ah.
5: Dua aku apa? Jinilah udah miah mawak deh.
0: Au
5: jadi kapan kedua ekor nyagi bedau dia. Mari aku ke bantuan. Nama Cina tu bisa nyangkul ke aku.
0: Au nyangkul.
5: Au nyangkul. Nak dijauh kira bisa 10 depak ni tu ya. Pati ke komat pedang aku bintang tiga tupi ya. Senapang aku boleh pecang kuah.
0: Okay ni.
5: Tiga ikut.
0: Nama.
5: Nunyuk lagi aku. Ya nasib aku dah muka baju sedadu punya kat ke badan ni yang nunjuk aku pihak. Anci lima aku. Siriau aku Cina. Mati aku.
0: Awak. Aku bunso lah ni tadi.
5: Bunso lah. Aku ni niasnya. Ha? Aku nen mau nak punya merah baju sama holiday maka popok namanya sama holiday lah nak kira nak kita nemu bajunya nak kami punya lagi nak bajunya merah baju aku angkat namanya kopra ke baru kenapa saya tengok balik aku ya jadi Cina kenal aku dia nak dikari tak ya kita dikari ya aku ngelap ke dia aku dah medap ya ngelap ke dia ya udahnya uji bila belakangnya dia nyampau nama tingkahnya dia siku ngai mejuak siku ngai mejuak lekak ke kesal aku tak mejuak aku lagi berjalan ke ini tiap lah dia selalu ini tiap ke atau berjalan ke saya dia nyomadah sudah ya ini bergegas ini pada selalu ini selakai ngesah kami kia orang ke isi tak suka ngayunya nama ke nalai terpedak
0: ni
5: nyorari
0: okey
5: kemudian sikit orang kampung dia ampu sikit Cina dia ampu
0: au ne
5: au antik ni mak aku parah ya mak aku amat dengar sebenar eh
0: hey.
5: Tu kan cerita pula tu
0: amat
5: ya. Kisah amat jadi buat aku
0: tak.
5: Jadi berkami tiga
0: kira nasib macam ne
5: nasib antik ni mak dadah aku kena aku tu ngisap
0: au nak benda ya nak benda ya.
5: Nak medak minyaknya. Ini lama aku perhati bahawa aku medak.
0: Oh.
5: Kumai kau yang kau medak kenapa? Atau mesti gannya si tek itu aku. Repel. Dua tek nak patah.
0: Oh. Nama kebuah ya nak jadi tanya tarik deh.
5: Angkai medak kau aja sini.
0: Oh.
5: Nak ni mak aku tahu ni kenapa? Seringkian aku kata kia.
0: Oh. Nadai nangkap, nadai media semua meh.
5: Nadai.
0: Oh, no.
5: Kami ini kecil terang, ini dahnya.
0: Oh.
5: Sudah dulu ke sekolah, kami berumahnya, madah ke. Bisa musuh aku lah. Di mak aku nak, aku anang kau aku. Anang ni, mbak. Lari yang kita aku. Nya kami boleh lari. Datai, mbak. Balap saya, nyok. Nyok, kau, rida, radio. Tai balap, rinya, malamnya. Mainnya, kira pukul 6, kena. Orang, kemini, nadai lagi.
0: Ngigak, sudah ya, orangnya?
5: Ni ka kemini nak semua ke sikit orang ke dia mula lama nuanya kampung Cina ni Cina ke
0: nak mula sempu
5: mula ada pun rasitnya itu lain rasit area serikai ya pengalaman ku mudah kemini
0: amat tahu juga amat
5: benar nanti ditimbak
0: okay.
5: Mati weh.
0: Oh. Amat tahu juang senapai hang ne.
5: Mau juang senapai hang. Harap ke kabanku cikgu. Di dengar. Nama ini aku ya selalu masuk ke nusi cerita.
0: Oh, arwah ya rasa ke nusinya.
5: Kisah amat tau.
0: Aman, ya.
5: Apa yang min ke selalu masuk ke nusi cerita tau. Diamku.
0: Cikgu rayuan.
5: Apa yang lalu aku tau nya. Ustaz Ayun. Ustaz Ayun. Ustaz Ayun. Ustaz Ayun. Terima kasih.
0: Okey, Mr. Wilfred. Terima kasih cerita.
5: Ketemu
0: baru lah, ne.
5: Okey.
0: Selamat malam. Nuan pun ngelala Mr. Wilfred tu. Amin.
1: Tak aku ngelala. Sim.
0: Okey, ngapain Nuan?
1: Ya, lama dapat. Kutuk kalau mayo kabar.
0: Ya, ngasuh. Sudah, Mr. Wilfred tu cerita menyata dari reti apa yang Wan pun ninga malam tu
1: ya sendiri nak ninga program mengau semangat yang tadi mesem nanti kita tunggu bertemu ngau orang tua itu kalau mayu wak dan mu ni bagi ya deh
0: okay,
1: kubah kita nak lala nama deh
0: aman. Okay, halo Ulat Siko ke pelabak aku berdau kita mendiang ke berita. Halo, selamat malam.
6: Halo Sam.
0: Halo, selamat malam. Kapan hal
6: Amrus tu Sam.
0: Oh, sama lah Amrus. Nama lawan bas hari tu.
6: Lawan tu Sam. Abang aku tarik nyok. Abang kedai tisi jelah lawan ni tau dah Sam.
0: Okay.
6: Apa nak dah Sam?
0: Min malam tu.
6: Min Melisa ya?
0: Betul. Lala dia ni.
6: Ya, nak jawab menua aku, nyaku deh, disuang dia deh.
0: Disuang dia. Okay, Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. Kira 7 minit mah Nuan bercerita. Okay.
6: Jadi, cerita aku tu tadi, terima kasih ngo dek CM, ngo kedua dek Min. Jadi aku tu tadi nak serius mampai mulai kita abang dengan semangat tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Saya terima kasih yang kita keluar program tu Sim. Jadi aku tu tadi nak serius mayuh cerita aku tu Sim. Laban aku tu tadi nak asal dari Menolu. Mayuh udah sebelah air, udah sebelah kampung aku keluar.
0: Aman ya.
6: Ya, jadi saya konan mau ambil hasil.
0: Aku bisa aja aku deh.
6: Aku bisa aku siap madang sudah ada min.
0: Okey, ya. Okey, malam
6: jadi, tu. Jadi cerita berkata ke Asim. Jadi buah maya tu subah, aku tu tadi pukulai gunia ke aku kena mana doang ane empati. Pukulai ngake aku beliau awet. Beliau nama ke kami sebenarnya beliau awetnya orang sikit bak ku kita beliau deh.
0: Beliau. Nama yang mana yang
6: tadi? Aku tu tadi uco sida ya aku tu tadi sim. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala ake ini aku sebelah deh tunga ke sibuk ya nemu ninga aku tu uco. Ucuk nanuang tau ucuk beliau awet. Nau ucuk kumai orang tadi mana yang riduan laban laki kami suba mana yang ya. Ya sidaknya seruainya sikit nak kalah ninggal ke pengadiri seruai nanti siku kulu nanti kile belak kile. Nau ini kami kenama banuah suba ini kami. Awak aksida ya bisa ninga aku nasi jadi tang ibu kunci ngau ngah ayak ke muda ane akek ko beliau wet. Pau nyame ngame sida enmu aku tu tadi uco nanduang tu ke kumai orang mana yang mana riduan nake kami.
0: Au.
6: Aku tu tadi mayanya subak DSM.
0: Au.
6: Laba ke kami sigi mayang sigi bulai jalai no akek kami beliau wet subak.
0: Au.
6: Mayang kami tadi maya tu saya tadi bulai me no pengadire. Jadi mayanya subak aku rupai ni ke ku subah tim. Oh.
0: Kini.
6: Baik merintah mak kami. Lepas sikit mayan subah sikit mak merintah. Dia tu pun merintah mesin.
0: Oh.
6: Oh. Ni tu justi cerita lagi keliak tu sim.
0: Oh, okay.
6: Jadi mayanya subah tadi utai kempak pun ada berau pun ada lawak pun ada biciang pun ada garam pun ada.
0: Oh.
6: Yang udahnya tadi nyabe aku. Aku ngomadek ko kena mak kena wayang tadi nyabe.
0: Au.
6: Nyabe mari kami kena ma liap siko himade kami kindau. Nyabe kami nyabe. Pahae mak kita ko ake. Ko aku dah dia tau nyu nyu kan nyabe aku jebuatnya sem.
0: Au genang pemerintah.
6: Angnya pemerintah age bedau mayanya subak deh.
0: Au au okey.
6: Audinya tadi sem ana tak kuat dia uco ada tu saya ada uco pakai aku.
0: Au.
6: Pakai kami ke dama nanduang ana empati tau ke mana hiduan. Jadi udinya tadi sem ni pada ke jaku.
0: Au.
6: Belum udinya tadi nah lama udinya tadi pakai aku tadi lalu ngadu ke telau ya, ngadu ke telau. Ngena buat pinang.
0: Au.
6: Au, alu telau menya, jadi telau nya kerempak kami kami nyade nyabaya kami tiga, mada aku kena mak kena wayang, mada fisiko liap, ngaku nyabaya nade terempak.
0: Au,
6: antai maya tu saya tadi nauliah gagak, antai nak tu saya nauliah gagak, antai nya gagak ake aku buat pinang, jadi telau. Au gagak ni ake susuba.
0: Au.
6: Bisa mesti lawak dia nyata dari baru mungkin dia nyata nyabaya nyabaya ke dihimpun ada terempa. Oh, dia nyata dari yo hari maya ke tanya tadi siam nadainya siam nadai ulih degak berlalu lama nya siam.
0: Oh,
6: sesuai de tanya katin tadi mien Malaysia tadi ngau de siam.
0: Oh, mien. Aw mien malam tau aw.
6: Aw muda mien senang bunyi mien.
0: Dia meninggal cerita orang kau ya.
6: Aw tu kayaknya cerita tu namanya media pengadilan ngemian ke kami baik niak ke kami coba ngak ke kami beliau wit beliau wit. Nada orang nan mau de tungak ke suang dien ngak tungak ke umeh ya. Nada orang nan mau dia ke kami beliau wit coba.
0: Aw aman. Okey, Imbrus.
6: Antinya buang tadi.
0: Halo, Imbrus.
6: Sabuang tadi, buah.
0: Lagi no nampuang oleh Imbrus.
6: Laban.
0: Okey, laban kak berita.
6: Okey.
0: Selamat malam. Okey. Nyak tadi Imbrus ke malam tu Nemen.
1: Ya, lagi kita nampuang baru ni.
0: Betul.
1: Merawat ngoh saya macam berita tu.
0: Ya, 10 malam tu lagi peninggal no nabur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi kita nampuang baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam pendengar. Dia tak menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi udah nemuai ngagai palan Sains Sarawak di Petra Jaya Kuching sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bela ninjau perengkau guna ngau semua kerasa ke bisik disedia ke bak palan sains interaktifnya. Seduai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawak pemandang ngau perengkau guna pelajar di mandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan Sains Sarawak ditumbuh ke tinya di pelasar ndur belajar interaktif dikena nernak ke pengerinduk mensia mayu kelebih haki pak rapan nembiak rapat baru pak bidang STEM. Palan Sains Sarawak udah dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 29 hari bulan 7 2026 lalu udahnya berengkah dibuka angkai mensia mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren iki tik ngirau kati. 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu ngau nembiak Mit Sarawak Datuk Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemerhati ngau literasi penglikun digital bak mensia mayu. Bak tahun 2025 kes nikai 36.1% ngakai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebelumnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikenal sidak nyaga diri empu ngau diri sebiliak lalu nyiliah kari nyadi mansa penyalah cyber. Yang mansut ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 tak boleh nak bisi IPAC serta merik penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang tak boleh nak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri aja. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakal seratu berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbak banyak sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungkak penatai pemisi rakyat. Yang maksud ke jakunya lebih jadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kage. Yang jadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu bisik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ti tegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razie Sitam madah ke pelajar ti berkualiti nak boleh nak ngemerat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafa ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan muka nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jakok yang ke dikenatai ke pengaria sapit resident betul Muhammad Nizam Buang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua betul di debat.
Nyana ka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerindu di lamun sebuah hari ni Michael Jemaat tadi min.
1: Mai jam kita pukul berapa dia
0: Sam? 10:11 minit malam.
1: Ya, Nur kita nerima kangau daripada peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat Nusi cerita bangam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tau ya. Okey, jadi bak jam kedua ngau ke penudi tau lagi harap ke bisik lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tau tadi deh mien ne. Nyo bisik kurang mimit ke pada aku.
1: Bisik suara lagi ke maka ke sarito ngau lemai tu tadi
0: ya, leban udah bisik bekau hujan tadi pan bisik nyo ke kudik dan nak nyadi ke ne.
1: Nak nyadi. Untuk berkilat ya, menya bom dorok nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku ba tunggak ke airport kian.
1: Ya, balat kian. Tunggak ke Moyan, batu kawah pun balat
0: ya,
1: juga.
0: Ya, ngujung ke kita meda namanya Prabuang ba airport nya nyo teksai. Bisik keruntuh menya tadi.
1: Bisik keruntuh tak ada ikut bakal.
0: Ya, okey. Jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, bakal hari ke kudek tu pun kita pun merasa genggam semangat. Anak yang tidak terima masak pun kayu.
0: Anak
1: yang dia tahu mayu mat pun kayu bermenua kucing dia tahu deh.
0: Betul.
1: Kena dijarau orang banyak. Nih, mayu sama punggu-punggu. Tak hari ribut kudek. Pemanahnya dah, Sam.
0: Ya, okey. Dua nyawat kangau peninggal tau. Bisa peninggal. Halo? Apo kodik kene?
1: Bedine.
2: Oh, kilat nyala
0: Apo? Apo ya

0: Ari pakan au berjimat ke benung kudik koyanya au ke
1: au kudik me to jujan tu singa tu
0: akai okey okey Jonathan
1: ah au ki mai sao te bukai tu singa tu jangan nak hujan barat tu
0: au ke
2: tak kan usai
0: au tu au ke
1: au
0: ke
1: au ke bukai ke tu sewa lagi ke
0: au pian eh oh au ke ke ke au ke au nya siko peninggal kita benong kudai koyanya baru dah disebut tu ne
2: ya baru aja tadi nyebut ngarap kai nak kudai me malam tu nege ne sem
0: au dua pulai jauh malam ya. Tu lagi ne mien
2: ya tadi me tari kudai pula nak ngam semangat main dribanya ada ya. Petang
0: au di
2: makari kilat ari cai
0: jadi anti kudai atau ke bekilat tadi tau ni buah betelipun dulu meh ni min
2: ya
0: ngai ke nya meh nyaga pengelikon ke tempo ka nyanda baka Jonathan tadi pa pengeka ya kudai ya. Telipun meh semina ke nak tu dinga ke tadi ya. Nanti ngawa anti udah tanya lagi tau telipun kau okey halo. Ya, halo, selamat malam. Tahu tak siapa dah? Halo? Halo? Okey, ada dengan awak ni.
2: Okay, mesti penanggul ke ni, Sam?
0: Mesti penanggul. Tahu telefon baru meh, ya. Tak bunyi ke tua tadi. Nanti benon teriba kini. Ngai ke nak ampit jam ku kita yang tarik hari minggu baru ke ni min
2: laban
0: program kita itu nang nintiang malam hari tiga
2: abisi ya dah sem tak sawat
0: uji tuan nyawat kangau ke siti tau ke halo okey halo selamat malam apa nama tu halo selamat malam
2: padam ke dulu radio
0: nah. Okey, rendah ngawak ke nyak pan nuan pan suat tadi. Nadai hujan kita di tahun ni.
2: Nadai hujan mana hari berluar dia sel.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Oh, selamat malam.
3: Selamat malam. Apa tu
0: nak? Oh, siapa tu?
3: Michael hari yang keliling istimewa.
0: Oh, Michael hari yang keliling ni.
3: Ya.
0: Kita dia dah. Nadai hujan, nadai apa semua?
3: Nah,
0: lagi
3: tu mana
0: ni? Oh, mana ni? Okay, Michael. Okay, nama teka tu si no deh, ngau peninggal kita.
3: Aku tu mesti teka penyang aku tu. Gerau hati tu nama.
0: Bergenggam semangat mana?
3: Bergenggam semangat aku tu. Lepas tu, aku tu maya ke harinya, maya ke hotel tu nama tu. Tiri yang ke bergah tu kemarin. Maya tiri yang bergah harinya, apa bergah?
0: Oh.
3: Banyak ya, ngutan bukan. Ngutan bukan tinggi liang lah, mui kita tadi.
0: Tau.
3: Merum yang kumpat. Ya, aku nurun tadi.
0: Tau, empat lemai.
3: Empat lemai nurun tadi. Udah. Letai dia meru bukan mana-mana. Tentang dulu, udah. Pulai aku tadi, kadai. Pulai ini tadi. Ini nak temu ke jalan-jalan, kelipat. Nak temu tunggak lagi.
0: Apa?
3: Mbak ya.
0: Sikut no aja.
3: Aku aja, main sudah payang aku tadi deh, main sudah payang, sudah terasa anakku.
0: Aau.
3: Sudah pulai dari pulai kian baru aku narai ketemu jalan lain, penjual lihat.
0: Okay, ne.
3: Aau, keluang mulu, ada jual mulu kami nya deh, keluang di sana, keliling jauh.
0: Aau.
3: Semian.
0: Aau.
3: Sudah ada lagi deh, dua, aku pun nanya mati dua.
0: Aau.
3: Dua tadi, apa kau ingin sab main aja, ingin sab tadi, dua. Dua kali aja kali ingin sab tadinya. Udah minta pada angkat aku. Malah ke jalan kibak dia. Sudah aku tiang apa iya. Ini
0: tiang apa iya.
3: Ah jalan ai dia. Tapi nak dia jalannya kata tersat dengan aku tadi.
0: Okay.
3: Melang semua.
0: Kati tak tersat ke ne.
3: Ah aku kecil ke lama tersat ke jauh buahnya.
0: Hau ah. Aman ke.
3: Hau. Okey ke siwa menyembau angi bau nama aku dah. Apa jalan yang banyak sungai sungai tak kuat aku.
0: Engkau bisi kali ya kutai mata nanya pelabur.
3: Ya ya betul amat ya. Amat say pala saya mesti maka.
0: Hau ah.
3: Hau saya ke kau.
0: Tanya tisi jalan ya jo kau deh.
3: Ah, utai ya yang nyampau ya ada dalam bah pulau. Senya mayanya beri kau tiada uli kau dia.
0: Tinggiliang.
3: Tinggiliang banyak bergaman. Kami ke kedua aku oleh kawannya. 1200 kilo.
0: Oh.
3: Tinggiliang itu banyaknya

0: 800 ringgit.
1: Wow. Tahu tahu jual tapi ya.
0: So, tahu maya ya.
1: Wow.
0: Kuncinya ya le, tisi ya le.
1: Wow, tisi ya.
0: Dia tu nak tahu ni.
1: Kini kini dia jual mayanya.
0: Kelakau.
1: Oh.
0: Kelakau.
1: Oh, kelakau ke ya.
0: Ah, lepas mantu bisa lu dia. Nah, mana dia nampak berkah? Kau nampak.
1: 1,000 lebih ne.
0: 1,000 lebih kilo.
1: Oh, apa berkahnya?
2: Kulit ya. Jadi
0: kita tinggal di bumbung bolehnya ni tuh ikan.
1: Bumbung.
0: Mah,
1: yang mana main
0: duit
1: dia? Mana dah hantar dia tahu nuliah kerana?
0: Dia tahu nuliah naik gaji dia tunjung lagi
1: kerana. Aw, ah, aw, nasib mana kenuan temu kejalai tadi ni. Kanya pelabak kurang udu tersat-tersat pelabak aku.
0: Iya mana aku nyoba wangi kerana ni mana tahu anu macam.
1: Oh,
2: aw. Kanya dah silau kini lemahnya na.
0: Bedaunya, bedau macam sila. Ah, bedau. Kurang biar kulit mak mimik lalu kena
1: lah. Oh, nama dornya suah ke duan kia?
0: Suah ni suah lupu tangnya nya pukat ni dia tadi.
1: Kati tau tersak.
0: Kalau orang lumam luanya.
1: Ya. Ama
0: keluar kami tu mesti dengan mau tidak.
1: Oh, ama Iran
0: kati. Tidak nanya orang dari kecil dia tersak ada nya apa kita kati. Tidak ni tersak kan kati lian gol tidak. Baru pal kulunya.
1: Oh.
0: Oh. Ya. Nama nara kita buka lagi.
1: Okay.
0: Kita nak kalau kembali ke. Nyonya dalam semua ada
1: benda. Oh, kain naknya.
0: Bukan ti kunda. Jom cek yang bau bau wangi.
1: Oh, nasi ada nang lara. Laban nung kediri meh.
0: Kediri.
1: Oh. Okay, Michael.
0: Okay. Baru jadi nak mesti baru mesti. Okay, main buat.
1: Oh, tahu. Oh, malam baru tiga.
0: Nak baru. Okay.
1: Okay.
0: Ya. Siang lor sempat ada.
1: Amin. Oh, okay. Oh, selamat malam. Hanya pendengar kita ring kelilingnya tadi men.
2: Ya, menengenan tengiliang ne.
1: Oh, nan pokan tengiliang tak tersat. Ya suweh ke kia ku ya.
2: Ya, pamau terutama dalam kampung ne seng sege kenya taja suweh tujah kita.
1: Betul.
2: Kena pedak kita nya tadi mianya tadi mesem ne nang ge. Pamau ente nyi mutai kenya nyelai dalam.
1: Bisa nyi mutai bau bau rengon ku ya tadi.
2: Ya, tengiliang nya ya sege bisa tenyak yang bau ya
1: ku ra. Tahu ne.
2: Ya, kalak gading cerita ngai ku nusi ngelak orang menusi ne.
1: Tahu tu sih, men. Maya orang kerana yeah. Lagi. Aw, engkau non kalau bertemu dengan tengili yang kini.
2: Kalau, mendak tengili yang mula. Kalau mendak tengili yang.
1: Okay, engkau bisa ngasuh menggenggam semangat, ketup tengili yang kini. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Oh, selamat malam.
3: Selamat malam, GG, dua-dua GG.
1: Iya, selamat malam, tuan. Siapa tu deh?
3: Akib Belaga tu.
1: Oh. Akib Belaga.
3: Lubuk Bunik Sungai Asan.
1: Ya, ya. Okey, suah suah ngau kita ya Akib Belaga.
3: Menang clear. Tahun 1960.
1: 1960.
3: Lebih pengalaman banyak apa ya aku. Main regannya lutung.
1: Au.
3: Menua kerapa, menua kami di tu.
1: Au.
3: Au, naga jalai nyelutung. Ke kelima hari, ke keenam tadi ngetu. Au. Ngiga sungai kendo sida ya musim terang je
1: terang terang au terang
3: ngiga sungai kendo sida ya musim rari ke Jepun kelia
1: au
3: rari ke Jepun sida laban ko sida ya cerita ante ya tubuh kita 10 nama si ke bunuh Jepun
1: au
3: bunuh Jepun kita mesti ke 10 itu yang pagi itu yang mainnya kena ke cerita rari sida kada
1: au
3: agai menua ulu asan din bukit menuanya dau ke bukit tinggi ya
1: au
3: ke 6 hari nya ke 7 hari ke 2 ni gak sungainya ulu sungai ni kan intai kan iga ika au kata teman dua dia ketemu kena iga umpan
1: au
3: umpan semut
1: semut
3: au terang ni dia nah
1: au terang terang au
3: halo
1: terang terang bisa dengar au
3: terima kasih semua malam. Sudah nyak tadi. Dan kemudian gintik, nada mayuah gintik. Nanti bapa lima mata aja. Pasang kemudian. Lima mata aja. Lima ikut. Kalau bermuanya ke sikit berita amat berbisikannya dan Datuk berjaku
1: mayuah. Oh, lagi tuang ni.
3: Aku mayuah naikkan itu Datuk pihak kita. Lalu nak tak, lalu nak nyak.
1: Oh, ada mayuah mulut mana?
3: Oh, Datuk mayuah mulut.
1: Oh.
3: Kulai ke mendua tadi. Kulai ke Langkau mendua. Datai buat sitik bukitnya. Besik kembawai lama orang ke Radi ke Jikun yang keliak. Tuknya baduk Jikun mayanya nyudah 1960.
1: Ah, nyu melebuas sana.
3: Maya au, maya aku nyu baduk sekolah keliak. Udahnya kami dua ya. Pulai datai buat nyangat-nyangat ke bukitnya, bisik tanam ke petah dia. Dia tempu rumah ke bukitnya keliak. Datai dia tak hujan hari. Lekat dia daun hujan.
1: Apa?
3: Kumai kita ceritanya nama hujan nyala.
1: Hujan nyala.
3: Yang di ukuai kami dua yang tujuh ikut. Dulu ukuai yang tadi dulu kan setar hari ukuai yang nuju kami dua yang berbisirat ikut. Aku nama yang apa aku pun utai minyak aku ya. Betul dulu kami dua ya. Mudah hujan yang sangat amat. Ukai basah baju ya. Hujan banyak amat.
1: Terjempu.
3: Udahnya kami dua ya. Ambil daun yang goyang nak aku. Daun lekat berkeliang. Daun hidup. Lekat berkeliang. Berdiri kami dua dia. Berdiri kami dua. Medak utainya kayu. Berseliah kayunya. Kayu tinggi, kayu baruahnya. Kalau nanya goyang nak aku. Hantu punya goyang. Nak pedak utainya. Nak pedak tubuh hantunya. Tanya hantu goyang. Ngetu dulu tu aku ya. Ngetu. Kami dua dulu tak tumbuh me utainya nama. Kumai sudah ya, kumai kita naik neraja nya, kuning punya merah punya borak punya.
1: Neraja punya.
3: Payung dia.
1: Tu.
3: Udah nya ngetu kami dua ngetu ke hujannya tadi. Kami dua ya. Mupak berjalai kami dua. Medak utainya berseliah kayunya atas tingginya. Bakal ke ditebang orang. Ya, hantu tidak terpedak tubuhnya. Tidak terpedak tubuh tang yang kita medak kayunya tadi sikit. Maka kita berjalan babak baru ya. Banyak kami dua ya. Kira bisik setengah jam ya. Pia membawa kata saya Balangkau untuk buat kampung dia. Tiga bukannya bisik buah bisik tumbuh buah sengang kumpul aku. Patah-patah bisik musim mansau buat senggangnya tadi yang lala senggang
1: kan? Aku lala, aku nemu buat senggang, aku
3: lala, nanti lala, buat tuai ke mana?
1: Aku nemu buat senggang,
3: aku anak mayu dia makan lagi hal dari kekuian, tak dapat berjalan lagi kuih apa aku? Leman perun, tak dapat nyudah ngalih hari ini Mai, boleh ikan ke mendua? Saya kami dua amat. Ngagam dah semangat lebannya maya apa ikut kemadahnya sehingga hantu gerati aku yang
1: anu. Nyak aku yang ni
3: jelap dah leban ni basah baju ni basah tancut ni basah dah tak ada Langkau dia bergerai kemadua tadi. Ambil ya udah nyak tadi nyo berapi mansau asik ukui kemadua tak bersirat iku.
2: Kalau mendarat
3: lari ke antunya tadi menuju ke mendua letuai tu di dukui dulu.
1: Kenapa yang mendak?
3: Laban sudah ya mendak ya. Kita ukui sangat mendaknya ya takut. Beh. Mulai ke mendua dah ada Langkau dia nyumbah api masa wasi nyumbah kai. Nanti di mendak utai bansanya kuya hari hujan ke nama kuya. Dia nyala dekat di daun. Anak berjalan dulu deh ku ya ngano aku. Bisa utainya ku ya. Lekat ke daun hidup kebak pendiang di sespia ku ya ngano aku. Nanti di semak di Kediri. Nyak jali ya ngano aku. Di mayung macam ni utai dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu. Macam-macam utai ditemu kita ya lebang. Bisiknya nyaman ya. Bisiknya jahit. Bisiknya nyamai.
1: Aman.
3: Bisiknya pedis.
1: Amat.
3: Nak ke kita orang kenusi ceritanya bola. Laban amat bayar.
1: Amat. Lebih ke sebelah kampung kau deh.
3: Bak kampung. Bak kampung tu macam-macam utai. Tepung kita.
1: Ya.
3: Bisik. Kadang-kadang sesat meh tinduk ada kampung meh kita.
1: Aman.
3: Ya meh cerita aku tadi. Antu nak ada pedak ya antu.
1: Sikit temuan tu umanya.
3: Sikit temuan tu.
2: Udua aja boleh medak ne.
3: Ya, udua boleh medak hari tujuh ikut kuih kemedua tiap hari makan kukura. Kurak bayak boleh dikit. Kadang nak boleh dikit dikit tujuh kayu saya kemien boleh dikit. Alam hutan dia tahu nadai lagi hutan dia nyo pandang sawit degagak company.
1: Semuanya.
3: Kerja nyeluh tu orang kelihatan juga duit. Hutan orang kena ngering juga duit.
1: Kita lambat.
3: Terima kasih KJ yang
1: mereka. Okey belaga. Mana cerita? Tanya tadi okey belaga tadi min.
2: Ni nanya deh ku Sam kalau ada berkeni gaya ikut udua usirat ne.
1: Kalau. Kalau.
2: Te nya le.
1: Ko sida ni inai ni apa? Bisa kita pedak je. Nama ikut ke bekenya. Kita laba kena medak ne.
2: Ya, nyok me. Nyok kita selalu pesan orang tuai ne. Nanti maya hujan nyala ne menjalai kurang anak kita. Nanti bisa rumput nama
1: selir ke
2: bekenya. Selir ke bekenya. Nanti dia tu nan muage na utenya di kena kene ne.
1: Ti sebelah babas. Okey bekenya ne men. Nanti arinya silau ya, kurang mai. Tahu anang belah tanah gay meh anang belah tengah lama lagi kadang kita itu apa silau ari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai
2: ya mai
1: lari atau silau
2: ini kura pesan sida api nai sida kini ya. Kita anang mata hempasa maya ari udah Udah hujan nyala.
1: Udah hujan nyala. Ya. Okeynya kita ke dia apa menua ulu. Lepas kita itu nang dia apa rumah panjai.
2: Ya, kalau dia bulu sungai. Ya. Kalau ni ingat cerita orang tempat orang.
1: Aman. Okey, bisa peninggal atau min? Dua nguji beranau ngah peninggal atau ke? Halo.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ao tu sing lalu makota.
4: Apa?
1: Kaki uban tu kini.
4: Ayah.
1: Putih. Putih atau. Datai baru malam tu.
4: Tiga kali tiga aku dah kenal aku ni. Nada lain belum lama.
1: Okay, itu terang mata.
4: Terang tu. Kalau keterang lah.
1: Ya. Okay.
4: Jadi, nak ke batal lain tu.
1: Okay. Aw.
4: Nak ke putus kas mana? Jadi. Pun dah udah situasi itu sebuahnya. Engkau, engkau pada peningkat di Kalinga. Jadi rumah pendai banyak. Rumah pendai Jampang. Sungai Pekiang. Rumah pendai banyak. Aku berbuncung kau bayar. Dalam tahun berapa sini dua masanya. Aku dah tu ingat. Kan dari si Indonya baru nanti di Zapo Nima. Sebab Egnat nama Indonya. Jadi, engkau bayar saja sebab.
1: Tangkap ayah.
4: Belum kaya, saya kita juga bayar dia. Jadi, dah 3 tahun yang sudah muncul bayar, mana bayar dia. Saya nanti dah mandi kaya orangnya. Tapi nanti saya darah kaya hujan orangnya. Maksudnya, dalam masa 3 tahun yang saya mengikah orang intunya. Saya sudah buat orang intunya, demi ini. Kami buat-buat, saya lihat nanti hingga ke nanya mati orangnya. Beliau. Jadi saya ke ngatur yang itu untuk belian yang itu. Saya belian yang 7,772 sen.
1: Apa?
4: 7,7 sen.
1: Upah ya.
4: Saya tahu. Enggak. Saya belian yang beliannya. Punya nikah ke saya ya. Bisa disembung oleh Indon. Jawa. Aku dan Indon belum kita itu ke Jawa tapi 44 buka ke jalan saya. Mana kita tu bisa dia. Kita ingat ada kena ada iban. Ke jalan saya. Itu dua upaya benda jalannya 777 ringgit 77 sen. Itu saya buka ya. Kira-kira ni buat sebut banyak masa jam. Udahnya pintunya amat kan. Nanti dan mau coba pikirannya, dengan jempolnya. Bayar, berpo ni kerana bayar ni kesemuanya. Si saya dah muncul bayar. Apa indah indahnya, pendek ignasnya. Dan mau kenapa saya tu je ikut dia bunuh aku ya. Bayar bukan berbuat. rumah sampean ke buat jemaah bayar ni numpak ni. Aduh, nadae, engkau, besok yang tinggal ya. Saya kisah nama orang kebu, nama uban, ya boleh orangnya. Ni nama orang yang sebab ada seorang yang tutai. Kena aku, dah percaya misalnya, aku dah kena pergi rumah aku. Saya sebab saya, saya sikit nak kena nama uban pergi. Nama pergi yang ada aku nama. Bedau saya guna aku, bedau ambil aku. Kedua kali saya ngambil, nggak bermimpi, baru saya ngambil tanda dari rumah aku. Lama lagi besarnya besar, ampuh jadi ngaji rumah kami. Hari jadi besarnya, hari mendarat ngaji rumah tinggi sungai Urong. Saya. Jadi dari tadi saya. Ketiga kali saya baru saya kena perahu. Mulai yang ngaji rumah kami, jalan rumah kami putus.
1: Halo, okey, Uban.
2: Kanya terputus tadi,
1: Putus tadi.
2: Kau lain tu mana?
1: Ya, menyiku ya tadi. Lain nama mana? Okey. Harap ke Aki Uban telefon baru lagi.
2: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
1: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okey, halo.
5: Hari Limbang.
1: Ini Jun hari Limbang. Okey.
5: Ya, musim dan semangat mesti dijual.
1: Ya, betul.
5: Jadi sekali tu bang. Hari ubah sila tengah malam tak mutuang.
1: Mutuang.
5: Mutuang ke teh deh. Nanti bila tu mudah ayah kemana tu? Kira nurun pagi muncul pagi baik enggak dah?
1: Tahu
5: aku. Kira mana tu empat kira bulan, aku macam ni tak wajar lagi. Dah lain aku terang macam tu, ada main lampu lampu dikit, nak main ruko, nak main.
1: Lampu.
5: Bayang. Daya kita tu, daya kita jauh kau, nang atau nang gerdawa kau. Nang kau sampai di sini kan, kita semua kau sebuah tak kau. Nang atau kau tu, tuan kau nang atau kau. Sudah aku sampai yang tadi di nol tengah lu melihat ke belakang kau kian sangat tek mui lihat dari. Dia tak cintanya, sekian tu berasa. Ini pada aku jangan ngalian tinggal kebakang tapi ngalian kebakang aku pun jalan aku tadi ngepuak aku tu di bukian ni bukian kita orang lo beban berbuang ni dan sekejap ni tadi kita terputus tu dengan datang berpun datang tadi tengok kuku kebat ni tu lah kebuak aku
1: kuku kebat
5: dia kuku kebat ni nama tu, jadi aku bawa je kemuni. Dulu aku pun dekat, nasi sabat ke sabat tu, ayah pun yang bawa sabat naik nyarungnya. Udah nyawa, tawa saya dulu kerbat tawa saya. Ni deh, buang. Kau mandi kau kadang ngau kau.
1: Angi kau nuan.
5: Nih mutuang aku tu aku ramai dia nak mutuang kau kuni ya. Nak aku kubur naik, parai dia nak beri kau kuni ya. Udah ramai aku semaya mutuang malam aku nak ke dengan ruang kakunik bunai.
1: Tidak
5: pun tak mutuang kau. Ala mulai aku kapa aku kap mutuang kata aku yang dah buat aku tiga pun.
1: Ya.
5: Nih.
1: Aw.
5: Kadang sebanyak lagi aku nak kaji tentang sebanyak bulu amat dek dan di aku mana madi lebih ada kau ni deh.
1: Ah cukup runai kian.
5: Tahu ni cukup runai ya. Mau mau kat kau ni. Alu madu aku mutuang sampai pada tahu tinggal tua itu deh.
1: Aw. Kapa. Amat.
5: Yang aku tahu cerita tu.
1: Aw.
5: Tahu cerita ni penting ni tadi.
1: Aw.
5: Beban
1: dari tinggi. Tadi atau orang beban sedo buangnya. Ada lagi ni.
5: Tahu.
1: Ada air
5: dia tu. Ini dah jalan
1: luar
5: dia tu.
1: Jalan luar ni.
5: Tahu. Bawa kampung tua yang ini tiket tiga ni ni.
1: Aman.
2: Ada kalau yang dia
5: tu.
1: Tahu. Okay. Okay ni Jun. Tahu.
5: Bye.
1: Okay. Bye bye. Selamat malam.
2: Ya, anda Sam. Selalu buat aja. Lagi kalau jalan kadang bisa. Ia cerita ya.
1: Aman.
2: Luar beban ke sentuh.
1: Tuh buang tak. Lepas dia tahu nyo beli tanya. Nada lagi ya.
2: Engkau. Ente dah jalan besar. Engkau nyusah pansa orang ke?
1: How ya nyo nama kita sentuh buang dia tahu. Nada ini nak beban lagi murah.
2: How ya me.
1: Keliak laban ke nak beli kota bekerja. Nada nak beban mesti sentuh buang.
2: Ya.
1: Okay, hello, selamat malam.
6: Hello.
1: Ah, selamat malam.
6: Malam.
1: Ah, siapa tu deh?
6: Aku tadi.
1: Oh, aku uban tadi ni. Oh. Okey, okey, sambung aku uban. Yeah. Oh, benar rekan ngiga nuan tadi.
6: Udahnya, udah ngiga aku nya. Kira-kira kita aku pernah nya, udah ngiga nya tahu programnya, ngatau orang atau lain.
1: Nade ngau.
6: Jadi nanti aku dengan rumah aku.
1: Oh.
6: Nanti dengan rumah aku dia nanya ulang buka je lah. Ya.
1: Oh.
6: Padahal rumah aku nya dia, cici dia.
1: Hmm.
6: Abang kau nya dia rumah kena semen macam ni, rumah batu, mereka pernah juga dia kena minta abang kepada peninggal.
1: Au, au.
6: Kau nya dia rumah batu. Tanya yang, apa tuan si kau nya, nada kau nya wan. Nah, tanya ini tuan si kau rata rumah kau nya, rumah yang kan baru kau nya, kau ini tuan nya kan ya. Itu nya kia, ini diri nya dah. Banyak nurun tu ya, tujuh kau saya nurun ngerja. Cuti ya rumah kau, diri aku nya kena. Tidak baju saya. Nyawa kita kena banyak yang di rumah pendek. Ini orang ban, kusirah kena nyawasan. Dan nyawa pencah kita dari rumah ya, kusirah yang ngena orangnya. Udahnya, nikah saya dari aku, nukar mari maya aku pakai ikan. Betul, masyarakat orang saya abang mau itu. Nah, kekini, nadanya mari maya aku pakai ikan. Apa, dan rumah kekong saya. Tama, tinggi kami sikit tama. Enggak jadi cekut tama. Untuk mana nanya apa wansa mede kita wansa kaya yang kena kekun. Lalu aja kita nge bilik kekun sudah ya.
1: Oh, lalu, aw.
6: Aw, lalu. Jadi cekut tama ananya buat ya kekun.
1: Aw.
6: Udah nyata tama saya. Alah dulu saya nge kekun ya, dua-dua.
1: Aw.
6: Jadi, kena aku ngeringkas ke cerita. Aku nade kupi dap. Kipil kalau saya, kipil nonton ni saya.
1: Oh.
6: Buk, ambil kau kuda, ambil kau airnya tiga botol. Baku berjual deh.
1: Oh.
6: Jual lah.
1: Hmm.
6: Apa dah? Jadi hidup sudah, sudah saya hidup. Mua, macam sama saya mana?
1: Oh.
6: Kami kang ambil deh, kau sudah ya.
1: Oh.
6: Baiklah mak. Ya ini kita ada kau keluar pergi yang. Puh, aku nak kalau pergi umur kita kau saya ya. Ah, udahnya. Nah, dah coba ke supaya kami ambil deh. Sebab kami tiga kali dah ambil deh. Macam mana tak? Coba tu datang itu, sila ya.
1: Aduh.
6: Aduh, ngau sila. Apa kau?
1: Aduh, aduh ngau.
6: Nada perahu kami ngelayang. Dapat studiak, bila studiak pun yang dapat yang kami jatuh kebun ketika mereka sewa semua nada perahu dapat jalan kami yang putus.
1: Aduh.
6: Ya ya.
1: Aduh.
6: Udahnya kami nak perahu nya aduh nyam kami. Jadi mau datang kami lapo, mari ucap kena kerban saja ya.
1: Aduh.
6: Telo dua ringgit saja lapo. Matanya.
1: Aduh.
6: Mana wak jadi mau mana tuanya 35 saya beli saya yang ni.
1: Aduh.
6: Mereka bukannya.
1: Aduh.
6: Udahnya kerjain lagi ya. Satu pintu nol satu tobe pintu 43. Tidak kesemayaan, sudah puas muka sudah ya. Kena guna ketikis, guna kepada, guna atau gunanya. Kaya sudah ngomong semayaan tak bisa. Ya, saya minta pun dengan bapak peninggalan.
1: Aau.
6: Kan sudah ya. Enggak, dapat mimpi sudah. Ini harus sudah ngambil aku.
1: Aau.
6: Datang aku dengan saya bian. Kita boleh kongsi ke suara dia.
1: Mm-hmm.
6: Bahkan kenapa, boleh aku menama aku. Sambut sudah ya. kita buat dari rumah yang angge kita kami. Aku lalu kami ngaku nama tiket saya. Sudah kami tiket saya. Nya kami lo doai berandau saya. Nanti kuaku pun saya aku nanya kita nama kita itu Kristian memegang kuaku. Nak cakap kami amatkan Kristian, tapi kami sudah berandau. Nanti kami kau guna di ban ke saya. Nyalai kami. Tu lemahnya lo mimpi, nusi mimpi ya. Tu udahnya nusi ke sikonya. Lepas kita jadi tidak mimpi, tidak mahu kau saja. Nanti kemarin kita kemudah kau, kita sudah punya kos kuda bah, mulai zaman sekolah sekolah sebab ada orang tua kian kena dai.
1: Hari mimpi, mau orang kau ngangau kenuannya.
6: Udahnya sudah ya. Mada kita tahu, hati kita nya semayang mas semayang kita kabuna di ban nama kita setuju semua setuju kok kira ya hati setuju jadu kita kok malamnya sedang kira pagi kami nya lalu kai air kebesar ya mata bonya di je
1: besar ini
6: jadi kira nya besi buat perintah secukup besar boleh perintah ada perintah ya waktu kalau sudah kita sekai kian anda mai doko anda mai sata anda mai semua apa yang semua anda mai. Kau saya, tapi doko kena kita gawa dia begai, tidak baik. Jadi semua orang rumah panjang empat per tiga pintunya. Ya kan saya dah pantai pantai pun yang kami bawa wap. Dia mau luka segera wap nyamak masa mai tu buat dia. Aku hari pihak kanan tuan rumah. Pihak kiri satu tuan rumah. Ada belakang. Bisa jaga, kalau mau bisa jaga. Mau orang bukanya. Tidak jaga aku ya. Bukan nama anda. Takut kelihatan terjadi bukan saya. Udah ya. Udah saya berdarah. Semua tutup. Jadi putus aku saya berdarah. Kau ini saya. Kita berdarah lagi. Nggak tinggal. Udahnya kita. Ada sebenarnya air kita. Tengah air kita. Nggak sebenarnya air. Kita ngok ilek kita tinggal. Agak kita kau jaga terima. Jadi semua tanya boleh kai bagaimana dia kau kau macam ya. Jadi udah nya pada babi nya itu kau boleh saya kai. Udah kau bawa babi aku. Nya ada tuan rumah nya mayor udah biar bawa kami di tahu. Nak kalau nih nggak biar deh nya. Mending nyaman bekas itu tuan. Bekas itu dia. Udah macam tuan pun mereka kata kata kau tidak ya. Mana aku? Jadi bunuh saya, sudah kami biar aku lalu tambah berakun yang tabur aku berakun yang ni kita Raja Baya, kita dalam baik ini benih Raja Baya semua kita berjaya semua kita ni kita bagian kita kami bambu menadik dengan kita, bambu korban kita tu nanda kita baru muncul kekongan diri kokong saya dekat sampai aku Budanya ni kenyabayak-nyabayak ni ke laban saya kenang bala saya kuda bisa kuda sah jemaah bala sudah kelola air dia punya
1: aman
6: tidak jadi kuda kuda biarnya semua kuda beberapa kuning dah badannya kami lalu ngiru dia saya dah ngiru ngiru ni aku laba ke nanti umpah ke belum makan kelihat lagi ni aku biar tu ni tu lah senadai sebenarnya dah kami badannya nak perahu kami perut pantai pecai air dua masanya sen.
1: Musim hujan kan namanya?
6: Musim hujan namanya. Tampu pasal semua anak. Bakulah lupanya ke semua teman-teman yang sikit yang pun makanya. Laban kau sedaya. Bayarnya sebenarnya baru rumahnya aku sedaya.
1: Apa ini?
6: Pun kau sedaya ini. Jadi kalau kau sedaya sedaya, lalas saya masuk. Bisa orang pulang sendiri, nampak anak cek sih. Nemu orang yang dua ikut, orang yang orang yang bersimpan orangnya. Datang dia bapu dia, dia mau orang kau nak bapu kan, mau cuma tanah bapu dia. Udah keluar nyawa ketambah lagi dia buat ceksinya. Kenapa cerita lah aku tu, sungai pun aku nak muda, amat pun aku nak mu. Tapi cerita saya ada dien, kian ni. Terjun dia kau nya, terjun kau. Orang pun muda memang muda saya terjun. Laban saya nak kerti jekap balasnya bayarnya tadi. Dan udahnya, udah kami dah. Aku minta kita timbul seminggu. Pokok saya. Lalu sampai saya tahu saya mendar ni bayar nadai, mendar bayar tepuk air nadai semua nadai dia tahu. Sampai saya tahu.
1: terus mengat dah do ke mana ya?
6: Terus mengat saja. Tapi kau dah pernah yang membayar sesnya dia. Udah ya, sudah ya, lalu masuk ke pagar rumah saya. Pagar rumah saya, pada tengah udo pada tengah ini. Belakang rumah enggak depan rumah. Itu sudah ya. Udah ya ada kami ya sehari harinya. Lalu makai nih, semua ni buat sebut makainya. Ni buat sebutnya. Jadi enggak cuma satu jam. Jadi udahnya, udah kami temu-temu ngajak ngah ke TK dan ngadu ke dia punya. Tidak lo nang gempur inok saya dia dong nggak bini tu rumah dong ke si dayak bini. Jadi semua aje kikas saya dia pun ngah turun tempu. Malu berada waktu. Berapa upaya be ke si dayak? Aku dah ada upaya ke kong saya. Saya aku bersaya mamat aku. Bersaya nak bersaya miat nak miat pun kami sudah berguna di. Kesedaya. Jadi upaya aku duit sesin. Beras hujan leka. Nanti patah ke kong kesedaya. Jalan perut baga site. Duko site. Tinggal singgap. Namun nanti mata udah kuda tinggal menikah. Kong kesedaya. Kebun sige. Kuda semangat. Mana sige. Kenapa biar yang ngerani ke sekidai tegernya. Ya mah. Betai nak ke sana? Abis saya. Betai ke sana?
1: Awalnya jauh.
6: Dia nulis ke aku. Nulis sesiannya. Nabi abis. Anda yang pun yang betai tak? Kau pun saya. Semua betai. Udah saya meeting. Kenapa yang saya meeting? Baru kami beranau di luar. Kita nak kupi aku yang dia aku. Jadi. Tau ke adik ke sana ya? Jadi tau duit selama kawan surat tau. Sikit serikat sama yang ada, ukai upaya. Kita nak kembali tu upaya aku, rumah aku, ukai lah bumai yang bagi orang rumah pandai, ukai lah bumai yang bawa kondisi penuh saya, kau pun suka ya? Nak, lama kami guna deh. Dia ni mohon 2,000 boleh sudah dia. Udah nak, saya nak jangka pula ya. Tunggu aku seminggu sudah ya. Jadi, bisa terjadi cerita. Saya datang. Jadi rupanya, kau sudah ya, sudah pada nombornya, orang kebujan-bujan, orang kebujan darah. Di rumah-rumah pandainya. Main telepon pun dua ya, kau sudah ya. Datang ada lelaki si kau. Nampak, jadi induknya, jadi Agnes. Jadi, siapa nama lelaki yang kau sudah ya? Lelaki yang bayar jatuh yang dia, nama kau dek, kau orangnya nanya, mana Ignasnya? Tanya jawab dia, tanya nanya jawab. Jawabnya pula tetap. Angkat datang, itu si kau. Lalu nampak belakangnya dia. Dia dah jawabnya, tapi kenapa dia dah laki aku ini? Tuh aku tu nanya dia. Ya, aku tu nak parah, nyari rumah kita tu. Rumah nomor dua kami dia. Pihak berat, dua kau anak muda. Kau induknya, kau Agnes. Aku iwak nama lakinya, iwak. Mana Agnes lah. Lalu sakit, lalu pedis, lalu semua. Zanjur cek beri, zanjur cek miri, nadai dia. Dia sedang ambil kau baru, mintunya. Kenyanya. Kenyanya, udah kau mintunya baru, tidak nyapin, ya nyapin gerai. Jadi, bala bayar, nama saya mimpi. Bada ke gawai, kan kebayang ke sana ya? Kan kebayang pandai sebenarnya. Ini masa gawai. Kalau nama saya mimpi itu. Aku amat budak hari mimpi saya. Hari cuti cerita saya. Saya udah dua jam bayang. Rumah pandai 4-3 pintu. Bayar ke negeri. Bayar ke di rumah pandai dim. Tidak, segi bisa dengar. Rinci ke sana bisa dengar. Nyalah ya. Malah aku selalu demi dengan itu bayar aku sem.
1: Ne.
6: Sama enggak jadi putra kerintau kan. Sudah bisa awak. Nusinya baru. Aneh tu orang kumpul ke nusin cerita pun ino ni ino berarti ya. Sudah kenal pelbagai kongkau bisa merino. Nyalah aku.
2: Namanya tu pun.
6: Jika kalau aku dan tahu nak tanya di.
1: Awalnya baru, awak ke penudi baru nuan puratai.
6: Minta pun bola peningan, dapat cerita tu, bercakap panjang panjang ini, semua ya, semua yang baca. Jadi minta pun bola peningan, semangat kau tu, saya salah, semangat cerita. Tak boleh pakai yang dan bisa nemu ninga saya. Nak betul saya dan ninga punya tuai.
1: Ya, bisa saya ninga.
6: Jadi kira ke sudah kau kat tu kau sesuai dengan gerai. Lalu harap semua berapa peninga gerai yang mana tak sudah ngomong wah. Yang boleh kita tahu kerja boleh duit boleh tinggal sekolah. Tak pernah ada ke bujang, ke bini, ke kendaraan, ke berlaki.
1: Oh.
6: Nak ada anak atau berani? Ya, terima kasih. Bagi nanti marah kena boleh Pak Tau yang 2026
1: tahun. Okey, terima kasih ya kesampainya. Oh. Okey, selamat malam Okey Uban. Ya, Okey Uban eh. Enang rampiat gini. Ya,
2: ni nemu bisa kita sampai ya, Sam.
1: Ya, harap kau boleh tahu yang enggak.
2: Ada enggak semangat deh. Ya. Kira nyampi kita.
1: Okey, cerita Ki Uban tadi ya ke digiga orang kira ke ini kok kita nya tadi ne. Betul ke penyarut sidak yang ngau payah punya tadi. Jadi kangka ya bisi penemu punya tadi mian ne. Menyiku ya krus mengat ga udahnya.
2: Nadai lagi penyarut punya.
1: Nadai lagi bayar ke ngacau sidaknya suruh meh. Orang tunggu ke peki yang tadi ku ya. Ya nak nyebut nama mainnya.
2: Tunggu ke peki yang. Jadi bukan kepada hanya tadi meh ini punya. Mada rempo ya, ya nak parai ku ya. Ya, nyu jadi ngoradian.
1: Okey.
2: Agak ni ngah kebenar ya ada Sam.
1: Ama mana cerita Haki Uban ni tadi ya? Okey, kita ya nama atau
2: berperindang.
1: Berperindang lu lau melantang kati atau nyawa atau nanti berapa malam tu min?
2: Ya.
1: Apa ke rengak ne?
2: Ya, mak baik hari itu
1: punya Sam. Sudah sampai kurang lu rengak ni.
2: Gerai sudah tu
1: dah. Gerai lah. Okey, Jimmy, nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, ki ba program ngam semangat kita ke malam tu men. Nyonda berasai datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam ke tiga kita.
0: Nak ke dia tu 9 niko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu ke GBC peninggal bukai ke deka nusi cerita sidak ya meh.
1: Lebih akhir. Kalau dia sai ke
0: sidak
1: ya.
0: Aman. Ke ngasuh sidak ya bergenggam semangat tadi ni. Engkau kalau berbadi atau ke bertemu ngotai ke nyelai belah kampung belah babas. Napan pengidup kita si suba aman. Segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke latuang.
0: Betul. Munyi ke engkau Michael kini tadi ketesatnya ya.
1: Kadang-kadang utainya berarti si jalai penak nuanya latuang pansa ro belama tanya tadi me.
0: Suah tujah ya, suah tengah ya, tang kati tau tesat ne. Ya, me te kenyalai tadi.
1: Aman, maka kita ganti kita maka kami me kelebihan sem te kulai. Nurun ke sibu dengan kelai pembunyo kita nemu bisa sesekedak jalai ke pansa kita malam hari ni maka sentang Bukit Prabun kena selalu tujah orang banyak tanya tadi bisa cerita ya
0: udah ngacau ni
1: ya
0: okay.
1: Ini terputus ni Sam
0: ada yang awak tahu telefon tua nguji nyawa tau gak Min halo sama malam
2: aku tu Sam
0: siapa tu ai
2: Amrus
0: saya. Amrus. Nama nak nampuang tadi?
2: Nampuang je tak je lubang mayanya Sam.
0: Tak okey. Okey okey. Au tampuang Amrus.
2: Au to.
0: Au.
2: Ya mah. Mana yang main harus si jeta na maya.
0: Au okey. Au.
2: Au jadi tadi. Udah agak ko madah ke bala aku tadi. Jadi nak sale amre nusi ceritanya. Toya tu. Jadi nyame cerita aku tadi Sam cerita aku madah ke semiau pemerintah aku kelia masim.
0: Tahu.
2: Sampai nare perempak. Baik ni aku cuba me okay kelia deh. Mute nama kelia Sam.
0: Tahu aman. Okay bakal dia tahu ke deh. Ah? Okay bakal dia tahu ke deh.
2: Nyame Sam nyame aku Arab ke deh ni ngajak aku ku Sam.
0: Tahu.
2: Aau, tuade katih buat tuade main.
1: Aau,
2: aku tu tadi main asal aku dia aku tubat. Sige de suang dia aku main.
1: Bakti bas kini.
2: Aau de nala jan suang dia aku main. Aau
1: pelajaran dia. Aau.
2: Aau, nya aku tadi laban nak kini aku tadi nyamai menua. Nya aku tadi tadi nyo senawir kita all ke. Kemudian seluar itu sih. Ya, mensa siapa mensa sampai dia tahu makua ke mensa sih. Kemudian mau dewai.
0: Aman, siam. Aman.
2: Maka kita kebiaya ke sih. Maka seluar itu main tadi. Arab seluar itu tadi. Ningam berita untuk sebuah ku tadi. Okey tak? Kelakuan sebarang itu sih.
0: Aman, aman. Ya.
2: Mensa kami semua sih. Maya, apa ku tu tua ya kita tu sih.
0: Aau ne. Ini umur ada umroh oleh padah kini.
2: Ini aku dah siap.
0: Ini umur tu oleh padah kini.
2: Aku tu tua aku siap 50 lebih umur aku siap.
0: Oh, aw ne.
2: Tapi jako tadi bukan dia.
0: Aw ah.
2: Nyap aku tadi aku dah bayar niak ke tuba aku dah mau dah siap. Cukup berita aku dah sampai. Nyam cerita aku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Aau. Nyam tadi. Okey, nyolnyau baru neh mien.
1: Nyau terputus baru. Ba nang laja, ba lajan ya ne.
0: Aau resuang ke.
1: Ada ngawa. Da bai lajan. Anaknya main na.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Aau selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Aau siapa kapan?
3: Naluang
0: tuah. Naluang, hari ni nak naluang?
3: Hari bakong coba.
0: Oh, naluang hari bakong. Okay.
3: Tapi ringka nasi cantu ke kakek antu.
0: Okay. Jadi malam tu deh. kan mesti nama sama kan.
3: Jadi malam tu sitik
0: ke? Okey.
3: Sita tu kedua ni ake ke suba ke tu.
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Umma kita main ngin dia nak.
0: Ama au.
3: Sabar mun dia main umma ke 12 ke nya.
0: Oh, agi mien nak namanya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm.
3: 12 umuanya ke kangin teh.
0: Au.
3: Oleh kita tahu buat.
0: Au ngin kita tahu buat. Au.
3: Dia tahu lah, kami itu tahu lah. Nah, kami itu kelihat mayo kelihat lah, sebab.
0: Tahu, ne.
3: Tahu lah.
0: Okey.
3: Oleh, matang ke teh, kedua itu lah.
0: Tahu.
3: Tahu, boleh betul ke teh, ne. Boleh betul ke tehnya, kedua ya, pulai, matang ke teh. Boleh betul ke tehnya, aku terkilih esok ya. Ya, kulung.
0: Tahu.
3: Kan mau kakek konya le.
0: Aw.
3: Mana orang tuai.
0: Aw orang tuai.
3: Orang tuai le mau orang tuai.
0: Aw.
3: Kita itu tu tuji orang macam. Aneh deh mana kete. Orang tuai kan tuji kita air tu.
0: Aw.
3: Ah.
0: Akik nuannya tadi na. Akik nuannya tadi ya.
3: Aku kunya main temu dia aku.
0: Ah, oh, okey.
3: Aku main lagi dengan cerita.
0: Ah. Oh.
3: Mudah aku berdoa ini.
0: Ah. Oh.
3: Kangau. Dengar tanya temu ni.
0: Go.
1: Nama temu ni.
3: Are kakinya ya.
0: Oh.
3: Padah. Ya punya. Wah, aku ya.
0: Oh.
3: Uwak
0: aja
3: ya.
0: Ah, uwak aja.
3: Uwak aja, betul ya. Ya, bang. Nanti kele kem ke.
0: Ah.
3: Aku kesuah kele ya kulu ke. Pakai kesuah. Ah, penemu ya deh. Kadai annya me, ku bala lagi ku bala kadai.
0: Au.
3: Au deh nya tadi. Nyong mantang ke baru.
0: Au.
3: Pasang ke kukir. Pasang. Kurek. Nyong kan nyong banyak lagi nya. Lalu lagi nya. Kemudian ke nyong lalu lagi nya. Tiga gintai aja. Habis ku. Hari ulu. Hari lek tu.
0: Au.
3: Tiga gintai. Pulai ku lukir. Kemudian kena pulai kulu, ketika pulai kulu, dan aku tu ni getar ni.
0: Aw.
3: Kalau lagi mirku mainnya. Umurku dua belas ini, nya. Kemudian kena aku tadi main macam aku mainnya.
0: Aw.
3: Hah? Hah? Getar macam, getar macam, ni semua diam macam sebuah aku.
0: Aw.
3: Aw, udah je diamnya. Lama tu kau nggak tahu ke? Aiyah, kau keku coba.
0: Aau.
3: Ah, ane nggak tahu deh keku. Iya. Ah, tawan saya ngakian. Nih, mas korelan mu, korelan kita kena mu, kita itu deh.
0: Aau ah. Okay. Ya, ya putus paru ke, nih men.
1: Okay. Kaya bisi penangguh gini.
0: Ya, okay. 11:08 minit malam. Ya, gay.
1: Harus telefon gaya peninggal kita ke dekat nusi cerita. Mulai ngau. Kami dah sem.
0: Minggu tau. 08225 8633. Okay. Ya, hello. Hello, selamat malam. Okay, nyawa tak Siti tahu ke Min. Hello, selamat malam.
4: Okay.
0: Au.
4: Au.
0: Siapa tahu eh?
4: Flora tadi uluan apa tahu.
0: Flora? Apa yang Flora?
4: Aki Flora.
0: Oh, Aki Flora.
1: Aki tak
0: tahu. Okay. Okay, Aki Flora. Au. Ya, cerita kita.
4: Cerita ni mbak tahun 78 beliau.
0: Oh, agi ingat ya? Ah, okay. Ah,
4: okay. Tu dia pun waktu dia tahu.
0: Oh, aw. Hmm.
4: Aw. Jadi, tahu kau cerita tu.
0: Aw.
4: Jadi, tenua kapan punya tadi ya. Isi. Umai menya, mayanya udah tembung tahu.
0: Hmm.
4: Jadi, subak dulu tanam ke ubi ni kita keluar eh.
0: Aman.
4: Aw. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi.
0: Hmm.
4: Lalu nak boleh timbak ya.
0: Oh.
4: Wow.
0: Hmm.
4: Muah ni tiga babi ni tadi.
0: Oh.
4: Ini aw. Maya kau yang lemah sih kerja kau ya.
0: Hmm.
4: Isi babi makai basa kau dia uji tua. Mai lagi tahu tu kian kau ya.
0: Oh.
4: Wow. Ini ya. Ya, mbak sehari pun keluar dari rumah.
0: Hmm.
4: Jadi pejalan tadi. Kira setengah jam, kira setengah jam lah wah umai nyata. Ini bang umai kau umai ya.
0: Oh, nak jauh ah.
4: Aau, tang dia tu muda kenua.
0: Aau.
4: Jadi dia nyata deh. Di ni dia kau kira kau yang ipa tau. Mikir ipa lama lang kau. Balapan ubi nyapa. Semak tanya wah baru tanya dia. Ujung tanya.
0: Aau
4: tanya lang kau umai kau tu tadi.
0: Aau.
4: Aku dia mak dengan tay aku tadi yang tay bah tanya dan dia bah yang tanya.
0: Hmm.
4: Jadi ya tu tadi dalam bilik.
0: Kau.
4: Nanti dah tay tay babi. Nanti dah tay nanti punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Tinggal aku tak dah tay orang hari ujung jalan tadi. Nanti orang lagi rumah ujung jalan. Ini nanti orang lagi udah mula ke rumah ada.
0: Kau ah.
4: Laban mayanya kita temu nggak tahu. Kalau magiang orang ke rumah kau. Kamenya tadi.
0: Oh.
4: Tinggal aku tanya bek, bek mayu, mayunya bek. Tapi rujuk jalan bunyi orang ke mai bangkai.
0: Apa ne?
4: Mbak yang.
0: Oh. Terang dengar.
4: Terang dengar nung kasih kap saya pay dia untuk
0: dia
4: mati bukan ke minyak.
0: Aw aw.
4: Nyawanya induk laki orang ke nyabek.
0: Aw ah.
4: Minyak nyawa kita mak milik.
0: Oh.
4: Akhirnya aku dengar nyawa orang apa ini kemai orang mati ratanya aku.
0: Oh.
4: Nah ada yang lagi malam pak. Aduh sungainya. Sungai Selabi nama sungai itu. Udah kayak bisi bumainya. Udah nyawa tadi. Tansut yang. Tapi yang kedua. Ih. Tahin pia aku ya aku.
0: Oh.
4: Kamu lagi semak lagi. Kamu lagi semak lagi. Nyawa orang punya pemain. Nyawa orangnya tadi.
0: Hmm.
4: Ya, mnyu datai pas mek langkau ya ngatai. Mnyu nada ni ngau tai agi kenua na.
0: Ku. Au ah.
4: Ba.
0: Au.
4: Munya nama, nama la bau tai na peda mina de minga ja mutai nya.
0: Au, munyi ora kenyengai orang ne.
4: Au munyi kenyengai, ya mnyu kri ura kenya ba sigitan tu tiang bangkai kem.
0: Urang
4: pasale darat re.
0: Au ah.
4: Belai amar ku munya takut ku mayanya.
1: Malam, malam mari mayanya.
4: Malam, kira pukul 10 malam.
0: Waruh ya.
1: Ya.
4: Pak ya. Eh, selalu kerdau kelaban. Aku tu selalu ni banyak main setan tu dan tu orang tu kalah ni hantu bepejo karak kalah
0: satu tu. Okey, awak ne.
4: Pak ya. Enggak tu cerita lagi kan nak kurang.
0: Aman, aman. Au.
4: Au.
0: Mana ceritanya? Okey, Flora. Tahu tu si dia baru lah, minggu baru lah.
4: Iya.
0: Hmm.
4: Abala aku selalu ngasuh kono sei bangku. Aman kita tu kata mula kita malai kita bula.
0: Aman aman au.
4: Kan cara kata nu sei temu yang kita bula deh.
0: Aman au.
4: Ah punya aku cerita tadi.
0: Au.

Okay. Ya, selamat malam. Ya, okay, Flora tadi ni Min ke bercerita ke malam tu, okay. Kita berperinah maru ke Min. Hari itu ni Sando benau nyawat kangau ke bukai.

0: kita ingat tu dah lama tadi nih Min.
1: Ya.
0: Ngau merindang peninggal kita ngau lagu hari itu ni usanda oleh aku ambau. Okey, agak bisik peninggal kata nih. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Menang
0: kerja. Okey, aw.
2: Michael.
0: Michael.
2: Michael John.
0: Michael John nih. Okey. Okey.
2: Okey, tahu.
0: Aw terang nyawa nih Michael. Aw.
2: Presiden
0: tu. Oh, aw nih.
2: Banyak aku berpunah dia tahun 1974.
0: Oh, gawak di Brunei.
2: Oh.
0: Mayanya
2: aku macam.
0: Halo. Aha. Oh, bisik-bisik dengar.
2: Cua berita ibadah di Brunei
0: semua. Oh. Aw. Aw kalau nuan tu bertelepon semua. Aw.
2: Mayanya kerja berada di Brunei.
0: Halo. Oh, bisa.
2: Kelas 71 dengan 82. Sa.
1: Terputus-putus.
2: Halo.
0: Okey.
2: Saya tak cerita dan cikgu Anjong yang nak cerita tanya Ustin Mini. Mayanya sebab benda besit civil light baru naik tahun ni. Tapi simpang gadung hari dan lalu ngelantak orang.
0: Oh, ngelantak orang.
2: Nah, aku lepas suap eh. Nama Austin Mini penuduk lalu melipak. Lalu keluar dia. Dia tahap ni katanya Austin ni. Ya, banyak. Atas bulu bansu kena. Lokritik.
0: Oh, teh. Yang nganjong nak kawak tadi.
2: Ha?
0: Nganjong non kawa eh.
2: Oh, kan masa mat benam lalu.
0: Oh.
2: Masuk berapa berapa yang. Justru sejak dulu lah.
0: Ya.
2: Nam hari nya. Bas bisa sini ada mayuah nak rambut. Lama nanti orang ingin berjaya. Lalu terus ngajai arti bila aku masa ni.
0: Kita
2: baik kita. Kita kami
0: pun
2: ada terlalu
0: balas. Okay, Michael. Nak tu terang lah tadi nih Min.
1: Terputus-putus.
0: Apa-apa sama nih. Ke lain sidanya. Hanya siko orang ke maca berita hiban di Brunei nya tadi Min.
1: Cerita ya ke Sidian.
0: Ya, maya nurun nak kawa. Kau dia tu engkau nak dai ki radio iban di Brunei ni. Engkau keliak soba deh.
1: Keliak engkau bisa.
0: Ya. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Nama tu dah. Kau ikan.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Halo.
0: Apa Roy
3: tu?
0: Apa Roy?
3: Ya, Apa Roy dari Sungai Dam Ludam.
0: Om Ludam.
3: Ya,
0: dia mula. Betul.
3: Jadi aku tu kan usi lama tu dah cerita tu dah. Jadi cerita lama tahun 1964.
0: Lama mah tu dah.
3: Zaman komunis.
0: Lumayan komunis sebab aw.
3: Ya, 64. Tu kau okay, menguasa aku ni, menguasa aku sampun aku lagi sampun lah, sampun belum kan mayanya.
0: Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian,
0: Okey.
3: Jadi baca tu kita tu, jadi tahun 1964 nya tadi, aku tu tadi kerja lah kan, bisa beli skin nyul. Bisa beli skin nyul dah nya tadinya. Nebas aku. Nebas yang tadinya. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan ni Cina kemini nanya. Ya, jadi udahnya tadi madah kong ge abah aku. Madah ge abah aku tadi nya. Ngai ku ditok kong ngai tanah nyen ko kong na. Madah ngai penemanya tanah NCR kami bersama bersambung dia tanahnya panjai. Ya, pulai ngai tanah NCR berani aku jami tadi dia ge dampir rumah panjai kami na jauh rumah panjai. Udahnya tadi ngebas aku tadi bisi. Ya, bisi 3 bulan aku ni. Ya, 3 ika skin jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya. Mbih. Ya, apa mbih tadinya? Halo?
0: Bisa.
3: Mbih tadi datai igre kaca. Nesa. Nesa skin tadi. Udah. Udah mana mencari kerjaan orang tu. Udah mbih ya. Kau nak apa ya aku? Udah, wabak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya pelak tanah kami tadi. Kami tu nanti pelak tanah itu nyer sambung tu bisa itu kerja dulu tadi. Bisa bapa saya om tu nanti udah terima tuan ke? Anu apa aku? Udahnya ujung tahunnya kak pernah aku tu kak terima. Ya nanti mayuahnya 210 ringgit terima. Tiga kali nanti.
0: Temanya hanya besar duit ne.
3: Ya. Pulai katanya baru. Ya, pulai nebai mayang ngai nade berani aku. Nade berani nebai pulau nade mayuahnya ke 2 hari. Kami dua nebai. Tanya mbiya kali datai di sempadan kami nya kan dalam ke Parit Mucina. Udah nembisi terpedak ke tin cite, tin roti kita ya. Dipikau ya. Tikau ya, udahnya tikau tadi nanti itu ni tengkara aja tu dia, nanti udahnya dami etin nanti buka etin tadi beda ya etin milo duanya, etin milo tu mesti betiah ya. Dibuka ya kali muka beda bisinya apa namanya kara,
0: kara
3: keminis.
1: Kar.
3: Anehnya lama aku tunggu nusi tu, mungkin lama bapa puluh. Lebih 60 tahun aku tu dah letak nak tu bedo kalau ngenusi. Semadi aku tadi nina bisik kaban kita bijakuk tadi nak bisik pasal kemenyes tadi eh. Nya aku berani ngenusi.
0: Kini nuan ngau karen tadi? Kini nuan ngau karen tadi dah?
3: Jadi karen tadi laban balai polis tu nanti jauh dari rumah kami. Kami tu malam di kebun dia. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam lagi balai polis. Lalu danjuang lagi balai polis.
0: Danjuang lagi ya, ne?
3: Danjuang balai polis. Nai polis madah. Nai madah lagi apa aku? Minta danjuang lagi penemanya. Minta danjuang lagi alai kami temu tadi. Nai kabak aku nya bola. Nya ya. Boleh kia. Tu ya tu kabak aku. Apo ayah ke? Baduk kita ngerjau itu ke? Baduk kita ngerjau itu ke? Jadi aku tunggai. Suruh aku minta lagi polisnya. Kita kerja jaga hati-hati. Pihak aku punya. Kau polis tadi. Lepas kita tolong kau kebun. Udahnya tadi. Kak yang beri kami. Ada itu lama ke? Ada itu lama ke? Okey ke? Nanti kita nunggu lah ke? Madah ke kami baru? Pihak ke polis? Sudah dumanya sudah ada polis. Mainlah mem. Ya enggak? Balai polis ni sudah mereka keringik korang sudah wai duri makanya. Kedai cil pasar nunggu hanya berdepan lo balai polis. Setiapnya bersambung kok bersambung lo balai polis. Asal ciknya nunggu hanya kelihat. Udahnya pada yang lagi pulih dari kita nadi itu malam aku kebun lagi pihak ke? Ngai ke kita tanya ke minyak kita damuk ke minyak pihak ke?
0: Aman. Ngai ke gigak ke minyak.
3: Dalam 4 hari tadi DJ.
0: How?
3: Dalam 4 hari, 3 hari ke Cina, kalah-kalah 3 hari tadi. 2 hari nada kui buah ya.
0: How?
3: Bisi Cina siko dikalah aku nya dampi ya Cina magang di menua kami ini. Cina kemini magang.
0: How?
3: Extensionnya nada baju. Nada baju ya. Ya pada tebak kebun aku itu ya dah udah aku sudah luas lah.
0: Awah.
3: Sudah luas. Ya pada tebaknya mari kata lama ya. Tak tiga hari nadinya aku lukia musuh ya.
0: Aw.
3: Duku aku kunjam di tanah. Aku ngai ngai duku ngai yang ngai ke populan jauh duku ngai aku ngai aku kena kentap lah.
0: Aw.
3: Ya, ya aku ada ngai duku.
0: Aw.
3: Tu mungkin mula aku mungkin mula kurang cerita aku tahu. Tato tato semua kami dia pernah ada menemui ada kalau nusi pulih nadi ngasuh nusi.
0: Aw aw aman aman.
3: Udahnya tadi nya tiga hari tadi nya kia aku. Musuh yang ngai jalai pok jalai kami tadi.
0: Aw.
3: Ya nadi kebuka semua ya. Tujuh merenyang aku.
0: Oh, tu merenyang mana? Ya.
3: Ya.
0: Nah,
3: jadi dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Kak tiga hari nak dampi lagi aku.
0: Oh.
3: Semua ya ini yang jago Cina.
0: Awak.
3: Cina kebun tadi tu semua jago kita.
0: Oh, nak semua jago kita ditau.
3: Ya, Cina ke ini. Ah, ini kau makai ya.
0: Kini yang beranak
3: mana? Nama saya saya. Nama saya pedak nuan kan aku bunyi kan jepuk itu tu. Anji oi tahu kan. Kini aku dengan derai hamainya nyawa dia. Oi aku no.
0: Aw.
3: Semua itu ya lu mukut aku.
0: Aw ne.
3: Mukut dan uju mata aku na.
0: Aw.
3: Kena kena ada mata aku minit dah lagi. Minit dah mau main kena aku mata aku. Tunjuk lu mau empat na.
0: Aw.
3: Tama nyawa aku tunjuk itu panjai ini tadi kena mulut aku pecah mulut aku.
0: Okay.
3: Debukut Cina tadi.
0: Oh.
3: Tunjuk itu tama lah nyawa aku gigit terus.
0: Oh.
3: Nanti aku engkak sekali.
0: Oh.
3: Nggak ia mukut aku.
0: Oh.
3: Nah, debukut yang tadi nggak aku tangkap pun ciak tu. Udah nggak aku mukut dah baru tusuk ya.
0: Oh.
3: Ya lu terduduk.
0: Ya.
3: Nggak udah terduduk tadi nggak. Tunjuk yang segi nanti aku engkak.
0: Oh, ah.
3: Buku benarnya dia 6-9 orang aku lepas Cina.
0: Oh, ini bisa semua itu nih. Oh,
3: nah, dia cerita aku buta mata aku tujuannya.
0: Aman.
3: Dia gemuk besar gemar ya.
0: Oh, Oh, nih.
3: Udahnya tadi ini cekak aku ya dah tutup aku dua kali. Ini tadi dia baru susu ya.
0: Oh.
3: Terus dua ya.
0: Oh.
3: Mada nampak ayo-ayo si ya, pasi lah, kasi lah.
0: Oh, ah.
3: Dia cekak aku. Dia kurang munuh mata ya. Ya ada anak mukut kogi jaku Cina muta-muta silo-silo ke.
0: Oh.
3: Ada anak mukut kogi.
0: Pedias semuanya ke.
3: Naik ya mati.
0: Oh. Kini dah lepas ke mana?
3: Lengkak aku tadi. Ya lo no, pulai lama aku mata ke.
0: Oh.
3: Mata ke pulai. Ini kan musuh Cina. Dampir Cina dari kami. Nah, antara sepintu kebun juga. Cina tadi. Tak aku lurus ke jalan lain. Nah, dari aku peduli.
0: Oh.
3: Udahnya tadi. Andai lama abang ngindai aku tadi datai mutong getah. Ya, ya. Mutong getah. Aku. Nama mulut nak pecah orang aku.
0: Oh, ah.
3: Nak kemai mulut aku.
0: Bukut, ya.
3: Bukut Cina tadi. Nampak tunjuk ya teranyai. Tunjuk lu mumpat. Nah, tamak nyawa aku. Aku gigit. Nah, gigi nade aku lengkap, aku gigit nge.
0: Oh, ah.
3: Tapi aku kan mula, iya.
0: Ketuk kepenang.
3: Tahu-tahu nade cerita, nade suruh polis,
0: oh.
3: Nade suruh polis cerita lagi rumah panjai.
0: Oh, oh.
3: Nade abak aku nade nemu, nade inai aku nade nemu.
0: Oh, amat.
3: Nade, udah nade kami hari situ, nu. Ngai aku, so abak aku nade mutuang. Nu, ngangau ke polis.
0: Oh.
3: Pukul 2 polis saya dia selalu menyua. Nyata kami itu nunung. Nadai menyua nya na.
0: Oh.
3: Nadai kata sungai ka.
0: Oh, skim.
3: Engkanya tengah soh ku takut nadai.
0: Engkau amat lah bak.
3: Engkanya pernah menyaktian nya tadi.
0: Oh.
3: Aku tiba-tiba takut lamanya aku nadai takut nebas.
0: Oh.
3: Nya udah nyata tiba aku tamu takut aku nya nebas dia.
0: Oh.
3: Nya aku nun indah nadai. Minta lagi tanah MCR kami tadi.
0: Udahnya bisik ngacau gitu sih dah ya. ngadai.
3: Cina tu bekas tau sen. Udahnya udah ganjuan tadi, udah kami nunungnya tadi. Nya polis mata kita saya lagi benua berdoa aman. Kita nadai tau bekerja dia di tau. Rugi ku sen. Kita nak rugi 8 nikah tanah. Ya gaji kerja aku dulu nya. Nadai tau terima karena NCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200.
0: Wow, tanah skimnya.
3: Pucat skim, cuma-cuma. Nada suruh ya kerja lagi menua sampun tu nada aman kena lagi nya kita nada itu kerja tanahnya. Tahu orang cuma panjai kami nada nomor apa kami malam aku kebun na. Malam aku kebun kami dari. Udah nada, udah kami nunu suruh pulai. Pulai ke rumah panjai. Ada itu malam aku kebun lagi kita ngai kita debun lah Cina. Oh malam pulai ke rumah panjai. Pulai ke rumah panjai tadi. Temu dalam suruh orang lagi balai raya pengulu kami tadi. Laban kebun orang tadi bisi anguh. Laban kami mimin bisi 30 kayu jualnya anguh. Tapi dia bicara. Bicara. Bicara tadi ngalah diri kami. Dia pinta 300. Kami nadi uling bisi 300. Nanti kita nanti nabi udah banyak 300 marit soal marit buka tiga kaki dalam tiga kaki panjat satu depan marit marit kami bisa belah tunggal aku lima ku nulung kumayanya 2 hari aja kami marit marit yang dia bulan depan datai kabut kalau kabut hari ini tadi kalau bingung kami itu tadi mau memudah kembih parit dari pulih bisa datai dengan gaya baku ngasuh kami pindah nanti tahu setanah ngusampun makanya bingan deh ingat penemak karen tadi hari kemirat batang semahanya sebandi munyan sepan nunu sampun semerak jemukan pendam pendam tu batang air sadung 9 itu kuasanya nadai itu oleh kami pindah kemana pedih kami ya cing macam tu ya kalau hujan mah ngeri orang hujan batu ngeri aku kan nak aku pindah sen.
0: aman
3: bapak nikah udah dia ada kerja aku nya saya aku muda ada memang datai polisnya dia bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 aku nadai kenal dia suruh pasar mengingat kami nyadi
0: aman.
3: Udah nade aku nyangkul abu aku ngeluweh kebun aku nyatai ke tanam kumula nade. Nyangkul abu buka 12 depak panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakun. Tinggal ngai aku nya pindahnya. Bisi pakai belam nyadi aku tinggal. Dagi sama nyadi kami tinggal. Nya dagi ala-ala sekolah. Macam 5.
0: Okey, apa ya Roy? Nya tadi cerita apa ya Roy? Cerita suba atau neh men?
1: Ya, ge. Nu age siga.
0: Ge siga. Ukai ta dia tau nya neh yang nang cerita ge suba. Okey. Nya tadi terima kasih apa ya Roy ke bisi nusi atau ke bercerita meh bab program kita ke malam tau.
1: Amat gene.
0: Subaknya deh. Kebinies, kebinies mayanya. Okey, kita cerita ke dia tahu nih. Okey, nak berasa imin 11.40 minit malam. Okey, kami dua imin ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tahu ya. Yang ke bisi kita ke lagi dekat nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tumu lagi ke Nehmin
1: ya abang nanti kita ingin cerita-cerita supak lebih lagi ke bisi kalak atau ke kalak ngasai meh kita ke tusi ayak kita nyata dek ne maya menua lagi
0: carut
1: menua lagi carut sehingga mayuh kita ke nyadi mayanya untuk ke nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu deh mayanya deh
0: Okey, tadi peringat kita Pairoi ke malam
1: tu. Okey, buka ras telefon Nasem 082-58634 ngah 082-58633. Ngagai peninggal kita ini. Nah, ingat ke nomornya. Pejam celak, pejam celak. Pemanya tengah malam tu Nasem.
0: Okey, ya, tahu telefon angka besi. Okey, tuang uji nyawa tu ke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Jonathan. Oh, Jonathan, hari pakan tadi ni. Nada ikut dek, okay ya? Okay, tahu.
3: Kita tapi ingat kurang dah.
0: Aman, aman. Okay.
3: Jadi tu, kita main depan kapalnya tu.
0: Depan kapal.
3: Main akan pergi minyak, apa-apa. Minyak, minyak ke sekolah sebab nanti belanja. Baru sudah, ni gak belanja kena sekolah ke je.
0: Gawak mana?
3: Gawak, ni tadi. Apai-apai. Kita minyak sebab nanti sawit, nanti lada, nanti minyak. Tak tangkal, bumain lah ke belanja kena sekolah dah.
0: Amat, amat.
3: Betah sebab muka ke.
0: Kat sini
3: ni dia ni.
0: Amat.
3: Mereka tambang berkapal je. 30 sebab hari ni. Sibu ke ni. 30 minyak.
0: Oh, kena kapal ni?
3: Kapal kapal.
0: Au.
3: Sekali-kali nyata bila apa itu.
0: Au.
3: Tapi tambang dah bayar. Tanyau, duit apa itu pun tadi je.
0: Akai.
3: Tak habis duit.
0: Apa?
3: Tapi dah buka je. Ada je yang bisa je duit. Tak nak bunga apa itu ada lagi. Kak nanya di mana di pertambang dia bayar dia. Depan kapal kalau kau lapan start kem. Ya.
0: Hari ini.
3: Belai hari semalam teman kamu. Kita saya bersaksi dia. Ini bagi ini belai tu deh. Tadi pedat bayang. Pedat sejak kapal tu kubela keban tu. Tuh mau bela keban kau, mau mbak, tu mana mbak? Ada oleh tuanya. Kita tengah hari sih ya lah. Mbak ubah kakai kami menyok. Tapi gila nyindur orang putih amat ketawa di korea mayuah kami menumpang.
0: Awa
3: 30 kami.
0: 30 ikau
3: 30 hau. Apa yang kakai tanggal kini wak majak ke gila. Ini tu lagi kutin-kutin. Kita tetap zaman lepas mau tasik. Nanti pedal utai.
0: Ya, tengah tasiknya.
3: Tak siap. Tangan dia ni buka ya tak. Nanti saya empat. Kita bantu. Mungkin saya bantu. Kalian yang empat. Ini dah pau. Kamu cara. Sekali aja. Apa dia makai kemir. Tengah hari aja. Nanti. Dah saya buat pasal miri. Dia. Bagi saya dah ketua yang tadi. Ketain kami ni gak kerja. Belah pasal miri ni. Jadi kaki. Mungkin saya. Saya tanya. Lubang siang kami ni. Pejai kan gudang leh. Membaik ke mana ke kedua. Perlu sabuang. Tidak kerja. Banyak. Minta kerja nak daya buat pula. Memang 4 jam mesti ya. Nikal baru juga. Banyak bisik dah lah kami semua. Mai. Bunai cin siap tuai dah. Bunai cin nanti kami tinggal dia. Sampai itu. Minta kerja kami lepas bayar rumah semua itu sebab dia nak lepaskan orang bayar rumah semua itu.
0: Apa malam dia?
3: Ya mah. Nanti akan katai lagi nanti tadi. Yang ikat ke tak kerja dia. Takut tapi juga kerja tetap cari dua nyebar rumput pun tadi. Mana? Tengah ikat kerja. Takut ni yang. Muka bantu ini. Ong ni gak kerja ni wei, maka jadi dia berani dia cari menyanya.
0: RM12.
3: Dia sejak nak dah, ni mula kayu nanti kayu tak. Tembus sum semian ni kena ada berapa ke mantau ke tinggi ni.
0: Tahu.
3: Dia nak beri saya yang pinjau ni wei. RM12 lagi sehari.
0: Tahu.
3: Dia nak pasal dia kita dia.
4: lai pasal ada mana dia ya tu tadi malam tak untuk cari lu tuang ni tengah tak dia kebelianya nasi dengan tak yo
0: apa
4: au ya kan ada api ni ada api tu sekal ni saya pingin perlaju ya tengah tak dia tak nanti yang dia nasi dengan tak yo
0: au ah
4: au lu pulai banyak pasti tiga lain ya harus cari semuanya layunya ke lantak biaknya sama gula dia gawa yang kita pagi
0: au ni orang dia ampo
4: bukan au layunya saya mayang saya mayang motosikalnya tak patut uang lantak biak ya patut ya mayang
0: au
4: sini dia satu ya uang mayang ya aku namanya saya mayang uang lantak ya aku
0: au
4: bah berketuk aku ya layu tu majak majak lagi aku baduk tu kawak pun lah dia nak keluarnya baduk kawak dia lagi just motor kain dia terlantak orang tengok lah oh baduk tu urai dua ni usaran nyaw aku kini tu tu minta kerja kini dah minta kamu mesti siapa baru tuan dia dah minta kerja kini aku pula aku taruh putih magang bersihnya temanah tiban memang kerja kepindahan ku kami dah aku kerja klinang dan timbutnya klinang ke kuna itu sifiket ni ku ke pun tiga ke ada yang kena sampai dia aku minta pun dua yang buat dua seminggu ku ulas dengan pinya ku minta ke cintu ku ke jelaukin ku nak ulas aku minta kami nak kapal pula kremat ke kuna Kejap buat bergawak dengan lain tak berdaya ke kejang ke Cina Siti kena ke dengan mutai kurang susah ke menyentuh Melayu Cina atau lain ya kau ya mana tu pulai kau pulai yang dah ke tak kerja-kerja pulai ke Cina baru kerja RM12 sehari ini pulai siap baru keluar ujung-ujung pelajimu ujung-ujung tak pelajimu kita dengar yang saya gawak dia lagi tu cuma yang macam nengkak aku yang temu mati tu yang gue yang mati berkukup dia ujung tu tadi ya nak mudah lah udah tu melaku tu tua sekeliri tu aku yang kena yang di sekeliri dengar
0: jaga
4: yang nak kita kau
0: Okey, Jonathan.
4: Okey.
0: Jonathan dari Pakan nusi maya ke pergi ke pengawak menya sobak. Mian ne.
1: Tak nemu. Ya tadi bakal sobak duit segi pedih
0: giga. Ne. Pengawak narin tu bisi. Bisi nya getah nya tadi nak entu berga ke kuya
1: mai ro kage nangka kelia nya
0: nya kebuah tadi belelang ya belelang ngiga pengawak ba menua bukai tadi pemerintah kita bulai ngurang
1: orang macam mai puji dia
0: orang menua bukai nya tadi bisi ke mana bisi kenal menya tadi ni
1: aman
0: okey jadi kira nak tau meh tua uliah nama tau nyawat kangau re peninga ke malam tau terima kasih mes sidak ya aku dah nusi cerita mana-mana ga cerita malam tau ni ke bebadi ni ke tesat punya nusah ke bukai meh ne okey jadi ka kita bisi cerita ke bukai atau nusi ninting malam hari tiga bak program genggam semangat kita itu ya. Okay, men.
1: Kira ke nak tu dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita ke minggu tu, minggu baru lah. Betul baru ga kalau orang kebukai kan eh program kebukai lah ban ngengam semangat tenang ya bisi lama ninting minggu.
0: Ya, tiap hari tiga. Okey, jadi harap ke kita sama belelak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pergilah ya. Jadi terima kasih Mayu bertemu baru kita. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Sagulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Bayari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Gawai FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagak klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Nintiung malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
5: Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Ngawak. Si, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oke, laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 menit udahnya.
2: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakar retak kita yang putuh hari kami Pak YFM.
4: Kasihlah bakar beli PC yang ahli.
5: Semua kita mensia. Dang bisi maya pedih hati. Tension kita bingung mengerjakan kesikit-sikit nyawa. Dang anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu Ariaku, Gordon John, bermulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku betul
1: oh betul oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah ok lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega ok ruang bilik nyak alai nak milih yang berpangkat atau kena lebih pangkat nyak status di daripada dunia tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi berpegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Sembah spana ko kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya? Ya, aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ne. Nah, no. Nah, patut aja merah. Nah, ada budak aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dan nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nyir 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ku kerna atau ke tabin pi aja tentau meruga pengerai ba orang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena bepengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lupa maya patuh atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai ngena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak indah nyamai si kepengguna aman anak tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantim pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mukulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: Tak Gitu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Sekulai Sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi.

kisah bupati Bacalalun. Seliah kediri ari ngenat lipun bincing, tau kengerjap ngawak julih melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu keperengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: rindang pencarian. Datainya darah rumpas tumumin ngasur rindang ati lantang ransiang gagin.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu buka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25. Pesan untuk ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta termeka boleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, kajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kaya mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo
1: mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9 lagu menyadi Ari Masterpiece lekang ngau tiun depa mas

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani ga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama dikenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani anggawai FM.

0: Pi pedak le mak. Patua ini. Patua nak mampu mulut. Ya mak nanti ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Brek angge patuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berperasa ke hospital. Pesan tu RUI FM.
2: Kemaya hari tu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari.
3: Pengerang Pagi YFM.

0: Kemayak hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi, selamat Segulai Sejalai. Baru engkau kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu pagi hari 4, hari yang ke-27. Kita sudah nyingkang dalam bulan 8 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari lagi sebelum kita meninggal ke bulan 8 lalu berkali sebagai bulan 9. Amat anda perasai amai. Nah, jadi lagi ngeluh ke peninggal bawa Pengerak Pagi YFM. Terima kasih sebagai kita laban tumbuh-tumbuh pagi sudah mulas tuhir radio kita dengan frekuensi FM YFM kami semua bak nur kita diau jam yang ke dia tu pulah dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berkali pukul 12 tengah malam dia tino malam kita sudah ditimang kami bak awak timang kerba tawa sekali jadi bakal selama bawa Pengerak Pagi sebelah mana engkau kuat dia kami hari bagi bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita nitiah ke agreement kita iba pagi hari 4 ke Sarito tentu ya kandang sejam ti keterubah tu kita ke Segulai Sejalai engkau aku Angke Stow sebelah kita yang ingkang ke mua lagi waka selama moga ya bawa Pengerak Pagi YFM kita ke pagi tu mana dulu kita ya bersampi kalian boleh terima kasih yang jepara laban ti udah nampung sempat kita iba dunia ingau tu sari ada agi lalu piam ga minta berkat ba petara kelebih agi ba pengawal ya kerja dia kerja kita semanjai hari itu lagi jadi ya begitu harap kita sama dia jenuh nama belum sampai dalam mati ya diri diulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampai pagi YFM.
2: Shalom, selamat pagi menyadik kadekerinu Tuhan. Bertemu baru kita pagi itu gelai ngelaku Pederi Lawi dari Gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah ke kita pasaran nau, tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus, ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas, tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita, ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sidak, nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama pai, anak ngau roh kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerinu Tuhan tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah ya ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jaku pesan kita rubah ya. Ya dekat mai. Lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakob tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngelui langit, nemiak ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat Tuhan nak ngelak ke sidak murid ngereja utai tu berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sedak ngerja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu tingasuh serta milih sedak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ningal ke kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya, lalu pia mega tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak dan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti amat bisik bekerja ngau kitai. Lalu, ngerja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ka kitai muji ngonyembah ya. Matthew 5 ayat 16 bakanya mega penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedap medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya puji kanuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu kesuruhan ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami kudah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang ilah umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik malintang sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit ke dulu mimit kaya dudi gaga. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ke aku uai kita duduk dia. Baduk ke aku nu bawa kita pagila.
3: Penyerak pagi.
4: Penyerak pagi.
3: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
4: Di YFM Bagulai Sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

cakupan sang kitay kesarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Kau amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetebegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kitai tu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kita dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak. Bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data di sini dengan udal. Kalau di sini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamu aku deh. Ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tau ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

pintu di tabuk terus kena frekuensi FM 101.3 FM Bak Megeri Kuching Dito. Lalu pihak megang, lalu ke peningkat kita kemudian ke Awak Muda Pagi Bak Channel Astro 8721. Ngau pihak megang kena apps RTM Crypti udah di download kita Bak Telepon Binci. Ubah dunia ke maya hari Radio UK Semina udah dipenuhi yang kita ngocara konvensional tentang

Facebook berita RTM Sarawak. Kalau berkenan ke semua pengamat buat luar kelas di Sarawak itu, Akib Bedau dikenal ke jam ke dia tu Ketegal hari di balat bersebunya dia jago tu dikeluar ke pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak JPNS nya Omar Mahali. Ko ya tanya pandai tu baca ba indeks pengamah gayang yen atau ke IPU ba berapa kandang dur udah dah taib kira jalannya pemanah tang JPNS nang ya agi nganti ya gaya ri pulai bakal selama lalu jam yang tu tanya pandai nurun tang agi mega sebuah tadi di babak kendak mana ke pengerainya di sebalah sida ukes pelajar nang ya nadai ngemenar ke tiap piti aktiviti ba luar kelas diatur jam ya ke dia tu sudah tinggal 3 hari lagi hari nur bersekolah sebedau pemisi ke dekat diatur minggu baru nyin ilah asal harap ke ngatu mega boleh ngurang kaji aktiviti bala nembia ba luar kelas jadi ya Umar tapi aku menitau ngagai pengarah berita udah ya ti bisi data yang ngagai awam majlis sedangkan pemerintah sedadah ikas negeri ya dun Sarawak kemari lalu nakal tengah hari kemari 93 pilihan menurut Sarawak ya kebisi ba status pengamah angin ya kendak tu mana ke pengerai yang nyapa serian kucing lalu banduar ya kebukai di report ke ba jalan ya pemanah ok lalu berkenang ke nyak megah ya penerang ya kebisi

keluar ke JBBN Sarawak. Ini berpelasar ke daftaran dia sudah disedia ngau pihak megah dari segi teknikal ngau meniang ke runding area pakar ngau agensi kursi berkawal ngau penanggul sebut jam ke dia tu. Jadi bisa mai lah hendang ya di lalau ngambil ke semampai ya berjimat ngau pihak megah nitiah ke atur ya sudah dia keluar ke sidak ti anggosa perkara tu. Jadi penang tu dikeluar ke Chairman JPBN Sarawak punya Dato' Omar Nugus Ugah Embas tim madah ke jatuhan kuasa tu nang dekat terus berhati ke gayari ngau pihak megah berhati ke ni ikas peringgi air bak tekan air lalu nur hotspot serta indeks pengambah gaya angin ti ngada ke sebuah lebih lagi maya fenomena El Nino jam ya ke dia tu kelimpah hari nagang penusah ya ke jadi dia megah semua agensi ya ke bisik berkawal nang ya dekat seruran mantai keterang agen bersih mayuah yang kaum upis resident bah tiap pelilih menua lalu banyak megah dia yang terkuasa perusahaan dan bencana negeri JPBN Sarawak setuju dekat numbuah ke City Operasi Khas bah pusat kawalan operasi bencana negeri kalai raban tu tadi dekat matau ngau cara tadi medak ni nak peninggi air bat tekat di menua tu tadi bisi nurun dari Chairman JPBN Dato' Omar Douglas Ugah medah ke agensi tu kelebih lagi bagi pilih menua nang ya dekat semampai berarti ke lalu kesiap sedia bak pusah suntuk air ya ke bisi nyadi lalu pengawak dua nyadu ang bekal air listrik dekat diberi gaun nak pengelekas anti nyemah ya nur tadi nyau megak suntuk bekal air bak nak ya ke dia tu hari ya ke sampai angat ujung ke nyatari peninggi air ba loji di munato menang ya bisi nurun mimi lalu berkenang ke ba perkara ya ke bukai megak penerang hari met Malaysia berkawal ngau tiga nyetuk ke lima hari bulan 9 tulah nang ya jam ya ke cukup engkeman luar ngagak operasi pembenihan awan di Sarawak di tu lalu itu tadi sudah dinatai ke ba awam perisan khas jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak kemari lalu sapir premier ianya tadi Dr. Amar Douglas nang ya sudah dipadah lalu city meeting dekat di atur kelebih lagi kena hari 2 minggu baru tulah luar nentu ke amat nak tadi maya tau nang ya maya ya ke engkeman nur ngadu operasi yang menit hujannya tadi lalu 287 itu hotspot sudah direkod ke Basrawa berkah hari bulan 1 tu tadi yang kaum 171 itu ditemu dalam kandang bulan tu lalu ba menurut sebrai di Kalimantan dia 1364 itu hotspot sudah direkod berkah hari Januari ngau nyampau 8989 itu ditemu dalam kandang bulan tu tadi jadi ya nur hotspot tadi ditemu lebih lagi pada bulan 8 tu nang ya berkait ngau kemarau ya ke benuang jadi jam ya ke dia tahu kelebih lagi ba fenomena El Nino. Okey, ini tadi sekedar berita ya ke sempat adi lansa pagi tu berkenang ke ba penusah sebuah nasab ke PC nyari diubah ke ngemegak ya ngau fenomena El Nino. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat mengatai ke pesan berat ke besi dikirum peringat kita bawa penggerak pagi YFM ba email ngau pia megak WhatsApp konti YFM tang semuanya harap terus ngelegas ke mata kita semua ba awak penggerak pagi YFM pagi hari pagi.

0: Batut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesemberat si dikirum peninggal kita awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu lalu keterubah tu inya pesan pemati ya ke dikirum nyewian anak alung tau ke apa ya adalah ngari kita sepilih ya dia pesan tu tadi nuju kaban belayan ya ke dia barumah Helena Empina nangam murid kapit Sita menua petara jang kapit ngepium gabala ke dia barumah lidah empit pakan rumah kadam buak pakan nang tebuak ulu pakan bala ke dia ba nang arpuah wak pakan lubuk kerupuk kabo satu kablayan ke dia di bintulu miri sibung gawi kenala dia rintai ke ditu tinggal sebi ana jan yang tau ke indai nyuyan nya dia pesan tu tadi madah ke sebi ana janin sebi ana janin tau ke indai nyuyan udah nadai kan lalu niang tau tadi ada ke di Senggai ba PPR Bandaria Park Blok di Bintulu kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebenar ke di Anjuang pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke pesan diminta datai lalu kita akan nemu silik agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Luta bernombor 0198813798 Ansi Nyuwin bernombor 0149023994 tau ke ngagai Nyuwin Ana Aluang bernombor 0134373516 nombor baru isi pesan pemati ke dikirum nyuwin anak aluang tau ke apa dia lah ke pagi tau jadi pesan madah ke indaya ianya tadi sebi anak janin sebi anak janin udah nadai lalu ni yang sebi anak janin yang sebi anak janin tau dekat di Senggai balamayuh malam tau lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 sebab RPR Bandaria Park Bintulu blok di sedau ke di Anjuang pagila pagi area 5/28 hari 8 kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah rabatau lalu kita nemu silik lagi kita tahu bertanya ngegaya Rema Luta bernombor 0198813798 Ansi Nyumian bernombor 0149023994 tau ke ngegai nyuwin anak aluang ban nombor kusuang 134373516 lalu pesan kita ia di kedua pagi tu hanya setimga pesan ya ke dikirim mikar anak jangan yang dia pesan tu menuju kapal belayan ke diau bajalai pangkalan lubang ulu bawan sikat daro ngopi yang kabar belayan ke diau ba ulu mukah balangian termasuk tirias megawa bayan penyana bala ke diau ba semanjai jalai selangga muka suwaih niya ngau ya kenalah di harintai ke dito ti ngelala jangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke jangan anak ikau jangan anak ikau dan adai kena hari dua tu tadi 25 hari 8 bahas hospital Sibu lalu ni yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 bah rumah Ramia Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5/28 hari 8 ke pendam Sengayan ini pendam besar bah simpang Pengkalan Lubang. Kita akan musi lagi tahu bertanya ngegai mikar jangan bat nombor 0135 6053 12 munai jangan bat nombor 0138 19 4 3 1 2 2 tau ke ngagai Mary Changan ba nomor 0138464736 nan baru isi pesan pemati ke dikiro mikar anak Changan ke pagi tu pesan madah kapaya yanya Changan anak ikau Changan anak ikau dan ada di hospital Sibu kena hari 2 atau tadi 25 hari 8 lalu yang Changan anak ikau yang Changan anak ikau tu dekat dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari 8 baru rumah Rami Jalai Pangkala Lubang Sungai Bawan Balengian sebedau ke di Anjuang pagi ya pergila pagi area 5 ke Penam Sengayan yangnya Penam Saiba Simpang Pengkalan Lubang kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusara batuk tahu bertanya ngagai Mika Changan ban nombor 0135605312 Munai Changan ban nombor 0138194312 tahu ke ngagai Mary Changan ban nombor 0138464736 lalu pesan ya kenangkan kenyang letai ke setiap pesan ngetas uliat ke dikiro Michael anak Bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Sibu kapit ngapai mengabala ke diau berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Ngemah rumah Magala Lubuk Tanyo Sungai Ngemah skim gempuruk nangga jagau bala ke diau benangan niruk Sungai Ngemah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Regina Dui anak bantian tau ke Dui bantian jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke yang Regina Dui anak bantian tau ke Dui anak bantian dekat di Atuarba rumah William juga skim gempuruk nanga ngungun ngemah kena wit kena hari 6 atau ila 29 hari bulan 8 jam 8 pagi lalu kena lemai hari 5 malam sebedaunya ianya kena ada pelapari bulan 8 pengawal nguan ulit dekat di atuar nando baru isi pesan ngetas ulit ke datai area Michael anak bungkuang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya ianya niang Regina Dewi anak bantian tau ke Dewi bantian dekat di atuar rumah William juga skim gempuruk nangangungun sungai ngemah kenawin kalai kena malam apabila malam area 5 28 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 29 hari bulan 8 jam 8 pagi kabar belayan ke dipesan diminta sampal datai ngolu pengawak tu ila lalu ya ke empat pesan ke pagi tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak cali ngari ke sida senyadi yang dipesan tadi nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai pamah ke diau di Miri Hatimah ke diau di Kucing Munah Seret di Sereman Mira di Miri Gloria di Miri ngapai mengga kabar belayan ke diau ba rumah Bobby Grandi kabar belayan ia ke diau ba Semanjai Genturuang Grandi Kucing Miri ngapai mengga bala di Grand A B C ngau I Banting serta bala ia kenal ya di Harintai ke ditu ti ngelala libai anak midar okey jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang libai anak midar niang libai anak midar dekat di atur kena 30 hari bulan 8 tila jam 10 pagi ba rumah bubi anak ndawi grandi Sri Aman sile agi kita tahu bertanya ngagai Nelson Cali ba nombor 0137 749 0775 takun ke Roslin Siti anak Cali takumit nombor 0119 459 599 tau ke ngagai boy takun jadi Jeffrey anak Cali nombor 0149 555 667 dan baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Nelson anak Cali ke pagi tu nyari sila semiadi madah mau ngetas ulit ke niang indai sidak ya ianya tadi niang libai anak mindar niang libai anak mindar dekat di atur kena hari minggu tau ila 30 hari 8 jam 10 pagi bak rumah bubi anak dawi grandi Sri Aman kabar belayan ke depesan tim tanda tai nguluk pengawak tu ila lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Cali tak nel bernumber 0137 749 0775 Roslin Siti Anacali tau kemit bernomor 019-45-95-699 tau ke ngagai Jeffrey Anacali tau ke boy bernomor 014-59-55-667.
3: Maya hari ke Bala Angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi itu. Lalu pesan yang kelima, ianya pesan ke dikira Muni Anak Idal. Jadi pesan itu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat. Kalau bagi bala ke dia buat rumah muanah titik temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medelin canda bila dua, pihak mengakablayan ke dia buat rumah mudana lubu injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, pelabar rumah tampang sungai limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi, ngapain ke rumah juan simpang kabau. Lalu pihak mga pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia buat praja, sungai buluh kawiat kawang, sungai bangkuang, sungai tapang, rantau kencalak senulau, tepuk wak pakan, empiat meruji, sungai jira, peliguang engkudu, sungai anak, kerupu, lubuk kepayang, keluak, lempar risau, ngekebelayan ia ke diau, bersepanjai, batang kabo, batang krian, batang awiak, batang sebelah, batang sebutan, ngawiak kenalah, dia rintai ke ditu, ti ngelala Anthony Ayuang Anak Muni. Jadi pesan tu tadi, madah ke Anthony Ayuang Anak Muni, Anthony Ayuang Anak Muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 laluan niang Anthony Ayuang Anak Muni, niang Anthony Ayuang Anak Muni tau deka dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 28 hari bulan 8 nandu baru Jakub sana pemati ke dikirum Muni Anak Idal ke pagi tu pesan madah anak ya yang tadi Anthony Ayuang Anak Muni, Anthony Ayuang Anak Muni tau ke ucuk yang idal udah nadai kena hari 2 tu tadi 25 hari bulan 8 laluan yang Anthony Ayuang Anak Muni, yang Anthony Ayuang Anak Muni tau ke ucuk yang idal tau deka di itu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Seratu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 28 hari bulan 8 ke pendam sungai Limat ke babelaya dia ke di pesan tahu ngelala dipinta sampala datai ngesah penusah Rabato. Lalu nangkan kena pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim Richard Mawan Anak Kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah Kemidan Jaya ngapain muka bala ke dia bawa rumah nyalang lubu empit awiak rumah mawar lubu arba awiak bala bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubu nyelutuang awar banget buyuang ngapain muka kebelayan ke dia banang tengadak ketiba suang gawia ke dia bas manjai batang awiak batang krian batang paku betuang miria kucing bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Gruda atau ke enduk Gruda yang dipesan tadi madah ke Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung, Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung atau ke enduk Gruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 hospital seratu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung, niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau dekau dintau balam ayuh malam pergila malam hari 5 28 hari 8 baru mah Desmond Sungan Kemidan Jaya awet seratu sebelah ke di Anjuang pagi ya 29 hari bulan 8 ya pagi hari 6 itulah ke Pendam Satwa Memory Hill Bukit Prabuan. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak kandau ke pagi tau yang dipesan madah ke bini ya ianya Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung. Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau kenduk Gruda udah nadai kemari hari 3/26/2008 hospital satu lalu niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung. Niang Elizabeth Gruda anak ex pengajar Janggung tau ke nduk Gruda tau dekau din tau bala mayu malam pergila malam hari 5/28/2008 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awet satu sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 29 hari 8 ke Pendam Satwa Memory Hill Bukit Prabun. Kemudian ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nangkan ketu setiap pesan apa mati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak enteri yang dipesan tu nuju rumah ya ke samos makai merabat bakaba surai kerangi sekatap lubah lama lubah baru serudiat A serudiat B rian batang pihak mega merimbang layar Melayu ulu Melayu ili serta kawan pelayan ia ke diau ba luban ili luban ulu bebuli yang tiga buah rumah pasal atas jungkal Sungai Pandua sekuyat lama sekuyat baru belai sekerang balau ba jelau nanga semua atas semua baru serian ili serian ulu ngau pihak mega kawan ia ke sama kala ngajar ba SMK Ulu Layar SK Nanga Ajau College Vocational Betuang UTM Melaka ngapem ga kebelayan ke dia ba tanyo sikop satu tanu ingol ana jinggal ke dia benia kebelayan ke dia ba di Sawira cana ana Jimmy Smiliak ke dia di Kuching taro di debak setambak tiga buah rumah pem ga bala ya ke dia ba mendas ianya tadi baru rumah suyah lebih lagi bangai sebiliak ke dia di Maja belaba tanya paku pelawa munggu kurnias terbaru ngawi ya kenalah dia rintai ke itu tinggal orten jamin anak kunjan yang dipesan tu tadi mendah ke orten jamin anak kunjan orten jamin anak kunjan udah narik kemari hari 3/26/2008 lalu ni yang orten jamin anak kunjan ni yang orten jamin anak kunjan tu deka di intu bala mayu berumah lili anak entri dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5/28/2008 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang ngesah musara batu lalu nanti kau nemu sili lagi kita tak tanya lagi apa jamnya bernumber kusung 16-243-4362 nanda baru isi pesan ke dikirim kunjan anak siji ngau pemga lili anak entri ke pagi tu nyari pesan madah kanak seduaya ianya tadi orten jamin anak kunjan orten jamin anak kunjan udah nada kemari hari 3/26/2008 lalu ni yang orten jamin anak kunjan ni yang orten jamin anak kunjan tu deka dintu bala mayu berumah lili anak entri ya dabuk layar betuang malam pergila malam hari 5/28/2008 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 29/28 ke Pendam Munggu Sabut. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai apa jamiat pak nombor kusung 16-243-4362 lalu ke Siti tu ianya pesan pemati ke dikirim Aslan anak geraji ngari ke sidak ya sebiliak jadi pesan tu nuju balaya ke dia batu pikul bangkit wong betuang bangkit ngepem gak bala ke dia nangan sengai kenawit mapai nangan kabah kucing sibu bintulu beramah miris ngau ngau ia kenalah dia rintai kerito ting lala naja anak banyang jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang naja na banyi yang udah na daik na hari 2 atau tadi 25 hari 8 lalu niang naja na banyi yang niang naja na banyi yang tahu deka di senggai balam maiwah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tila ba rumah Petrus nang tadak kena wit sebelah ke di anjung pagi hari 1 31 hari bulan 8 sila gib kawal ngau penusara batu kita oleh terus bertanya ngagai aslan anak geraji tempu menomor 0148 77760 17 nano baru isi pesan pemati ke dikirim aslan anak geraji ke pagi itu ngari kita sepilih nyari pesan madaki naya yanya naja anak banyang naja anak banyang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari 8 lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyang dekat di senggai bala maimah kena malam hari minggu atau lah 30 hari 8 baru rumah Petrus dengan tadak kenawit seberau ke di anjuang pagi hari 1 31 hari bulan 8 okey jadi akan pelayan ia ke dipesan diminta sampal data yang sah penusara batu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai aslan anak geraji tempu nombor 0148 77760 17. Pesan ya ke-9nya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indaya Harunda ya jadi pesan tadi nuju kabar pelayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentosa sibu nangas salim ulu salim salim kiba segana durian durian kiba pasai buana seratu ke pemegang bala ya ke dia batu 21 jalan sibu penjelu ruban ngau ya kenalah di harintai ke dito jadi pesan mada ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang kenawang anak lasal niang kenawang anak lasal tak kapai bunai tak kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari nama tuila 29 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kita akan nemu sili agib kawal ngawa pengawal tuila tak terus bertanya ngegai Cornelius anak kenawang tempu bernombor 011-2908-3310 tak akan ngegai runda anak kenawang bernombor 013-3965-439 lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke niang apa ya yanya niang kenawang anak lasal niang kenawang anak lasal tau kapal runai tau kapal latiap deka di atur kena hari 6 atau ila 29 hari 8 nya pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari minggu 30 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan sebelah datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah teduang ulu tua kenawir okay? Jadi temu pengawal ngetas ulit pagi ya dia amak ke malam dekat diatur pengawal berantau ngau nyua anta balu sili lagi kita tahu bertanya ngegai Cornelius anak kenawang tempu nombor 011-2908-3310 tahu ke ngegai rundai anak kenawang nombor 013-3965-439 lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami bahawa pengerap pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai area nyala anak sempurai tau ke apa ya pia lalu pesan tu nuju bala ke dia bahawa sungai Rasau Bataigan sungai Tutus sungai Sepedil Kalat Awap bala bapna su sungai Pinang Rantau Panjai sungai Arif Balengian Pasai Siwang Batu Burak rumah Norliza sungai Menyan ngapain ke bala ke dia pasal Tosa sungai Ilas Banyuak sungai Salim semula jauh dia debak mengutunggal debak ngapain ke kabar belayan ia kenalah di harintai ke ritu ti ngelala ni yang Regina anaknya lah yang dipesan tu tadi mada ke pawang ngetah sulit setanyuan terpalu ke ni yang Regina anaknya lah tau ke di kangau orang nama api atau ke bini Hendra kena wang anak manggau deka di atu harinya kena area 5 tolak 28 hari bulan lampan ianya dari pengawa nguan uliat lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliat deka di kertas kebelayan ke dipesan diminta datang ke rumah putih sungai rasa batai ikan sibu nur ngulu pengawa tu dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim nyala anak sempurna itu ke api-api ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat setanyua ke terbalu ke niang anak ya tadi niang Regina anak nyala niang Regina anak nyala tau ke dikangga orang nama api tau ke bini Hendra kenawang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pergilah 28 hari bulan 8 pengawa nguan uliat lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia uliat deka dia ketas tembok jam pengawa ketas uliat deka ditangkan ke ngau pengawa nyua ke antabalu ke pabrayan di pencana tai nguluk pengawa tu ke kadiatur baru mahputiat sungai rasau batang ikan sibu jadinya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa pengerah pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
0: ya gila pun pesan ke BCD ngeratai ke kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti aku madah kita uleh menang emas tulir enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
2: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
2: Ya, diperam
3: ni. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyo pansut ya udah.
3: Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, yang ke kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo. Selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pastor.
3: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Kau bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita

0: Belahnya utai ti jai. Ti nda nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ya guys. Wenta imain. Tiko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Labah ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Amai 6 juta.
0: Penyebut kejap. Bisi cerita di aku ke rumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kan lapan apa ceritanya maya nya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lagi nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 27 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah pada tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukong belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, mantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri itu buat tahun 2028 dengan industri nangkap, guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapir Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, madaka projek Medan Kasawari Kanang Tasik Sarawak dekat nyadi asas ungkup mayuh agik pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak sudah nembuk kelangkaan undang-undang gambik ke oleh kemansang ke industri CCUS nyengkawum aktiviti nyimpan karbon berkandang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak mengabisi potensi jadi palan nyimpan karbon dari menua bakal Jepun, Korea Selatan gau Singapura. Kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition enggau pemeruan perkara tenaga tang megak gembuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya penggudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal ngau pemeruan global ngau kejuruteraan kimia 2026. Ngau awam besai petroleum ngau tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau ngau perengkah guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangkak ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke fokus ianya ngagai penambah kes baka asma ngau pengerkai penyakit penanggul seput ketegal kualiti pemersih angin tindak berpengerai. Kau ya urung 30 kanandur di serata benua ngerikut ke baca indeks pengamah angin API baikas ia kena manah ke pengerai. Yang ngelalau demiak-miak orang induk ke bertubuh bisik. Orang tuai umur gau sidak ke berisiko tinggi ngenak sengkabung hidung gau bulut. Nanti bisik kelai penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansut kejakunya penggudah guluk pengerami berjadi pengawak pemandang gau conference perengkap perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu ti dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak berkawal gau gayari kemarau gau sebun asap berpelasar ke data kedai kemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal ngau runding secara begulai ngau pakar serta agensi kebekaul. Berbang ngau nyak Chairman JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas udah ngelalau mensiam ayuh ngambil keseruran nitih kejakut tangkan tidak dipansut ke oleh raban berkuasa. Ia madah ke komitinya dekat terus matau gayari, tikas tekat air ngau pemisi air, palan kangat sebuan serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau kontingensi ngau semua agensi terbekawal ngau pias residen. Ia berjakup ngagai pengarang berita berindik hari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbang ngaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maldol Rasul Tidi Kinsil. Tang pemutus satur berkawal dengan aktiviti Maulidur Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena 21 hari bulan 8 tu tadi. Jakub penetapnya madah kena ada aktiviti luar dikemendar ke berserimai dengan pengaraminya di serata negeri. Atur tu berini hari gaya penanggul sebuan ke dia tu serta bertati ke Jakub lalau berkawal dengan perkara pengerai serta megak pengelikun mensiam ayuh. Raja pihak aturnya nak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemenar berpanggai bak gaya kanak menua ngau jakut lalau ari raban berkuasa ti bekaul. Perintah Sarawak udah ngungkup kelebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Peimin Miri jadi kesukung pemansang perkara pelajar ngau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantu kedeberik ngagai sekolah sekendri Cina ti ngati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja aja.
Tangatur pengawak dikena ngadu ke penauk, tak diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Ya mansur ke Jakutu buat pengerami nyuak ke belanja ukup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar di majak di Kerembai ke, kelebih lagi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik ngau perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalan ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut bedah ulama tu tadi di Limbang. Tu dikena nentu ke bansa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensemayu ia kesama kenampas hari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebenar perkaranya dibantai kengagai Komiti Penyangga Penusang Niat Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kedirik-kedirik serta megak perengka guna mensimayuh bakal dewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah. Yang maksud kejakunya Mayang Abbas Kanandur tidak dituntung penusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Yang madah kebantu keterubah udah diagih ngagai mansa, uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitumal. Berbangkaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Pilih Lawas megak dekat beri bantu ngagai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau nebiak terus dikemerat dengan program Back to School yang diatur Yayasan Pekhemah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah kebantunya dikena masa raban nebiak pelajar. Inisiatif temgak ngebuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai nembiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak dia tu bisa nyedia ke mayu macam peluang belajar, berini arinya akses ngagai pelajar ukai agi nyadi ke penekul. Yang maksud kerja kutu, lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih hari 4 hari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangkaunya, peminta nambah ke pemayuh barang ke diagih dikena nangkup guna biak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk bulan 4 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu Ngenembia Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah penambah kesnya ngayan ke pematut bab perkara ngenegap ke penyedar, serta megak literasi pengelikun digital bab mensiamayu. Bab tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 IT kes, nanti dibanding kengau 1,957 kes tahun sebedaunya. Ia madah ke komuniti patut terus ditegap kengau penemu digital, dikena sidak jaga diri ngau diri sebilik nyeliah arinya di mansa penyalah cyber. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber ia kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar, Bohamad Duri, madah ke pemansang mesti dipejalai ke ngau komprehensif. Lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Kau ia peranak dipilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun, bekalai ngau kuasa karan ti intap, bungkur internet ke mana lagi, peluang gawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kejakunya lebih berjadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Dalam jakut dari pansut ke ya, yang megak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat berengkah bat tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab.
Sukong belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri. Mantuk ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyana kak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yo kotolun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu, Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawat meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat reception di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.